0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak?
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi...
7: Salah satunya mungkin?
8: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
2: Ada pun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Nusantara yang paling utama.

0: Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya. Laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
2: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
3: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
4: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, sudah daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang dapat yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
3: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
2: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
3: Selain paket pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3 juta rupiah.

0: 108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
1: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
2: Untuk panja Komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
3: Allahu Akbar.
4: Alhamdulillah.
1: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
1: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
8: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
9: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: mengasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah SWT memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari, mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini kembali bersama Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Adnan nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Mas Adnan.
8: Ya, selamat pagi, Mbak Citra.
7: Iya, Mas Adnan bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini esok pagi seperti apa? Silakan.
8: Baik, terima kasih banyak, Mbak Citra. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Dari pagi hingga sore hari, kemudian berawan hingga berawan tebal pada sore hingga tengah malam, kemudian kembali berawan pada tengah malam hingga esok paginya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam, dan kelembaban berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga awal malam hari. Kemudian berawan hingga berawan tebal terutama di wilayah pesisir selatan Cilacap pada awal malam hingga tengah malam. Kemudian kembali berawan hingga esok paginya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam. Dan kelembaban berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun jika ada perubahan yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali. Demikian, Mbak Citra.
7: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mas Adnan atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
8: Ya, terima kasih, Mbak.
7: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi informasi perakiran cuaca yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
4: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke sudah, kok tunggu ya?
5: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
4: Heh, kok mau kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
6: Yo, sip.
7: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
6: Oh, oke, sip. Makasih.
3: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
4: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
8: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Baik, pendengar Pro 1, ada Adera dengan catatan kecil ya, sudah dihadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di hari Jumat pagi ini, di mana Jumat pagi ini moodnya akan berkali lipat, kalau kata Putri gitu.
1: Gitu ya? Iya, benar-benar. Apalagi moodnya kemarin yang habis nonton bola ya. Karena Indonesia berhasil jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Jelas ini benar-benar membanggakan sekali ya.
0: Oh iya, coba ngomong apa diulang. Iya, ini keren banget ya. Timnas Indonesia ini berhasil jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand. Kena deh satu-satu, gak suka deh. Ya, mengalahkan Thailand ya melalui adu penalti pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin kemarin. Nah, pertandingan ini berlangsung sengit banget. Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2 hingga waktu pertandingan berakhir. Nah, pada babak adu penalti, Indonesia akhirnya memastikan kemenangan dan meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Iya, dan sebelum mencapai partai final, Indonesia ini tampil di babak penyisihan grup dengan hasil menang 2-0 atas Singapura, bermain imbang 0-0 melawan Malaysia, dan menang telak 9-2 atas Bangladesh. Dan kemenangan atas Thailand ini sekaligus menutup perjalanan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan raihan gelar juara di hadapan pendukungnya sendiri. Bangga banget aku sama Indonesia. Oke nih pendengar Pro 1, jangan lewatkan nanti ada Purwokerto menyapa ya Citra ya. Pagi hari ini ya, ya nanti akan mengulas.
0: Kita nanti membahas tentang apa coba, ayo.
1: RTLH.
0: Apa RTLH-nya ngapain? Tentang penanganan RTLH di Banyumas sejauh mana nih progresnya.
1: Yes.
0: Nah ini cukup menarik sekali ya Putri ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Dan nanti Anda juga bisa menyaksikan secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Pernahkah kita berpikir suara klakson yang menurut kita cuma biasa, bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang.
3: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
2: Okay. Aku salah.
3: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kegiatan dan
3: Lintas Informasi Pro1.
4: Pendengar, sebanyak 69 peristiwa kebakaran melanda di berbagai wilayah Kota Tegal sepanjang tahun 2026 dengan 32 diantaranya terjadi di area rumput kering. Masyarakat diimbau makin waspada serta menghindari tindakan lalai seperti membuang puntung rokok dan juga membakar sampah sembarangan. Dan berikut laporan reporter kami Hanan Ma'ruf. Silakan Hanan.
5: Ya, pendengar, Kota Tegal mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang kering membuat api lebih mudah muncul dan menyebar ke pemukiman. Kewaspadaan diperlukan terutama pada kawasan yang banyak ditumbuhi tebal dari lalang kering. Puntung rokok yang masih menyala hingga aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan juga dapat memicu kebakaran dan nyegat ke area di sekitarnya. Kepala Bidang Penyelamatan dan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tegal, Agus Firto Handoyo, mengatakan faktor manusia turut mempengaruhi terjadinya kebakaran. Pihaknya menegaskan bahwa kondisi sekitar yang mengaruhi akibat kendaraan membuat kebakaran api yang cepat membesar dan meluas.

0: sudah sangat capai win dengan bakar sampah terus itu yang ini berarti itu faktor kalian
1: ya dan bakar konstitusional mencatat sebanyak 69 kasus kebakaran terjadi di wilayah Pemegal sepanjang tahun 2026 dan bukan kasus tersebut didominasi oleh kebakaran lahan kering yang dipicu oleh dampak waktu panjang. Selain melakukan upaya pembakaran dan evakuasi non kebakaran, Pemkot Tegal juga gencar melakukan edukasi lingkungan secara lokal. Pihaknya secara rutin menyebar lingkungan kecamatan di sekolah guna menekan potensi terjadi kebakaran.
0: Ya. Mungkin juga untuk pertama dalam bentuk satu si skorio. Mungkin ketiga atau bukan ofta. Yang kedua aspek untuk tiga pertama mungkin apa?
1: Ya, kesadaran dan pernafas warga dinilai sangat krusial dalam menekan angka kasus kebakaran di tempat pegang. Dan kebakaran mengharuskan harus lebih berhati-hati terhadap penggunaan api dalam musim kemarau, terutama di sekitar lahan atau vegetasi yang kering. Dari Kota Tegal, Andrew melaporkan.
2: Baik, terima kasih Hanan laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, rumah layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat, namun hingga kini masih ada warga yang tinggal di rumah tidak layak huni atau RTLH dan membutuhkan perbaikan. Pemerintah bersama berbagai pihak terus berupaya menangani RTLH melalui bantuan perbaikan maupun program pemberdayaan masyarakat. Lantas bagaimana masyarakat melihat kondisi RTLH dan upaya penanganannya di Banyumas? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Kalau menurut saya sih sudah lumayan baik ya, karena ada upaya dari pemerintah untuk membantu memperbaiki rumah warga yang kondisinya kurang layak. Buat masyarakat yang punya keterbatasan biaya, bantuan seperti ini tuh cukup meringankan ya. Tapi mungkin masih perlu dilanjutkan lagi karena masih ada rumah yang perlu diperbaiki. Harapannya buat kedepannya bisa lebih banyak warga yang terbantu dari rumahnya dan rumahnya jadi lebih aman dan nyaman.
4: Jadi kalau saya melihatnya sudah lumayan baik ya, ada upaya beberapa dari pemerintah untuk membantu memperbaiki rumah warga yang kondisinya mungkin bisa dibilang kurang layak. Terus buat masyarakat yang punya keterbatasan biaya ataupun sebagainya, bantuan seperti ini tentu sangat cukup membantu untuk beberapa masyarakat. Tapi mungkin masih perlu ditingkatkan lagi karena masih ada beberapa hal yang harus di

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Purwokerto menyapa. Purwokerto menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri dan juga Citra hadir kembali menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto Pagi untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan kita sudah ada di segmen Purwokerto Menyapa dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang penanganan RTLH di Banyumas. Sejauh mana progresnya? Nah, Anda pendengar bisa berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto.
2: Ya, baik. Pendengar, rumah menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Namun hingga kini masih terdapat rumah tidak layak huni atau RTLH di Banyumas yang membutuhkan penanganan dan juga perbaikan agar menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan juga sehat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah mulai dari pendataan, pemberian bantuan, perbaikan rumah, hingga melibatkan berbagai pihak dalam penanganannya. Lantas, sejauh mana progres penanganan RTLH di Banyumas saat ini dan berapa banyak yang telah ditangani dan kira-kira upaya apa nih yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Semua akan kita bahas dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan narasumber yang sudah

0: hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja Putri. Yang ada Bapak Syaihun, beliau ini adalah Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Syaihun.
1: Selamat pagi Mbak Citra dan Mbak Putri.
0: Iya, apa kabar Bapak, sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Iya, ini menarik topik bahasan kita pagi hari ini ya. Pak Syaihun. Kami ingin tahu nih bagaimana kondisi RTHLA di Kabupaten Banyumas saat ini dan berapa yang sudah tertangani, berapa yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, Pak.
1: Sebelumnya saya menyapa para pendengar RRI, selamat pagi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat.
2: Amin.
1: Terkait dengan penanganan RTHLA di Kabupaten Banyumas, memang saat ini kita masih proses validasi data. Di mana sebelumnya kita ada angka hampir 60 ribu rumah tidak layak huni. Nah, setelah kita melakukan validasi yang kita mulai di bulan Agustus kemarin, sampai saat ini juga kita data baru masuk sekitar 80%. Ini ternyata sudah turun banyak ini. Sekarang tinggal sekitar 45 ribuan RTLH. Inilah, tentunya ini masih cukup banyak. Bagaimana kita menuntaskan jumlah hampir 45 ribu ini. Nah, sementara anggaran yang tersedia saat ini kan terutama untuk APBD, kita tidak bisa menganggarkan terlalu banyak. Kalau di Renstra-nya, kita hanya menganggarkan 150 unit per tahun. 150 unit per tahun ini. Tapi alhamdulillah tahun ini kita bisa menyelesaikan 271 tahun ini untuk APBD Kabupaten. Untuk 2027 kita sudah menganggarkan sekitar 250 ini, aliasnya sudah lebih dari target sebenarnya. Tapi kalau menuntaskan yang ribuan itu ya masih jauh. Sementara untuk provinsi tahun ini yang informasi awal kita mau menerima 500 unit, ini baru berapa ya ini? Saya buka catatan dulu.
2: Boleh, Bapak.
1: Untuk ke provinsi ini baru terrealisasi 117. Ini dari 500 ini, karena kemarin juga ada refocusing, jadi kemungkinan ini tidak mencapai 500. Nah, kemudian untuk APBN ini data yang sudah masuk ke kita ini sebanyak 2239. Ini. Nah, sudah terrealisasi 821. Nah, kemudian ada apa? Penanganan dari sumber dana lain seperti Basnas nggih, ada provinsi, ada kabupaten. Ini untuk provinsi itu sudah realisasi 9 dari Basnas provinsi. Untuk kabupaten ini sudah 73. Kemudian CSR ini kemarin kita baru menerima dari REI. Ini sebanyak 5 ini. Kemudian ada CSR yang lainnya seperti Buddha Suci. Ini tahun ini kita bisa merampungkan 231 ini. Sehingga untuk total nggih sampai saat ini untuk tahun 2026 ini sudah sekitar 1491 ini sebenarnya sudah cukup banyak
0: ya.
1: Mungkin itu progresnya.
0: Baik. Kemudian Pak, terkait dengan proses pendataan dan juga penentuan rumah nih Pak yang masuk dalam kategori RTLH sendiri. Kriteria-kriterianya apa nih Pak yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas penanganannya?
1: Sebenarnya kalau secara umum untuk kriteria rumah tidak layak huni sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 6 tahun 2026 itu ada 3 kriteria tidak layak huni itu. Yang pertama dilihat dari keselamatan ini. Jadi dilihat struktur bangunannya, atap, lantai dan dinding atau mungkin masyarakat biasa sebut Aladin ini. Atap, lantai dan dinding. Ya, Aladin ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kecukupan luasan. Jadi diperhitungkan satu jiwa, satu orang penghuni itu kebutuhannya adalah 9 meter persegi. Jadi kalau satu rumah itu ada 4 jiwa atau 4 orang ya harusnya luasannya 36 meter persegi ini. Kemudian yang ketiga ini adalah kesehatan. Nah, kesehatan itu dilihat dari pencahayaan ini, ventilasi. Pencahayaan paling tidak 10% dari luas bangunan. Ventilasi paling tidak 5% dari luas bangunan dan dilengkapi dengan sarana MCK. Nah, jadi kita melihatnya dari tiga aspek itu. Jadi keselamatan, kecukupan luasan, kemudian kesehatan. Jika salah satu ini tidak terpenuhi, berarti itu tidak layak huni. Ini dilihat dari rumahnya. Kalau syarat penerimanya ya jelas warga negara Indonesia. Kemudian memiliki rumah satu-satunya dan sudah ditempati minimal ya 1 tahun. Kemudian belum pernah menerima bantuan yang sejenis dari pemerintah selama 5 tahun. Ini secara umum seperti itu.
2: Ya, baik. Ya. Ya, sangat jelas ya penjelasannya dari narasumber kita di pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, dipersilakan yang ingin bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini di 632336 atau di 0811-2540-911. Baik, Pak, kendala terbesar saat penanganan RTLH di lapangan ini biasanya seperti apa, Pak?
1: Oke, yang jelas selama ini terkait dengan kendala, yang pertama ini desil nih.
2: Desil.
1: Yang lagi rame-rame ini desil. Jadi di peraturan menteri itu juga diatur untuk penerima itu desil 1 sampai dengan 4. Ini untuk desil 5 ke atas tidak, ini tidak jadi prioritas. Ini bahkan untuk desil 1 dan 2 ini prioritas banget sehingga itu harus cepat ditangani. Nah, permasalahan kita ini secara objektif dan subjektif ini memenuhi syarat untuk menerima bantuan, tapi desilnya di atas 4. Nah, ini yang menjadi kendala ini. Kadang masyarakat kan enggak mau tahu. Saya rumahnya jelek, udah buruk, sudah mau roboh gitu ya. Oh ya, desilnya tinggi. Nah, ini sehingga kita berkoordinasi dengan pemerintah desa juga dinas sosial agar masyarakat yang sebenarnya secara objektif, subjektif itu layak menerima bantuan tapi desilnya tinggi, ini untuk segera diproses, diusulkan agar desilnya turun ini. Kemudian kendala yang kedua yang sebenarnya menurut saya tidak terlalu menjadi kendala, cuman tingkat pengetahuan masyarakat saja sebenarnya terkait dengan swadaya. Memang sebelumnya itu ada kewajiban swadaya. Nah, ini menjadikan masyarakat jadi takut. Ini mau dikasih bantuan malah enggak mau. Takut saya enggak punya uang, nanti pengalaman tetangganya kemarin pas menerima bantuan dia harus berswadaya sampai 10-20 juta. Sehingga mereka ada yang menolak. Gitu. Ini menurut saya dua ini yang menurut saya selama ini menjadi kendala ini.
0: Oke, baik. Baik, kemudian Bapak kalau dari sisi anggaran sendiri nih Pak, sejauh ini apakah alokasi dan juga dana penanganan RTLH ini sudah cukup sebanding nih Pak dengan kebutuhan di lapangan? Atau mungkin ada strategi-strategi pemerintah apa gitu ya untuk menutup barangkali kekurangan-kekurangan yang ada?
1: Iya, yang jelas kalau kita mengandalkan APBD Kabupaten sangat kurang ini. Jadi kita 2026 ini yang awalnya 297 kemarin berkurang menjadi 271. Malah kena refocusing itu. Kemudian yang jelas masih jauh. Sehingga strategi kita karena kemampuan APBD kurang, ya bagaimana kita mengusulkan untuk bantuan yang APBD provinsi melalui Bankyu Pemdes. Jadi nanti kalau yang dana provinsi ini, dana akan ditransfer ke rekening desa gitu. Kemudian kalau yang APBN ini yang cukup besar ini ya, tahun ini kita mendapatkan hampir 2.200 unit ya. Ini usulan memang kebanyakan melalui teman-teman di DPR gitu. Tetapi pemerintah juga melalui eksekutif Pak Bupati ini juga mengusulkan langsung ke kementerian. Nah, tahun ini sebenarnya kita mengusulkan hampir 8.000 unit. Tapi belum realisasi. Ini yang baru realisasi yang dari teman-teman DPR.
2: Oke, Pak, kalau boleh berharap berarti kapan ini, Pak, untuk yang tidak beruntung mau bisa menunggu, Pak, sampai berapa lama, Pak, kira-kira?
1: Nggih. Jadi kalau memprioritaskan penanganan ini kita koordinasi dengan Pemdes. Jadi pemerintah desa kami mohon untuk membuat usulan. Nggih, proposal cukup sederhana sih, hanya surat permohonan dari calon penerima bantuan, kemudian dilampiri KTP, KK, kemudian ada pengantar dari desa. Nah ini alhamdulillah sudah banyak yang masuk, itu menjadi bank data kita. Okay. Selanjutnya kita ajukan yang dana APBD kabupaten, provinsi, dan juga yang APBN. Gitu ya. Kalau target kita banyak, tapi ya wong namanya dikasih, kita enggak bisa ngenyang gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kemudian Bapak sejauh mana juga nih, Pak, keterlibatan tadi ya pemerintah desa, pemerintah kecamatan, masyarakat, serta mungkin pihak swasta nih, Pak, dalam mempercepat penanganan RTLH di Banyumas, Pak?
1: Oke. Jadi kalau dengan pemerintah desa, kami berharap hanya satu data. Data yang fix begitu. Jadi masyarakat yang memang benar-benar RTLH tolong diusulkan, didata dan diusulkan ke kami. Kemudian dari peran masyarakat maupun swasta yang selama ini sebenarnya sudah cukup bagus. Di lokal kabupaten saja ini RAI hampir setiap tahun itu pasti memberi, ini mengasih dana CSR nilainya hampir sama yaitu 20 juta. Ya, alhamdulillah ini sudah sedang dilaksanakan ini untuk dana CSR dari RAI, ada di Gedung Banteng, kemudian di Petaunan, Besuki, dan juga ada di ini daerah Sumpyong ini, 5 unit. Kemudian dari Basnas juga alhamdulillah cukup bagus ini. Kemudian sebenarnya yang mungkin belum terinfokan ke kita, itu adanya peran serta masyarakat ini. Kayak kemarin kita ngobrol dengan beberapa kepala desa, ternyata mereka punya terobosan untuk membantu warganya yang sudah darurat banget. Ternyata mereka menghimpun dana dari lingkungan sendiri begitu. Nanti dikerjakan gotong royong bareng-bareng. Walaupun mungkin konstruksinya masih semi permanen seperti kalsipot, karena mungkin ya dananya tidak terlalu besar. Iya. Saya kira kepedulian masyarakat sebenarnya sudah ada lah.
2: Realistis ya, Pak, ya, kalau melihat keterbatasan anggaran pemerintah. Betul. Gitu ya, Pak. Okay. Nah, Pak, bagaimana kalau ada warga yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, Pak, tapi terkendala persyaratan administrasi atau kepemilikan tanah, Pak?
1: Nah, kalau administrasi, biasanya kita carikan bantuan yang tidak banyak persyaratannya, seperti dana-dana pemerintah gitu ya, kan ketat gitu. Itu biasanya kita larinya ke Basnas, terutama Basnas Kabupaten gitu, atau CSR. Gitu. Selain itu kita susah ini. Tapi kalau lahan, ini sudah ada best practice, kayak di Petaunan kemarin teman dari DPR itu, dia punya lahan di desa, akhirnya dia hibahkan.
2: Okay.
1: Sebenarnya terkait dengan masyarakat yang butuh rumah dan belum punya lahan, ini pemerintah menyiapkan beberapa alternatif yang kemarin baru kita launching, itu ada Rumah Lestari, Mbak.
2: Apa itu,
1: Pak? Yeah, Rumah Lestari ini program dari Pak Gubernur. Jadi melalui BKK Jateng itu menyediakan anggaran bagi masyarakat yang pengen punya rumah, sudah punya lahan gitu kan, tapi belum bisa membangun, ini dikasih kredit dengan bunga hanya 8%, 25 tahun ini. Nanti model rumahnya tinggal pilih, nanti aplikatornya atau vendornya sudah disiapkan. Ini program dari Pak Gubernur Jawa Tengah, Rumah Lestari.
0: Rumah Lestari ya. Itu. Oke, baik. Kemudian Bapak, untuk misalnya untuk satu rumah nih Pak yang mendapatkan bantuan, ini kisaran bantuan yang diberikan ini seberapa banyak nih Pak? Apakah ini cukup juga nih ya untuk membuat rumah ini benar-benar layak huni, bukan sekedar perbaikan hunian begitu misalnya?
1: Oke, jadi besaran bantuan sampai saat ini hampir semuanya sama, yaitu 20 juta.
0: 20 juta rupiah. Ya,
1: kabupaten 20 juta itu dimanfaatkan untuk pembelian material 17 juta. Mm-hmm. Kemudian untuk upah tukang 3 juta. Mm-hmm. Kemudian provinsi ini untuk hampir sama. Cuman provinsi itu kena potongan pajak pembelian material. Mm-hmm. Gitu. Untuk APBN melalui program PSPS atau bedah rumah itu 17,5 juta untuk material dan 2,5 juta untuk upah, seperti itu.
2: Oke, bagaimana pemerintah memastikan bahwa nilai tersebut cukup, Pak?
1: Ya, jadi ketika itu sudah ditetapkan sebagai penerima, kita membuat RAB. Sebelumnya kita ada inventarisasi swadaya. Jadi masyarakat yang dibantu ini sudah punya swadaya apa, misalkan punya uang berapa dalam bentuk cash atau di tabungan, kemudian material. Nah, kekurangannya itu kan yang masuk ke bantuan, sehingga sudah teridentifikasi uang bantuan 20 juta ini nggih, materialnya untuk apa saja, kemudian material yang sudah siap nilainya berapa, kurangnya berapa. Lah ini kadang kalau yang kurang ini kan akhirnya ada yang sampai utang-utang. Gitu. Yang jelas 20 juta ini ya hanya stimulan. Tidak mungkin bisa membuat rumah yang bagus. Ya, paling ya itu, kita layak dari sisi keamanannya, luasannya, serta kesehatannya. Seperti itu.
2: Artinya di sini juga yang rumah yang sudah diperbaiki Pak, tapi penghuninya masih tidak memiliki jamban, itu bagaimana itu Pak?
1: Nah, kalau program jamban ini sebenarnya ada program tersendiri di sekarang di Dinas Pekerjaan Umum. Sebelumnya memang di Dinperkim ini. Jadi ada jambanisasi. Ini ada bantuan untuk tangki septik individu maupun tangki septik komunal. Cuman sekarang sudah tusinya pindah ke
2: beda
1: DPU.
2: Ya, Pak, ya? Iya.
1: Tapi ketika ini misalkan dana 20 juta cukup untuk memperbaiki rumah dan masih ada sisa, ini bisa kita laksanakan untuk gitu, jambanisasi. Tidak harus nunggu yang dari PU.
0: Baik. Pendengar Pro 1, silakan untuk Anda yang mau bergabung ya. Anda bisa bergabung sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat di 632336 atau di 08 11 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan Bapak, tapi kita tahan dulu ya. Kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar yang berikut ini untuk Anda.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Baik, pendengar Pro 1, kembali bersama dengan saya Citra dan juga Putri dalam Dialog Purwakarta Menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai penanganan RTLH di Banyumas sejauh mana progresnya. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita pagi hari ini ada Bapak Syaihun dari Dinas Permukiman Kabupaten Banyumas. Oke, Putri, sudah ada beberapa yang masuk, kita baca dulu saja ya. Yeah. Monggo, silakan.
4: Ya, ini dari Mas Rehan, salam Majenang Cilacap, Jawa Tengah. Hingga September 2026, progres penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas telah mencapai 1.441 unit rumah yang berhasil diperbaiki. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman optimis bisa mengejar target 3.000 unit rumah hingga akhir tahun 2026.
3: Oke, ini jadi mungkin hanya mengapresiasi saja ya.
5: Mau terima kasih Mas Rehan.
3: Iya.
5: Cilacap ya.
3: Iya, betul. Berikutnya ini ada lagi juga, selamat pagi Bapak Narasumber. Saya dengan Ibu Ika di Pengasinan Jeruk Legi Kulon. Mertua saya untuk kamar mandinya dan rumahnya ini sudah pada reot, Pak, dan tidak layak. Bisa nggak, Pak, kalau dibantu untuk memperbaikinya karena keterbatasan biaya? Bagaimana ya, Pak, solusinya? Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo, silakan, Bapak.
5: Ini malah Cilacap ya.
3: Iya.
5: Jeruk Legi. Oke, jadi kalau khusus kamar mandi kayaknya sih kita belum ada program khusus perbaikan kamar mandi. Sehingga biasanya masalah sanitasi ketika misalnya sudah punya kloset nih atau sudah punya WC tapi tidak punya tangki septik. Nah, biasanya bantuannya itu adalah untuk tangki septik. Nah, sekalian nanti jambanisasi, biasanya seperti itu. Atau tadi ketika rumahnya sudah cukup baik, tinggal apa ya, mungkin bagian atap lantai saja yang rusak, kemudian dana bantuannya kok masih sisa, itu bisa untuk memperbaiki jamban atau kamar mandi. Cuma saya enggak tahu kebijakan pemerintah Cilacap seperti apa, terutama untuk penggunaan dana APBD-nya. Biasanya kan kalau pusat sih saya kira sudah jelas sama gitu sih, nasional sama aturannya, sesuai dengan peraturan Menteri PKP nomor 6 tahun 2026 gitu.
4: Oke. Ya, baik Pak. Kemudian bagaimana pemerintah ini memastikan prioritas untuk para lansia yang hidup sendiri, Pak, penyandang disabilitas, ya, keluarga yang punya anak kecil, ketika jumlah calon penerima juga jauh lebih banyak, Pak?
5: Nah, ini juga dilematis ini. Ya. Kalau saya melihat dari sisi kemanusiaan ini. Kayak kemarin ada laporan memang dari pemerintah desa, ini gara-gara satu rumah tinggal satu orang lansia, akhirnya itu tidak menjadi prioritas atau tidak jadi mendapatkan bantuan. Ini memang kalau seperti itu kita lebih lihat kondisi realnya seperti apa. Apakah lansia yang tinggal satu orang ini punya anak, punya keluarga apa tidak, begitu. Kadang bahasa saya sih tidak sih lagi mendoakan agar cepat gitu. Tapi ya itu dari sisi kemanusiaan dan sisi pemanfaatannya. Ada keluarga muda ya, punya anak ya, apakah yang prioritas ini yang mana begitu. Ini kadang kita rembukan dengan Pemdesnya begitu, karena nanti yang jadi ujung tombaknya Pemdes sing singap diomai ki Pemdes di situ gitu. Nah, ini kalau sudah ada kesepakatan ya sudah. Toh secara aturan lansia atau disabilitas ini juga bisa mendapatkan bantuan penanganan perbaikan rumah atau bedah rumah gitu.
3: Oke, baik. Bapak ini sudah ada yang gabung lagi, kita baca dulu nih, Pak. Selamat pagi, ada Ibu Siti Aminah di Desa Karangjati, Kecamatan Sumbang, Banyumas nih. Selamat pagi Mbak Citra narasumber, Mbak Putri juga, Bapak saya ingin bertanya, rumah saya atapnya bocor kalau hujan. Sebagian dindingnya juga sudah rapuh dan lantainya masih tanah. Penghasilan suami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah keluarga seperti kami ini bisa mendapatkan bantuan RTLH nih Pak? Dan kemana kami harus mengajukan permohonan?
5: Iya, terima kasih Bu Aminah. Sumbang kayaknya tidak ada desa Karangjati loh.
3: Aduh, saya kurang tahu. Ya,
5: mungkin gerumbul.
3: Mungkin.
5: Kalau memang kondisi rumahnya tadi, nge, kalau disampaikan atap, dinding, lantainya seperti itu, nge, atapnya nge. Sudah bocor-bocor, dindingnya mungkin rusak, lantainya tanah, ini ya sangat layak untuk diusulkan mendapatkan bantuan. Nge. Jadi itu masuk kriteria di apa keselamatannya, begitu, nge. Tapi itu desilnya berapa, nge? Gitu, nge. Nanti kita coba ini cek kalau ada nama desanya kita cek di aplikasi Simperum apakah Bu Aminah atau nomor NIK tertentu ya ini sudah kedata atau belum. Oh. Ini dalam rangka validasi memang kita minta desa untuk tidak pilih-pilih. Jangan warga yang disenangi tok yang
3: dapat bantuan ya.
5: Begitu diusulkan pokoknya semuanya sehingga sebenarnya data ini akan dipakai semuanya. Untuk kebutuhan semuanya, termasuk desa. Dikiranya kalau kita minta data, dikiranya kebutuhan kami, Mbak. Itu. Padahal itu juga dimanfaatkan oleh desa. Nah, kemarin kita turun ke desa sambil sosialisasi itu. Ternyata mereka baru ngeh, oh iya ya, ternyata desa juga butuh data. Begitu. Oke, jadi nanti saya cek ini Bu Aminah di daerah Sumbang nanti.
3: Tapi pada dasarnya kalau untuk secara personal begitu, bisa mengajukan permohonan atau tidak sih Pak?
5: Bisa
3: saja.
5: Jadi surat permohonan itu kan ditandatangani masing-masing pemohon, kemudian dikasih pengantar oleh pemerintah desa. Nah, cuma memang kita mintanya kolektif, jangan satu-satu lah. Begitu. Misalkan dalam satu bulan ini ada berapa pemohon. Sebenarnya kemarin kita strateginya setelah data ini fix, desa untuk mengusulkan secara massal saja, begitu. Jangan sedikit-sedikit minta gitu. Langsung dimintakan saja semuanya. Biar nanti kita langsung minta disposisi ke bupati, kemudian kita tindak lanjutnya adalah verifikasi lapangan. Kalau memang secara fisik, kemudian secara penerima ini memenuhi syarat, tentunya itu menjadi prioritas kami. Baik nanti kita usulkan melalui dana kabupaten, dana provinsi maupun APBN seperti itu.
3: Tapi pada dasarnya kalau setiap desa ini memiliki kuota atau tidak nih Pak?
5: Ini sedang kita rumuskan strategi.

0: paginya. Jadi kalau ini kita pendataannya sudah selesai, tentunya kita akan melihat desa yang RTLH-nya masih banyak dan yang sudah tinggal sedikit. Kemudian juga ada desa rentan miskin gitu ya, desa miskin. Nah ini yang menjadi prioritas nanti, apakah karena jumlahnya yang banyak atau mungkin desanya yang miskin seperti itu, atau yang tinggal sedikit tuntaskan saja sekalian. Itulah ini sedang kita rumuskan.
1: Bapak, bagaimana pemerintah memastikan kalau semua warga tuh mengakses informasi bantuan RTLH, Pak?
0: Ya, sebenarnya sistem informasi sekarang sudah banyak. Ini nah, tinggal masyarakat itu pandai enggak manfaatkan media-media informasi yang ada sekarang lah. Nggih. Saya kira hampir semua rumah sekarang sudah pegang HP. Nggih. Jadi baik kegiatan kabupaten, provinsi maupun pusat ini pasti tersosialisasikan begitu.
1: Bisa lihat. Artinya optimis ya Pak, semua masyarakat bisa mengakses informasi ini ya Pak, pasti ya Pak. Oke. Oke, baik. Ini ada lagi, selamat pagi dari Pak Budi Santoso di Kecamatan Cilongok nih. Bapak, tetangga saya rumahnya sudah diperbaiki melalui bantuan pemerintah. Sedangkan rumah saya kondisinya hampir sama, tapi belum pernah mendapatkan bantuan. Bagaimana cara mengetahui apakah nama saya sudah masuk data RTLH atau belum? Dan mengapa saya belum mendapat giliran ini Pak?
0: Oke, jadi saya kira kalau kepengen tahu nggih, sebenarnya saya sudah masuk data atau belum, tinggal kalau mau ke desa bisa gitu kan, kemudian ke Dinperkim bisa, atau misalnya ini Mas Budi kalau butuh cepat bisa WA ke saya langsung gitu kan.
1: Boleh langsung dicek ya Pak ya,
0: hanya dikirim nomor ini aja, nick-nya saja nanti kan muncul nama RT RW begitu. Di situ sampai muncul desil juga. Kalau desilnya ini di atas 4 lah kita yang repot. Gitu kan. Berarti desa harus mengusulkan untuk penurunan desil begitu.
1: Dan itu prosesnya susah atau lama atau tidak nih Pak?
0: Lama.
1: Lama ya. Itu ya karena kasihan juga ya Pak, yang serba bingung juga ya. Oke Pak, kemudian pengawasan dari pemerintah Pak agar bantuan ini tepat digunakan ini Pak.
0: Insyaallah dengan metode penyaluran dana untuk saat ini bisa tepat ini. Tapi yang namanya orang mau curang bisa saja gitu ya. Contoh untuk dana kabupaten nih 20 juta itu akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Itu kita buatkan rekening khusus melalui BKK Purwokerto. Nah, kemudian yang 17 juta ini akan kita transfer ke toko setelah toko itu mengirim seluruh material yang dibutuhkan di masing-masing rumah. Nah, sebelumnya ada proses pemilihan terbuka toko. Jadi ini kita mengundang beberapa toko, mereka membuat penawaran sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti yang nilai penawarannya terendah itu yang menang. Gitu. Nah, toko itu nantinya akan kita minta untuk mengirim material dan selanjutnya itu akan kita bayar. Sehingga tidak ada cash yang masuk ke penerima.
1: Jadi lebih
0: hanya
1: aman ya.
0: Upah saja yang 3 juta. Nah, 3 juta ini saja kalau tukangnya sudah kerja. Ini bukan baru mulai, uangnya kita
1: sudah
0: kasihkan.
1: Transfer.
0: Tidak. Jadi uang cash itu nanti untuk bayar tukang. Sehingga kemungkinan kecil ada penyimpangan-penyimpangan, termasuk APBN dan provinsi juga seperti itu. Insya Allah tidak ada uang cash yang total diterimakan ke penerima, sehingga aman lah.
1: Berarti bantuan ini kan ke desa ya Pak ya, transfernya ke desa ya Pak?
0: Untuk kabupaten kita ke penerima langsung.
1: Oh, dari kabupaten langsung ke penerima.
0: Yang ke PEMDES itu yang melalui bantuan keuangan pemerintah desa, dari provinsi ke desa.
1: Iya. Oke, Bapak, ini sudah ada lagi yang bergabung melalui kolom komentar kali ini dari @Salia. Apresiasi sekali untuk pemerintah dengan program yang sangat membantu masyarakat. Semoga penerima manfaat ini bisa semakin luas lagi. Amin. Terima kasih nih. Ini hanya apresiasi saja.
0: Terima kasih nih.
1: Ya, kemudian Pak, bagaimana dengan pemantauan setelah rumah diperbaiki Pak? Terutama kalau kerusakan kembali terjadi Pak.
0: Nah, ini yang memang kita selama ini sosialisasikan. Jadi kalau sudah dibantu, nanti masyarakat harus mampu untuk memelihara. Jangan sampai enggak bisa memelihara, akhirnya rusak, minta bantuan lagi ke pemerintah lagi, begitu. Nah, ini yang jadi fenomena, ya. Mungkin angkanya belum terlalu besar. RTLH itu muncul pada saat mulai bangun. Bukan rumah yang dibangun selesai, digunakan, dimanfaatkan sekian lama, ya, misalkan 10 tahun atau 20 tahun rusak, itu kemudian muncul menjadi RTLH. Tapi orang bangun rumah tangga baru, ini langsung membuat RTLH ini. Ini yang kita gimana ini?
1: Iya, dilema juga ya Pak, serba bingung ya.
0: Orang bangun langsung RTLH.
1: Iya.
0: Makanya ini saya perlu koordinasi dengan KU apa ya, kalau orang.
1: Jadi bisa dicek langsung gitu ya Pak ya.
0: Belum mampu membuat rumah atau berumah tangga.
2: Iya, jangan berumah. Kalau belum mau bikin rumah, jangan berumah tangga.
1: Jangan terus berinisiatif.
2: Aduh, kalau ya, kaum jombloer nanti makin banyak ini.
0: Tapi ada adat ini, satu desa kemarin saya baru tahu nih. Kalau satu rumah lebih dari 3 kakak, pokoknya ini harus bikin rumah. Maksimal 3 kakak dalam satu rumah. Nah, ini yang akhirnya memaksa secara ekonomi mungkin belum mampu untuk membuat rumah. Tanah ada gitu kan, tapi untuk bangun rumahnya belum mampu. Punya dana gitu. Akhirnya bangun seadanya. Nah, ini langsung RTLH. Gitu. Nah, ini memang besar harapan kami yang sudah dibantu ya bisa memelihara. Jangan sampai nanti genteng misalkan bocor sedikit dibiarkan saja. Akhirnya nanti tambah masuk ke dalam plafonnya, gampang rusak dan seterusnya begitu.
1: Oke, Pak. Ukuran keberhasilan dari sebuah program ini, Pak, apakah hanya sekedar jumlahnya atau mungkin dari kualitas, perubahan kualitas hunian atau bagaimana, Pak?
0: Nggih, yang jelas capaiannya dari sisi jumlah ya, gitu kan. Karena kalau enggak pasti kan yang muncul kan itu kan yang awal
1: persepsi
0: muncul
1: gitu ya. Jadinya,
0: nah
1: ya,
0: itu yang kedua mengedukasi masyarakat, merubah pola hidup lah agar mereka peduli dengan huniannya, mau merawat lah. Kadang kita bisa melihat rumah yang ditempati dan rumah yang tidak ditempati, kemudian rumah yang dipelihara dan tidak dipelihara. Tentunya lebih awet yang dipelihara, yang ditempati, dipelihara, seperti itu. Nih, jadi sebenarnya ke perilaku juga sih. Kalau masyarakat peduli dengan huniannya, insya Allah walaupun kecil tapi bersih, nyaman, enak gitu. Tidak harus yang gede-gede.
1: Oke, baik. Putri, ini sangat menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini, tapi sayang sekali ini Pak waktunya sudah tidak memungkinkan lagi ya. Saking asiknya ya, sampai lupa ya. Jadi mungkin yang terakhir Pak, untuk closing statement pagi hari ini, apa yang bisa disampaikan nih berkaitan dengan RTLH di Kabupaten Banyumas? Monggo silakan Bapak.
0: Oke, yang jelas kami mewakili pemerintah Kabupaten Banyumas, oke. Dalam rangka mensukseskan program 3 juta rumah ini, oke. Ayolah kita bareng-bareng menuntaskan target untuk penyelesaian RTLH yang jumlah masih cukup banyak. Ya kalau memang bisa memperbaiki rumahnya sendiri, monggo pakai dana swadaya. Okay. Kalau memang masyarakat tidak mampu, ya silakan saja mengajukan bantuan ke pemerintah. Okay, monggo kita gotong royong untuk bedah rumah seperti itu.
1: Oke. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Saihun dari Dinperkim Kabupaten Banyumas dan pendengar Pro 1. Sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini harus kami sudahi sampai di sini saja, dan juga kami aturkan banyak terima kasih atas atensi Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami baik tadi melalui WhatsApp Pro 1 maupun melalui YouTube RRI Purwokerto.
2: Iya, dan akhirnya pendengar, saya Citra dan juga Putri harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, keberadaan sinyal internet di wilayah terpencil seperti Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, membuka akses ekonomi, sosial, kesehatan, dan lainnya, sehingga mendekatkan ke dunia luar. Dan berikut pendengar fokus berita yang akan disampaikan Robin Abdurrahman dengan tema Menembus Laut Menghubungkan Dunia.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Pendengar, saat ini saya berada di atas perahu fiber. Ini merupakan akses utama bagi masyarakat kampung laut yang ada di Kabupaten Cilacap. Perahu fiber dengan panjang 8 meter, lebar sekitar 1 meter ini digunakan untuk berpergian dari rumah mereka ke wilayah kota Cilacap atau berada di sekitar kecamatan Kampung Laut.
2: Kampung Laut berada di tengah-tengah segara anakan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Perahu menjadi nadi utama menuju wilayah ini dari daratan Jawa atau sebaliknya. Butuh waktu sekitar 2 jam menelusuri tepian Samudra Hindia hingga belantara mangrove untuk tiba di Kampung Laut. Kini, ada penghubung lain yang membuat Kampung Laut semakin dekat dengan dunia luar, yaitu internet. Dalam 5 tahun terakhir, jaringan internet mulai hadir dan perlahan mengubah kehidupan masyarakat di kawasan pesisir ini.
3: 1.945.000 ke bisa 1.950.000.
4: Ya.
3: Berat di jat berapa?
4: 1.950.000
3: ya, oke.
2: Menjelang siang di toko milik Riswanto, warga RT 2 RW 3 Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut semakin ramai. Riswanto merupakan agen laku pandai yang dilakukan olehnya sejak ada internet masuk ke wilayahnya. Warga datang untuk mengambil uang, melakukan transfer, membayar iuran BPJS Kesehatan, hingga mengirim pembayaran kepada para nelayan. Riswanto mengaku dalam sebulan, nilai transaksi yang dilayaninya bisa mencapai 750 juta rupiah.
3: Jadi saya juga sambil jualan, manfaatnya kalau tarik tunai, transfer, sambil belanja di warung. Ya, manfaat juga saya prinsipnya membantu dengan masyarakat. Semua bisa terlayani.
2: Ini kebanyakan apa Pak, transaksinya apa Pak?
3: Ya tarik tunai, terus bayar listrik yang meteran, terus beli token, transfer nggak begitu banyak. Terus Umi dulu waktu belum ke freeze itu sering, saya juga ya maaf aja, saya bisa nginput, bisa cari nafas sendiri, bisa mencarikan sendiri.
2: Kampung Laut terdiri dari 4 desa, yaitu Ujung Alang, Ujung Gagak, Panikel, dan Desa Klaces. Kampung Laut memiliki penduduk mencapai 16.000 orang. 80% di antaranya berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan, udang, maupun kepiting. Salah satunya Ardi Kurniawan, pembudidaya kepiting di Desa Panikel. Sudah lebih dari 3 tahun terakhir, Ardi memanfaatkan agen briling yang tidak jauh dari rumahnya untuk transaksi dan menerima hasil penjualan kepiting. Baginya, layanan ini memangkas jarak dan biaya karena perjalanan ke Cilacap bisa menghabiskan Rp200.000 dan waktu satu hari penuh.
4: Ya, sangat bermanfaat sih daripada keluar jauh dari desa ini, membuang-buang waktu juga cukup murah sih di sini.
2: Biayanya berapa, Mas?
4: Biayanya 5.000.
2: Selalunya ambilnya di sini, Mas?
4: Di sini terus.
2: Apa, Mas? Ambil gaji atau ambil kiriman atau apa?
4: Ambil
2: Mas?
4: Kiriman sih dari agen kepiting.
2: Rata-rata per minggu berapa kali bisa, Mas? Atau setiap hari?
4: Setiap hari ambil 2 juta kurang.
5: Terus? Iya, terus? Wes 36.
6: 36 kue
5: ini transferannya
6: 210.
5: Wes transfer.
2: Kami menemui koordinator agen laku pandai dari BRI Cabang Cilacap, Deni Saputra. Menurutnya, agen briling merupakan layanan perbankan tanpa kantor melayani masyarakat untuk akses perbankan, termasuk pembayaran tagihan listrik hingga pengisian saldo dompet digital. Syarat utama adanya agen briling yaitu adanya jaringan internet. Menurut Deni, di Kampung Laut terdapat 15 agen briling dengan nilai transaksi rata-rata per bulan mencapai 5 miliar rupiah.
7: Fasilitas perbankan itu bisa menjangkau dari wilayah pedalaman, khususnya di Kampung Laut. Karena akses untuk ke kota, masyarakat itu kan menggunakan transportasi perahu. Karena untuk wilayah-wilayah Kampung Laut ada yang wilayahnya memang hanya bisa diakses dengan perahu. Agen briling ini lebih mendekatkan kepada masyarakat untuk transaksi perbankan, lebih memudahkan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi.
2: Apa saja Mas yang bisa dilakukan oleh agen briling?
7: Pertama, untuk transaksi perbankan itu bisa melakukan transaksi nabung. transfer sesama BRI, transfer ke bank lain, pembayaran listrik, pembayaran pulsa, PDAM, dan lain sebagainya. Jadi hampir semua transaksi apapun itu cukup di satu pintu, di agen BRI itu semua bisa.
8: Ya baru pendidikan masuk. Cuma ya, rumah kerja ketua kesehatan, BPJS sudah terima kasih sekali.
2: Air mata Sunar tidak terbendung lagi saat resmi menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan pada akhir Juli 2026. Warga desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut ini, akhirnya memiliki harapan menjalani operasi mata yang selama ini tertunda karena keterbatasan biaya.
9: Untuk Pak Sunar, saya kembalikan kartu keluarganya dulu. Ini udah saya daftarkan ya untuk Pak Sunar bertiga.
2: Hal ini terjadi karena adanya layanan pendaftaran jarak jauh dengan mempergunakan koneksi internet yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan Cilacap di kantor Kecamatan Kampung Laut.
8: Senang sekali didatangin itu Ketua BPJS ke sini, udah termasuk kan peduli sama desa Kampung Laut sama desa Klaces. Senangnya kayak gini, ini ada pelayanan dekat, udah nggak ke Cilacap ke sana ke sini, nggak pakai perahu, udah cuma dekat, udah jadi, nggak pusing-pusing, udah kayak gitu aja.
2: Kepala Bidang Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, Muhammad Haikal mengatakan, untuk memutus keterasingan Kampung Laut dari dunia luar, pemerintah Kabupaten Cilacap menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, operator seluler, dan perusahaan swasta mengkoneksikan internet di Kampung Laut. Saat ini, di Kampung Laut terdapat 3 menara pemancar sinyal telepon atau BTS, jaringan serat optik yang berada di Desa Klaces atau di sekitar kantor Kecamatan Kampung Laut. Untuk wilayah yang lebih terpencil di Kampung Laut, terdapat pemancar sinyal internet melalui frekuensi radio transmitter.
10: Infrastruktur telekomunikasi yang ada di Kecamatan Kampung Laut, hingga saat ini dari data yang tersedia, di Kecamatan Kampung Laut terdapat 3 menara BTS yang beroperasi. 2 menara di Desa Panikel, kemudian 1 menara di Desa

0: terdepan, dan terluar menuju konsep T3, terhubung, tumbuh, dan juga terjaga. Agar internet dapat digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Seperti yang dilakukan di Kampung Laut.
1: Yaitu terhubung bagaimana mendukungkan seluruh rakyat Indonesia. Tapi ada dua T lainnya yang juga amat penting, yaitu kemping. Jadi tidak ada keterhubungan yang perlu kita bangun atau lainnya tidak bangun ketika kita tidak bisa memastikan bahwa itu untuk pertumbuhan masyarakat. Kemudian T yang berikutnya adalah terjaga, tumbuh ekonomi naik, angka-angka ekonomi digital kita sepertiga dari ASEAN, kita nyumbangin sepertiga dari ekonomi digital ASEAN.
0: Di tengah riak segar anakan, internet membawa Kampung Laut lebih dekat dengan dunia. Jarak boleh terbentang, tetapi harapan kini tidak boleh lagi terhalang.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Nanti aja. Dua kata sederhana yang sering membuat pekerjaan menumpuk tanpa terasa. Tugas yang seharusnya selesai hari ini, akhirnya dikejar semalam suntuk. Pikiran jadi stres, badan kelelahan, hasil pekerjaan pun kurang maksimal. Menunda pekerjaan hanya membuat waktu terasa makin sempit. Padahal, memulai sedikit demi sedikit jauh lebih ringan daripada menunggu sampai menumpuk. Kerjakan sekarang, selesaikan perlahan, dan nikmati hasilnya tanpa tertekan. Ingat, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Jangan biasakan menunda, karena sukses dimulai dari disiplin pada diri sendiri. Stop menunda, mulai berkarya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
5: Halo RRI.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar Pro
0: 1. Kenapa jadi ketawa
1: banget
0: nih?
1: Selamat hari Jumat.
0: Yeay.
1: Mendung ya, tapi dari kemarin udah mendung-mendung tapi gak hujan. Kenapa ya?
0: Karena mendung gak berarti hujan.
1: Oh iya benar.
0: Jadi kayak kita cerahkan saja hari ini.
1: Iya, pendengar Pro 1 kembali hadir. Halo RRI, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang dirasakan, dilihat, dan ditemukan di lingkungan sekitar. Mulai dari fasilitas umum, pelayanan publik, kondisi jalan, penerangan, kebersihan, sampai pada persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah dan juga pihak terkait. Nah, pendengar, di sini suara masyarakat punya tempat kritik untuk tidak menjatuhkan. Keluhan juga bukan hanya sekedar penyampaian ketidakpuasan saja, tapi juga menjadi bahan evaluasi supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Jadi kalau ada persoalan di lingkungan Anda yang perlu disampaikan, mari kita bahas bersama-sama ya.
0: Iya, betul sekali. Dan tentunya pelayanan publik ini juga menjadi bagian penting ya dalam kehidupan masyarakat. Jadi ketika kita warga masyarakat ini datang untuk mengurus sesuatu administrasi ataupun lain-lain ya, ataupun mungkin mendapatkan layanan tertentu, tentu banyak sekali harapan-harapan kita bisa mendapatkan proses yang jelas, kemudian mudah dipahami, dan juga tentunya mendapatkan pelayanan yang baik. Dan kalaupun masyarakat menemukan pelayanan yang dirasa kurang maksimal, tentu boleh ya disampaikan melalui Halo RRI. Karena tentunya Halo RRI akan selalu bersedia ya menjadi jembatan atau menjadi wadah untuk Anda semua menyampaikan persoalannya secara jelas. Apapun yang dialami, kapan kejadiannya, dan seperti apa nih pelayanan-pelayanan yang diharapkan. Dengan begitu tentunya persoalan yang dibicarakan tidak berhenti sebagai keluhan saja, tetapi bisa menjadi salah satu masukan untuk perbaikan.
1: Oke, baik pendengar Pro 1, untuk Anda masih kami tunggu atensi Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda masih bersama dengan kami hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bencana alam kembali menghantam Kabupaten.
3: Jadi bencana alam tahun
4: ini. Penanganan bencana alam terus memakan.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Purwokerto pagi.

0: Oke, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda pendengar Pro 1 masih di rangkaian acara Halo RRI.
1: Iya.
0: Betul.
1: Iya, tentunya kami akan menunggu ya untuk Anda yang pada pagi hari ini ingin ikut bergabung memberikan informasi-informasi, saran, kritik ataupun menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Silakan Anda bisa bersama kami tentunya di 632336 atau di 08 11 25409 11.
0: Iya, pendengar Pro 1, Halo RRI tidak hanya menjadi tempat dalam penyampaian keluhan saja ya, aspirasi dan juga usulan masyarakat juga sangat penting untuk bisa jadi warga memiliki gagasan sederhana yang sebenarnya dapat membuat pelayanan atau fasilitas di lingkungan menjadi lebih baik. Misalnya masyarakat memiliki usulan mengenai fasilitas yang dibutuhkan, pelayanan yang perlu diperbaiki atau persoalan yang selama ini belum mendapatkan solusi. Sampaikan saja pendengar, tidak harus selalu persoalan yang besar, justru persoalan yang terlihat sederhana bisa dirasakan oleh banyak orang. Ini bisa menjadi bahan perhatian yang sangat berarti. Pendengar Pro 1, seringkali persoalan yang terjadi di lingkungan ini sudah diketahui masyarakat, tetapi belum tentu diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya ya. Dan disinilah informasi dari Anda pendengar menjadi sangat penting ya. Masyarakat juga bisa menjadi mata dan telinga untuk melihat kondisi fasilitas maupun pelayanan yang ada di sekitarnya. Nah, pendengar Pro 1, Anda tidak perlu ragu untuk penyampaian informasi selama disampaikan dengan jelas dan bertanggung jawab. Hindari tuduhan atau informasi yang belum pasti, fokus pada persoalan yang terjadi, lokasi kejadiannya seperti apa, dampaknya seperti apa, dan harapan Anda terhadap penyelesaian masalah tersebut bagaimana.
1: Iya, dan yang pasti pendengar, apapun informasi yang Anda sampaikan ya, termasuk juga kritik, ini merupakan bagian dari kehidupan pelayanan publik ya. Karena ketika masyarakat menyampaikan kritik, artinya ada perhatian terhadap bagaimana sebuah pelayanan ataupun fasilitas ini dijalankan. Yang penting kritik yang disampaikan tersebut juga disampaikan secara proporsional dan tentunya berdasarkan pengalaman ataupun kondisi yang benar-benar diketahui. Dan yang pasti juga melalui Halo RRI, kita ingin membangun ruang komunikasi yang sehat ya. Masyarakat tentunya bisa menyampaikan apapun persoalannya. Sementara pihak terkait juga tentunya memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan ataupun tindak lanjut. Harapannya apa? Harapannya akan ada titik temu dan juga solusi, bukan sekedar saling menyalahkan.
0: Iya, betul sekali. Nah, pendengar, sekarang giliran Anda ya. Apa nih persoalan fasilitas umum atau pelayanan publik seperti apa yang sedang dirasakan di lingkungan tempat tinggal Anda ya? Apakah ada yang perlu diperhatikan? Seperti misalnya lampu penerangan yang bermasalah ya, atau fasilitas yang rusak ya, atau persoalan kebersihan barangkali, dan juga mungkin ada pelayanan yang menurut Anda perlu diperbaiki. Sampaikan kepada kami pendengar informasi yang jelas, menyebutkan nama, wilayahnya di mana, lokasi Anda, kemudian diceritakan apa yang terjadi dan apa harapan Anda. Dengan informasi yang lengkap, tentu saja pembahasan di Halo RRI bisa jadi lebih terarah ya Citra ya, dan juga persoalan sekali yang disampaikan pun lebih mudah untuk ditindaklanjuti.
1: Iya, betul sekali. Dan silakan pendengar, masih banyak sekali waktu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir menemani Anda di Halo RRI pagi ini.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Musim hujan tiba. Waspadai ancaman tanah longsor. Tanah longsor dapat terjadi kapan saja, terutama di daerah lereng dan perbukitan. Kenali tandanya, muncul retakan tanah, pohon atau tiang miring, serta aliran air yang tiba-tiba keruh. Kalau tanda-tanda itu muncul, apa yang harus dilakukan? Segera laporkan kepada aparat setempat, hindari berada di dekat tebing saat hujan deras, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan senter. Jika terjadi longsor, segera evakuasi ke tempat aman dan ikuti arahan petugas. Bencana memang tidak bisa dicegah, tetapi resiko dapat dikurangi dengan kesiapsiagaan. Waspada tanah longsor, selamatkan diri dan keluarga.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
6: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 nih kayaknya Mbak Gatekeeper kepengen siaran. Ya udah, ya udah. Oke, mari gak bekerja Mbak Gatekeeper di sini.
1: Iya, dan pasti Putri masih ada kurang lebih 10 menitan ya buat yang mau gabung di 632336 atau di 08 11 24 09 11 boleh banget. Atau mungkin kalau belum mau gabung di hari ini bisa digabung di Halo RRI di hari berikutnya ya. Karena kita hadir seminggu 3 kali setiap hari Senin, setiap hari Rabu dan juga setiap hari Jumat. Mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cid, kalau nuansanya kayak gini enak gak ya? Kita depan-depan kayak gini ya.
2: Enak,
0: kayaknya ya. Oke,
1: jadi lah. Tapi sudah lah ya, jangan beride. Repot lagi nanti ya.
0: Oke. Nah Citra, sekarang kalau sedikit menyinggung soal sampah yang menumpuk ini di wilayah Kabupaten Banyumas, pernah gak kamu ngelihat ada pemandangan sampah menumpuk di wilayah Purwokerto? Sementara ini
1: sofa ada sih, cuman mungkin gak yang menumpuk banyak banget gitu. Cuman emang ada, sempat pernah melihat gitu. Dan itu emang cukup memprihatinkan sekali ya. Karena kita tahu ya kalau ngomongin soal sampah ini kan emang kompleks banget. Dan bukan menjadi salah satu permasalahan yang jadi akhirnya jadi umum gitu ya. Permasalahan yang umum ya, dimana-mana nih selalu ada. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin sampah itu kan sesuatu hal yang cukup berbahaya sekali ya dampak dari sampah itu sendiri. Misalnya kalau misalnya lagi musim hujan bisa jadi banjir,
0: ya, bau, pencemaran lingkungan,
1: bener.
0: Juga,
1: jadi gitu ada ya. Banyak sekali lah.
0: Cuma kadang-kadang yang cukup memprihatinkan adalah masih ada beberapa masyarakat kalau yang buang sampah tuh udah kayak buang aja ya di lokasi-lokasi yang sebenarnya dia bukan tempat sampah umum.
1: Nah,
0: tapi
1: itu dia.
0: Kadang-kadang kalau lihat ada lahan kosong, buang sampah di situ.
1: Yang paling miris itu aku pernah lihat kalau di kayak di bendungan. Itu sedih banget sih, karena kan bendungan itu kan memang salah satu ini ya, kayak wadah juga, salah satu juga buat untuk apa ya, berwisata gitu ya. Tapi ketika kita melihat di situ pemandangannya sampah.
0: Jadi ada sampah.
1: Iya, ya, sampahnya pojok-pojok banyak ya. Gitu ya, ada kasur, ada macem-macem.
0: Iya, betul.
1: Itu kan sangat beresiko banget gak sih?
0: Ketika banjir ya.
1: Iya,
0: betul. Terus di lokasi sungai juga ya, memang peruntukannya adalah kita membutuhkan air bersih juga.
1: Betul sekali.
0: Itu baru persoalan sampah dengar. Barangkali Anda juga menjumpai persoalan-persoalan lain ya yang ada di wilayah kita yang mungkin Anda rasa memang perlu untuk didiskusikan ya. Dipersilakan untuk Anda ingin bergabung di 632336 atau di 08 11 24 09 11. Pendengar Pro 1, kemudian kalau kita masuk ke persoalan pelayanan administrasi di masyarakat ya. Nah, saat warga mengurus dokumen atau pelayanan tertentu nih, yang diharapkan adalah masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas ya. Dari sejak awal Citra, ya mulai dari persyaratannya, prosesnya bagaimana, kemudian berapa lama waktu pemprosesannya, dan kemana harus mengadu jika ada kendala ya. Jangan sampai sekali lagi masyarakat dibuat merasa kerepotan ketika administrasi yang seharusnya serba cepat ya, apalagi melayani masyarakat yang cukup banyak tapi pelayanannya lamban. Aduh, seharusnya tidak di tempat kita sudah enggak seperti itu ya.
1: Iya, betul sekali. Tapi yang pasti enggak cuman tadi aja ya persoalan-persoalan itu ya. Ada banyak-banyak hal juga, seperti halnya sekarang ini yang emang lagi banyak juga diperbincangkan kan terkait dengan lahan kering juga ya.
0: Yes,
1: itu benar-benar di warning banget pokoknya untuk semuanya aja ya, dengan situasi kondisi cuaca seperti sekarang ini nih. Antisipasi banget deh, jangan sampai buang puntung rokok sembarangan. Itu hal sepele banget, tapi betul. Efeknya atau imbasnya kalau misalnya sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nih akan menjadi sesuatu hal yang luas dan besar.
0: Iya,
1: ya Putri.
0: Betul. Nah ini sudah ada yang gabung sama kita Citra.
1: Oke,
0: langsung
1: boleh
0: aja aku bacakan ya. Ini dari siapa ini sebentar? Oh, dari Pak Prasetyo di Purbalingga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, saya mau menyampaikan Taman Hiburan Asri Serang ya. Serang apa Serang? Serang.
1: Serang, Serang,
0: Serang. Ya, Serang.
1: Serang. Emang mau perang Serang.
0: Tolong pengelola Asri untuk memberikan sarana untuk difabel toilet dan jalan keluar. Jalan keluar tuh jauh, padahal pintu dekat dengan parkir mobil ya. Kalau pengunjung normal gak apa-apa, tapi kalau difabel susah. Tolong diperhatikan. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Prasetyo yang ada di Purbalingga ya. Terima kasih banyak. Oke, baik pendengar Pro 1, itu dia. Sudah saya teruskan ya, sudah saya forward ke Mbak Gatekeeper-nya. Mohon nanti di ini ya, diteruskan ke petugas terkait untuk menyampaikan keluhan Untuk menanggapi keluhan dari masyarakat ini ya.
1: Iya, dan tentunya silakan saja untuk Anda yang masih mau bergabung, masih ditunggu di sedikit sekali waktunya ya di Halo RRI pagi hari ini.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 dan juga Putri, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu Halo RRI pagi hari ini. Jadi artinya kita harus pamit ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani kami tadi mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ini kayaknya semua penyiar udah pada ini ya, ambeien berdiri semua. Ini yang di belakang saya juga udah buru-buru udah kepengen banget mengusir kita ini.
0: Ya udah. Udah siap banget buat kerja ya.
1: Habis ini ada rekan kita Inka ya yang akan menemani Anda pendengar di Purwokerto siang sampai nanti di jam 3 sore. Terima kasih dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 02816323336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Gadis Minimarket, atau dalam bahasa aslinya, Konbini Ningen, adalah sebuah novel karya penulis Jepang Sayaka Murata. Novel ini mendapat perhatian luas karena narasinya yang unik dan temanya yang mendalam. Menggambarkan kehidupan modern melalui perspektif seorang wanita yang bekerja di sebuah minimarket. Novel ini menghadirkan kritik sosial yang tajam tentang harapan masyarakat dan konsep normalitas. Novel ini berfokus pada karakter utama, Keiko Furukura, seorang wanita berusia 36 tahun yang telah bekerja selama 18 tahun di sebuah minimarket. Keiko merasa nyaman dalam rutinitas pekerjaannya, tetapi dia sering merasa terasing dari masyarakat karena dia tidak memenuhi harapan sosial mengenai pernikahan, karir yang lebih bergengsi, dan status sosial. Keiko merasa bahwa minimarket memberikan struktur dan pesan yang membuatnya merasa normal, meskipun pandangan masyarakat terhadap pekerjaannya tidak selalu positif. Tema ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat memaksakan norma-norma sosial dan bagaimana seseorang dapat merasa terjebak antara menjadi diri sendiri dan memenuhi ekspektasi eksternal. Keiko digambarkan sebagai seseorang yang tidak sepenuhnya memahami atau merasakan emosi dan motivasi yang umumnya dianggap normal oleh masyarakat. Hal ini membuatnya merasa teralienasi, meskipun ia merasa puas dengan kehidupannya yang sederhana. Novel ini mengangkat isu alienasi dalam masyarakat modern, di mana individu yang tidak sesuai dengan norma sosial seringkali merasa terasing dan diabaikan. Keiko memilih untuk hidup di luar konvensi, meskipun hal ini membuatnya menjadi objek perhatian dan kritik dari orang-orang di sekitarnya. Pekerjaan Keiko di minimarket adalah pusat dari hidupnya. Dia merasa bahwa pekerjaannya memberikan makna dan tujuan, meskipun banyak orang menganggap pekerjaan tersebut rendah. Melalui novel ini, mengangkat pertanyaan tentang makna kerja dalam kehidupan kita. Apakah pekerjaan harus selalu diukur dari status sosial atau penghasilan? Atau bisakah pekerjaan yang sederhana memberikan rasa pencapaian dan identitas? Keiko menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam pekerjaannya, meskipun orang lain tidak melihat nilai yang sama. Keiko terus-menerus ditekan oleh keluarga dan masyarakat untuk menjadi normal, untuk menikah, mencari pekerjaan yang lebih baik, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan standar sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana norma-norma sosial dapat menjadi beban yang berat bagi individu yang tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut. Keiko berusaha mempertahankan identitasnya sambil menavigasi tekanan-tekanan ini yang seringkali berbenturan dengan rasa dirinya yang sebenarnya. Melalui setting minimarket, novel ini juga memberikan kritik halus terhadap budaya konsumeris Jepang. Minimarket digambarkan sebagai tempat yang sangat teratur dan terstruktur, yang mencerminkan kehidupan modern yang diatur oleh konsumsi dan rutinitas. Minimarket menjadi simbol dari masyarakat yang menekankan efisiensi dan kepatuhan, di mana individu seringkali hanya dilihat sebagai roda kecil dalam mesin besar. Gadis Minimarket adalah sebuah novel yang menantang pembaca untuk memikirkan kembali apa artinya menjadi normal dalam masyarakat yang sangat terstruktur dan menuntut. Melalui karakter Keiko Furukura, Sayaka Murata mengangkat isu-isu tentang identitas, konformitas,

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Jumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto siang ini. Dan tentunya nanti akan saya temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, nanti sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog Indonesia Sehat untuk Anda. Temanya adalah lingkungan sehat, keluarga bebas penyakit ya. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung memberikan atensi, boleh ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto.

Tuhan, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai Melati.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus tampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali ya di Purwokerto siang ini dan juga dalam program Dialog Indonesia Sehat ya, membahas mengenai lingkungan sehat keluarga bebas penyakit ya. Jadi perubahan cuaca dan tingginya curah hujan belakangan ini juga kerap memicu penumpukan sampah serta genangan air di area pemukiman. Kondisi lingkungan sekitar rumah ya juga kurang terjaga ya, bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga berpotensi menjadi sumber berbagai penyakit. Oleh karena itu, menjaga kesehatan keluarga ini sebenarnya tidak hanya soal menjaga pola makan dan juga kebersihan tubuh ya, lingkungan tempat kita tinggal itu juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari kualitas air yang digunakan sehari-hari, kemudian sirkulasi udara di dalam rumah, kebersihan kamar mandi, pengelolaan sampah dan limbah dapur, dan juga pencegahan tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, seperti apa sebenarnya lingkungan yang sehat? Kemudian kebiasaan apa yang sering kita anggap sepele ya, tapi ternyata dapat meningkatkan resiko penyakit untuk keluarga? Kita akan membahas bersama ya dengan Ibu Agnes Fitria Widianto, selaku Kalab Kesling Fakultas Ilmu Kesehatan Unsut. Ya, nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911 ya. Dan mohon maaf siaran kami tidak bisa disiarkan di kanal YouTube kami, channel RRI Purwokerto. Jadi untuk Anda nanti yang ingin memberikan atensi, bisa ke nomor telepon atau ke nomor WA. Kita akan sapa Ibu Agnes terlebih dahulu pada siang hari ini. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Inka?
8: Baik, Alhamdulillah. Bu Agnes juga sehat ya?
9: Ya, Alhamdulillah Mbak Inka.
8: Ya, Alhamdulillah. Ibu, kita akan berbincang ini mengenai lingkungan sehat keluarga bebas penyakit begitu ya Bu ya? Oke, kalau kita berbicara tentang lingkungan yang sehat Bu, ini sebenarnya seperti apa kondisi yang bisa dikatakan sehat dan juga layak untuk sebuah keluarga begitu Bu?
9: Ya, kalau kita lihat dan kita pelajari bahwa lingkungan ini memang memegang peranan penting ya untuk kondisi kesehatan individu maupun masyarakat. Nah, kalau kita lihat dan kita pelajari, jadi lingkungan yang sehat itu tentunya lingkungan yang bersih ya, kemudian lingkungan yang membuat kita nyaman untuk tinggal di sekitar kita, sekaligus juga memberikan daya dukung yang baik ya untuk keluarga kita ya, sehingga kondisi kita yang berada di lingkungan rumah tersebut juga kondisinya sehat, seperti itu Mbak Inka.
8: Oke, kalau untuk sejauh ini Bu, persoalan apa saja tentang kesehatan lingkungan rumah tangga begitu ya, yang tentunya paling sering ditemukan dan masih banyak diabaikan oleh masyarakat ini seperti apa Bu?
9: Iya, kalau kita lihat banyak sekali permasalahan yang terjadi di lingkungan keluarga dan tentu kita banyak melihat ya dan kita rasakan sendiri ya, terutama untuk masalah di kesehatan lingkungan di tingkat keluarga itu yang paling banyak adalah permasalahan sampah ya Mbak ya. Jadi sampah itu tiap hari produksinya di anggota keluarga itu tinggi, sementara kalau kita pelajari di sampah ini kalau misalnya untuk daya dukungnya kayak misalnya pengangkutannya kurang sesuai jadwal, kemudian tempat sampahnya nggak tersedia, ini juga bisa jadi masalah. Kemudian kalau kita lihat juga ada beberapa permasalahan di tingkat keluarga, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Jadi kalau tadi sampah di kota maupun di desa, mungkin kalau ada kendala terkait dengan pengangkutan, maka banyak masyarakat yang misalnya yang melakukan perilaku pembakaran sampah yang ini tentu bisa menyebabkan gangguan pernafasan di sekitar kita. Sekaligus juga yang lain misalnya seperti permasalahan tentang penyediaan air bersih ya, tentu setiap keluarga itu membutuhkan sumber air bersih ya. Jadi seperti apapun kondisi huniannya, kalau airnya tidak tersedia maka tidak bisa memberikan dukungan terhadap kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungan ya, ataupun keluarga. Karena apa? Karena kita semua untuk setiap hari pasti butuh untuk air minum ya, kemudian fasilitas air bersih dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pembuangan air limbah ya. Jadi di tempat kita ada yang pembuangan air limbahnya itu secara individu ya, jadi bikin septic tank sendiri, kemudian ada juga di situ saluran pembuangan air limbah untuk yang pengolahan limbah rumah tangga, ada juga mungkin yang memang sudah melakukan penampungan air hujan ya di rumahnya sendiri-sendiri. Tetapi ada juga yang pengolahan air limbahnya itu komunal ya. Kalau komunal yang ada pengolahan air limbah secara bersama gitu, maka perlu dukungan dari semua anggota yang memang spalnya itu dilakukan secara bersama-sama, misalnya pembersihan ya. Kemudian yang kedua larangan untuk membuang limbah yang mengalami gangguan ke saluran pembuangan air limbah, misalnya membuang limbah padat di saluran pembuangan air limbah ini akan menyebabkan penyumbatan saluran air limbah ini tersumbat. Sekaligus kita juga bisa melihat ya untuk penampungan air hujan, ini mungkin kita sekarang ini untuk situasi dan kondisinya kemarau yang panjang. Nah kalau musim hujan ini sudah mulai banyak kita rasakan, sementara tidak ada saluran pembuangan air limbah, maka tidak ada saluran pembuangan penampungan air hujan ini, maka akan juga bisa menyebabkan banjir di wilayah kota ataupun ada beberapa warga yang terdampak. Saya kira seperti itu Mbak Inka.
8: Oke, baik Bu. Jadi lingkungan yang kurang sehat ini bisa meningkatkan resiko berbagai macam penyakit juga ya, seperti mungkin diare, ispa, ataupun demam berdarah begitu ya. Iya, kalau untuk rumah yang terlihat bersih, ini kan kadang-kadang mungkin belum tentu terlihat sehat begitu ya Bu ya. Nah, untuk aspek apa saja yang perlu diperiksa selain kebersihan yang terlihat secara kasat mata begitu Bu, supaya rumah kita itu menjadi rumah dengan lingkungan yang sehat?
9: Oke, ya jadi kalau lingkungan rumah yang sehat itu tentu kita bisa melakukan penilaian pertama itu secara fisik dulu Mbak Inka ya. Jadi misalnya secara fisik itu kita punya indera hidung ya, berarti kalau lingkungan rumahnya misalnya banyak sampahnya, berbau ya, itu berarti kurang sehat ya dari fisiknya seperti itu. Kemudian kalau banyak tumpukan sampah ya, ada baunya, berarti di situ juga banyak bakteri atau kuman yang menyebabkan penyakit ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat kalau lingkungan bersih itu berarti secara estetik ya, berarti dia lokasi lingkungan tersebut juga nyaman untuk kita tinggali, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, tentu dari pengamatan kita, kalau lingkungan yang sehat itu bebas dari faktor-faktor penyakit, ya, seperti misalnya ada, kalau lingkungannya kotor berarti banyak lalat, ya. Jadi kalau sehat biasanya nggak ada lalat yang kita temui, ya, kemudian atau kita jumpai, ya, kemudian nyamuknya juga nggak ada, seperti itu, ya. Kemudian apalagi hal yang lain seperti cacing, kecoa dan lain sebagainya, yang mana binatang-binatang ini memang bisa menyebabkan atau menyebarkan penyakit, seperti itu, Mbak Inka.
8: Oke, baik. Ini yang harus kita lakukan seperti apa nih, Bu, untuk membasminya? Kadang-kadang kan masih ada mungkin cicak juga begitu, ya, di dalam rumah. Nah, ini seperti apa, Bu, yang harus kita lakukan?
9: Ya, baik. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama itu tentunya kita perlu, ya, membangun suatu kebiasaan, ya, bukan menjadikan kondisi lingkungan membersihkan lingkungan itu sebagai suatu beban, ya, seperti itu. Jadi misalnya mungkin setiap hari kita alokasikan waktu dan tenaga untuk membersihkan rumah kita, ya, misalnya langkah yang paling sederhana untuk membersihkan debu, ya, misalnya seperti menyapu, ya, mengepel misalnya, atau membersihkan lantai dengan bahan-bahan yang bisa menghilangkan atau mengurangi kuman penyakit, seperti itu. Yang kedua, penyakit atau kuman-kuman ini sebetulnya bisa dikurangi atau dicegah, ya, dengan adanya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kita, ya. Jadi kalau misalnya ada sinar matahari yang masuk ke rumah kita, pencahayaannya yang cukup, ya, kemudian ada ventilasi di situ, ya, maka ini kondisi sirkulasi udara di dalam rumah juga selain nyaman, itu juga bisa menyebabkan kelembabannya menjadi terjaga, ya, sehingga angka kuman, bakteri dan lain sebagainya ini bisa kita kita lihat kalau kondisinya nyaman, kelembabannya juga terjaga, ini kuman dan lain sebagainya saya pikir bisa hilang atau terkurangi, seperti itu. Yang selanjutnya, kalau kita lihat, jadi kebersihan lingkungan kita, lingkungan rumah kita itu, yang ketiga itu juga perlu bekerja sama, ya, dengan anggota keluarga kita, ya, untuk saling menjaga kebersihan lingkungan rumah, ya, juga saling berpartisipasi untuk untuk bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Jadi kalau lingkungan rumah di masing-masing kita sudah baik, maka kondisi masyarakat sekitar yang menerapkan hal yang sama, saya pikir juga nanti bisa mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, seperti itu, Mbak Inka, ya.
8: Oke, baik. Ibu, gimana caranya untuk keluarga begitu, ya, Bu, ya, supaya bisa mengetahui apakah sirkulasi udara di dalam rumah ini sudah cukup baik begitu, Bu? Ini bagaimana cara kita mengetahuinya?
9: Oh ya, untuk sirkulasi udara, ya, sudah baik atau belum, kita bisa menilai dari kondisi lingkungan kita. Ada beberapa peraturan yang menyebutkan misalnya untuk sirkulasi udara ini ada cross ventilasi, ya, seperti itu. Misalnya ada udara yang masuk, berarti ada udara yang ada, sebaiknya ada udara yang keluar, ya, sehingga kondisi ini menyebabkan nyaman di lingkungan rumah karena udara yang masuk, ya, atau panas yang masuk ini tidak terperangkap di dalam rumah, ya. Selain itu juga mungkin kita selain kita cek untuk sirkulasi udara ini ada cross ventilasi seperti itu, ada yang masuk dan keluar, juga kita bisa merasakan, ya, jadi kalau kondisi lingkungan rumah kita selain ada sirkulasi udara yang baik juga ada sistem pencahayaan yang baik, ya, baik juga ada ventilasi, ya, seperti itu, yang harapannya ini bisa tersedia sekitar 10-15% dari luas lantai, seperti itu Mbak Inka.
8: Oke, baik ya. Jadi tentunya harus ada cross ventilasi itu tadi ya Bu ya.
9: Iya.
8: Iya. Oke, kalau misalnya ternyata di rumah kita itu terbatas ventilasinya, ini berarti harus membuat ventilasi lagi begitu ya Bu?
9: Oke, yaitu untuk kalau misalnya terbatas, maka kita sekarang kan banyak beberapa apa namanya ventilasi yang bisa, bukan hanya dari yang dari kondisi bangunan ya, ada juga kita menggunakan beberapa hal ya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman. Misalnya kalau memang ventilasinya kok dari sisi bangunan tidak bisa diperbaiki, maka kita bisa pakai beberapa misalnya untuk pendingin ruangan ya, seperti itu, biar ruangannya kondisinya nyaman untuk tinggal ya. Yang kedua, kita juga bisa kalau misalnya ventilasinya memang apa namanya sangat terbatas seperti itu, misalnya kondisi bangunannya nggak memungkinkan karena nggak ada sirkulasi yang masuk, misalnya kita juga bisa melihat pada beberapa waktu kita membuka misalnya pintu ya, biar ada sirkulasi udara yang keluar dan masuk ya, seperti itu. Dan juga kita juga bisa melihat kalau ada beberapa hal terkait dengan ventilasi, ada yang mungkin kita juga jumpai ya, misalnya ada ventilasi yang memang rumahnya ada ventilasinya, tetapi mungkin ini juga tidak pernah dibuka ya ini. Jadi itu kondisi ventilasi ini bukan hanya terkait dengan ketersediaan Mbak Inka, tapi juga perilaku kita ya. Jadi mungkin ada juga yang ventilasinya tersedia tapi nggak pernah memanfaatkan untuk dibuka kondisi ventilasi ini, jadi kurang maksimal juga dalam mendukung kondisi lingkungan rumah, seperti itu Mbak Inka.
8: Oke, baik ya. Jadi sebenarnya bisa, kalau misalnya ventilasinya ini terbatas, bisa dilakukan beberapa hal begitu ya. Mungkin menggunakan apa namanya air purifier begitu ya Bu ya, untuk menjaga kelembapan ya. Oke, kalau kita berbicara tentang air bersih begitu ya Bu ya, ini kan air bersih adalah kebutuhan utama dari keluarga. Nah, kalau syarat-syarat air yang aman untuk digunakan sehari-hari seperti apa ini Bu, supaya menciptakan lingkungan keluarga yang sehat?
9: Oke, baik. Kalau air bersih itu ada beberapa syarat. Misalnya yang pertama itu jernih ya, jernih itu artinya tidak berwarna gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak berasa. Jadi kenapa kita mengambil rasa ya, jadi kalau air yang rasanya itu pahit ya, berarti kemungkinan ada cemaran bahan kimia di situ ya. Kemudian kalau misalnya rasanya itu kok anyir ya, agak amis gitu ya, berarti kemungkinan di situ ada cemaran bakterinya gitu ya. Kemudian selain jernih, tidak berwarna ya, kemudian tidak berasa ya. Yang penting lagi juga yang keempat itu tidak berbau ya, artinya kondisi air yang betul-betul layak itu memang nggak bau ya. Jadi memang kita bisa merasakan kalau air yang betul-betul segar itu memang jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, seperti itu Mbak Inka.
8: Oke, baik ya. Jadi kalau mungkin ada air yang terlihat jernih, tidak berbau, itu sudah dipastikan aman untuk dikonsumsi begitu ya Bu?
9: Ya, jadi kalau air bersih itu untuk syarat atau standarnya, kalau air bersih itu untuk kondisi bakterinya itu sekitar ada beberapa toleransi, misalnya 10 per pemeriksaan 100 ml sampel air. Namun kalau kita rasakan kan, kalau bakteri ini kita tidak bisa melihat ya, Nah, jadi kalau untuk mandi ya, fasilitas MCK mungkin jernih dan tidak berbau itu masih bisa. Tapi kalau misalnya untuk air minum ya, ini untuk air minum itu kondisi bakterinya harus nol, maka kita betul-betul harus melihat apa untuk air minum itu memang harus betul-betul kondisi bakterinya nol dan aman untuk dikonsumsi ya. Boleh pakai cara dimasak sampai mendidih ya, yeah. Ataupun kita juga ada beberapa yang pakai air galon ya, sepanjang ada pengolahan yang baik maka itu aman untuk dikonsumsi sebagai air minum ya. Nah, kita juga bisa melihat ataupun merasakan untuk air bersih dan air minum ini tentu juga bagi kesehatan keluarga itu harus memenuhi standar, bukan hanya kualitas yang seperti kita diskusikan ya Mbak Inka, mungkin ada syarat fisik, kimia, yeah. dan mikro, tetapi juga ada syarat kuantitasnya. Jadi air minum mungkin kita anjurannya ada 2 liter per hari, mm-hmm. dan air bersih mungkin sekitar 10 sampai 15 liter per hari, seperti itu Mbak Inka.
8: Oke, baik. Kalau di daerah mungkin perkotaan biasa ini kan airnya kan cukup, mungkin cukup hanya direbus saja untuk diminum begitu ya Bu ya. Kalau yeah. misalnya di wilayah yang memang kualitas sumber airnya kurang baik, ini langkah yang harus dilakukan seperti apa Bu? Apakah sama saja atau mungkin ada langkah-langkah lain yang harus dilakukan dulu seperti misalnya disaring terlebih dahulu atau bagaimana ini Bu?
9: Oh iya. Jadi untuk ketersediaan air bersih dan air minum ya, di wilayah desa ataupun kota ini sama-sama berpotensi terkena cemaran ya, sehingga bagaimana polanya, maka ada polan dari tahap yang sederhana sampai polan yang tahap kompleks ya. Contoh misalnya kalau yang tahap sederhana misalnya dengan cara merebus air, itu cara yang paling sederhana. Cara yang paling sederhana lagi itu dengan cara menyaring air ya. Cara yang lebih sederhana lagi kita menampung air kemudian airnya dibiarkan saja nanti dengan gaya gravitasi maka padatan ini akan mengendap ya sehingga air yang di atas itu menjadi jernih ya. Kemudian cara yang paling sederhana lagi kita juga bisa ada cahaya matahari ini adalah sebagai sumber yang bisa menghilangkan atau mengurangi kuman ya. Ada namanya polan air dengan cara solar disinfection ya. Jadi melakukan apa namanya menghilangkan atau mengurangi kuman dengan cara memanaskan air di bawah panas sinar matahari langsung ya gitu. Okay. Kemudian ada juga cara yang paling kompleks itu misalnya kita jumpai untuk polan air di PDAM ya. Di PDAM yeah. itu dari penyaringan yang apa namanya dari ranting-ranting pohon ya, penyaringan yang sifatnya ukurannya besar sampai ke penyaringan sederhana, kemudian ada penambahan bahan untuk menghilangkan kuman, kemudian sampai betul-betul apa namanya air yang diproduksi di PDAM ini aman untuk dikonsumsi. Nah, selain itu juga kalau kita pakai air minum perpipaan seperti di dari PDAM misalnya atau dari sumur gali yang kita pakai jet pump misalnya seperti itu ada perpipaan maka langkah yang bisa kita lakukan itu misalnya membuka keran dulu sebentar kemudian baru dilakukan pengambilan air ya. Nah sehingga dan juga perlu adanya perawatan keran air misalnya kemudian selang air seperti itu sehingga ini bisa meningkatkan kualitas air seperti itu Mbak Inka.
8: Oke, baik. Ibu kalau selain dari air begitu ya, kondisi kamar mandi kemudian saluran pembuangan ini apakah juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan keluarga begitu Bu?
9: Oke, ya betul. Ini untuk kamar mandi dan saluran pembuangan sangat erat saya pikir dengan kondisi kesehatan lingkungan keluarga, contohnya kamar mandi yang jarang dibersihkan, ya, ini tentu akan menjadi sarang bibit penyakit, ya, karena kita tahu untuk beberapa penularan penyakit itu penularannya satu bisa lewat air seni atau air kencing, yang kedua bisa melalui feses manusia ya, ataupun tinja manusia seperti itu. Nah, kalau kondisi kamar mandi dan WC ini jarang dibersihkan, maka akan banyak penyakit yang bisa ditularkan ya melalui air ya yang ada di beberapa hal yang kalau misalnya dari kamar mandi atau WC yang kurang dibersihkan gitu ya, sehingga kuman bakteri ini tentu kalau kita nggak rutin membersihkan, nggak ada tambahan bahan-bahan yang menghilangkan kuman ya, ini akan berpotensi misalnya menularkan penyakit seperti diare ya. Diare kan dari kuman atau dari feses manusia, di situ banyak bakteri Escherichia coli ya, yang bakteri ini bisa menyebabkan diare ya. Kemudian kalau lagi kamar mandi atau WC ini tidak atau jarang dibersihkan, maka akan berpotensi misalnya banyak lalat di situ ya, kemudian lalat hinggap di makanan. Nah, ini juga akan berpotensi menyebabkan penyakit ya. Selain itu ada juga penyakit-penyakit lain yang ditularkan melalui air seni atau air kencing ya, misalnya seperti itu. Misalnya ada beberapa penyakit tipes misalnya, ataupun penyakit-penyakit lain yang ini bisa menularkan ke anggota keluarga lain dari penderita penyakit yang terinfeksi ke anggota keluarga lain yang sehat, seperti itu Mbak Inka. Selain itu juga kamar mandi itu juga dan WC ini kondisi lingkungannya lembab ya, jadi harus sering-sering dibersihkan, karena kalau nggak dibersihkan ya secara otomatis ya jamur, bakteri itu akan banyak sekali di tempat tersebut, seperti itu.
8: Oke, untuk idealnya berapa kali dalam sehari ini Bu pembersihannya?
9: Ya, minimal sekali itu satu kali ya, tapi kalau misalnya memang kita itu punya banyak kesempatan ya, itu bagus sih kalau misalnya dua kali ya, jadi pagi sebelum digunakan. Biasanya kalau kamar mandi dan WC itu paling banyak penggunaannya adalah di pagi dan sore hari ya, karena ada mandi ya, kemudian dan aktivitas-aktivitas lain ya. Jadi kalau pagi sebelum dipakai kita bersihkan, nanti setelah selesai kita bersihkan lagi gitu. Dan tentu kondisi ini tentu akan selain bersih juga akan nyaman digunakan untuk kondisi kamar mandi dan WC, seperti itu Mbak Inka.
8: Oke, baik. Bu Agnes, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog Indonesia Sehat di siang hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Roro 1 Purwakerto. Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog Indonesia Sehat. Temanya masih membahas mengenai lingkungan sehat, keluarga bebas penyakit. Untuk yang ingin bergabung memberikan tanggapan atau atensi, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911. Baik, kita masih bersama dengan Ibu Agnes Fitria Widianto dari Kalab Kesling Fikes Unsut ya. Ibu, ini ada pertanyaan dari pendengar kami. Dari Ibu Ida ini menanyakan, kalau sampah di rumah saya sudah dipisahkan antara organik dan anorganik, tapi akhirnya tetap diangkut bersamaan, apakah pemilahan sampah ini masih ada manfaatnya begitu Bu? Dan kemudian di lingkungan saya juga kadang-kadang masih ada yang membakar sampah di halaman rumah. Nah, ini bisa berdampak pada kesehatan keluarga atau tidak? Karena di lingkungan kami tentunya masih banyak sekali yang melakukan hal ini begitu Bu.
3: Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Ida ya.
2: Iya.
3: Oke, baik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan pemilahan sampah yang pengangkutannya masih dicampur ya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pembakaran sampah. Nah, saya akan menjawab dulu yang pertanyaan pertama ya Bu Ida. Jadi tetap ada manfaatnya. Jadi kalau kita lihat di sekitar kita ya, dan kita pelajari juga, nilai sampah yang sudah dipilahkan ini mungkin bagi pemiliknya sudah tidak memiliki nilai sama sekali ya. Tapi kalau kita sudah memilah, biasanya ada satu ya pemulung ya, itu biasanya akan mengambil sampah-sampah yang masih punya nilai jual ya. Yang kedua, petugas pengangkut sampah ini juga biasanya dia memilahkan ya dan menjual sampah-sampah yang memang masih punya nilai jual ya. Yang berikutnya, pengangkutan sampah yang dicampur, kalau kita lihat dan kita pelajari, sebetulnya akan lebih punya nilai manfaat ketika ya misalnya kita punya misalnya kelompok bank sampah seperti itu ya. Kenapa pengangkutannya dicampur? Karena memang biasanya ini unsur ke praktis aja gitu ya. Jadi walaupun gerobak sampahnya sudah dipilahkan ya, tapi kalau sampah organiknya yang banyak, anorganiknya sedikit, walaupun ada sudah ada pemilahan di gerobak sampah ini tetap aja dicampur nah gitu ya.
2: Yeah.
3: Nah, sebetulnya manfaatnya itu membangun kebiasaan itu tetap ada manfaatnya. Jadi paling tidak kalau pencampuran di pengangkutan itu sudah tetap dicampur, maka kebiasaan individu ya pada saat memilahkan sampah di tingkat individu ini sudah terbangun dengan baik, sehingga di tempat lain nanti misalnya dia sudah punya kebiasaan ini secara individu, maka di tempat lain ketika ada mereka sudah punya kebiasaan ini, ketika buang sampah dia secara otomatis sudah yang organik dibuang di tempatnya, yang anorganik juga dibuang di tempatnya, seperti itu. Yang berikutnya adalah, kalau kita lihat, sampah itu juga punya nilai manfaat selain ekonomi, ada juga manfaat sosialnya. Ya. Jadi, tanpa sengaja ya kita juga, kalau sudah dipilahkan, ada yang mengambil anorganiknya, kemudian di jual ya untuk membantu secara ekonomi, kita juga apa namanya memberikan manfaat ekonomi ke petugas pengangkut ataupun ke pemulung ya, misalnya seperti itu. Dan juga selain itu ada juga nilai sosialnya ya, misalnya di situ ada kelompok-kelompok bank sampah gitu ya, ataupun kelompok apa namanya koperasi barang bekas misalnya seperti itu. Ternyata kalau kita pelajari anggota pada kelompok barang bekas atau kelompok bank sampah ini bukan hanya tentang nilai uang saja ya, tapi mungkin ada juga nilai dari sampah yang dijual, ada yang dimanfaatkan untuk pengajian, kemudian pemberdayaan kelompok PAUD, ada juga untuk yang misalnya kegembiraan ya, artinya itu kalau ada kelompok mungkin mereka sambil ngobrol gitu ya, sambil punya nilai manfaat dari kegiatan pemilahan sampah dan penjualan dari sampah seperti itu. Yang kedua, ini pertanyaan tentang kegiatan pembakaran sampah ya. Wah, ini memang saya pikir kalau dari pemiliknya itu memang sangat menguntungkan ya. Kenapa? Karena kalau sampah dibakar itu secara otomatis sampahnya langsung hilang semua ya, lenyap semua, lingkungannya bersih gitu ya. Tetapi ini saya pikir kurang bijaksana ya. Kurang bijaksananya kenapa? Tentu dari sampah padat atau limbah padat ini nanti diubah jadi limbah udara ya. Jadi sampah padatnya akan dibakar nanti udaranya. Nah, udaranya ini padahal kalau kita tahu asap sampah yang kita bakar itu banyak gas CO ya, yang menyebabkan gangguan pernafasan ya, CO2 dan seterusnya. Dan juga saya pikir juga menyebabkan kondisi yang kurang nyaman, terutama kalau ada yang punya penyakit bawaan asma misalnya, di situ misalnya ada bayi, ya lansia ya, saya pikir ini bisa akan menyebabkan gangguan sesak nafas seperti itu. Dan ini kita perlu bagaimana menangani untuk sampah organik itu, barangkali pengolahan yang bijak kita juga kalau nggak dibakar sebetulnya ada pengolahan yang lebih bijak, misalnya sampah-sampah dapur kita jadikan pakan ternak ya misalnya seperti itu, kemudian sampah yang dari sisa pohon misalnya kita manfaatkan untuk kompos dan seterusnya, barangkali seperti itu Mbak Inka dan Bu Ida ya.
2: Oke, baik ya. Jadi mungkin kesadaran dari diri sendiri aja itu ya Bu ya. Supaya tidak membakar sampah di lingkungan permukiman begitu. Oke, baik. Ibu ini mohon maaf karena waktu kita terbatas ya. Mungkin sebagai penutup ada pesan atau imbauan dari Ibu Agnes kepada masyarakat ini Bu, supaya mulai menjadikan lingkungan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan seluruh keluarga.
3: Oke, baik. Pesan dari saya mungkin yang perlu kita kita jaga adalah mari kita sama-sama melatih diri kita untuk mulai menjaga kondisi lingkungan kita, mulai dari diri kita sendiri dulu ya, nanti kalau kita sudah baik tentu ini akan bisa dijadikan contoh oleh anggota keluarga yang lain. Nah, sebagai skop yang terkecil ini, kalau lingkungan keluarga sudah bisa kita jadikan kebiasaan ya, maka ini bisa ditularkan ke kelompok masyarakat. Nah, saya pikir kalau kita sudah membiasakan diri untuk menjaga lingkungan sebagai suatu hal yang kebiasaan ya, dan juga menjadikan bahwa lingkungan kita yang bersih, maka akan memberikan kondisi kesehatan yang baik. Dan kalau kita sudah melakukan dengan baik, maka secara otomatis lingkungan masyarakat pun kondisinya yang melakukan hal yang baik juga untuk lingkungan, itu akan memberikan daya dukung lingkungan dan daya dukung kesehatan masyarakat yang baik. Saya pikir seperti itu Mbak Inka.
2: Oke, baik. Terima kasih Bu Agnes untuk informasi dan penjelasannya di siang hari ini ya. Jadi tentunya kita diingatkan ya bahwa kesehatan keluarga tidak hanya dimulai dari tubuh yang sehat, tapi juga dari lingkungan yang sehat. Dengan bisa menjaga kualitas air, memperhatikan sirkulasi udara, kemudian mengelola sampah dengan baik juga ya, menjaga sanitasi, Dan tentunya ini adalah langkah sederhana yang bisa dimulai dari rumah kita masing-masing. Terima kasih Ibu, semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan.
3: Amin, iya sama-sama Mbak Inka, sehat selalu ya.
2: Siap, terima kasih Ibu juga. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saya Inka Mutiara, pamit dari Dialog Indonesia Sehat. Terima kasih semuanya, selamat siang.
4: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
5: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
4: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
5: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
5: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
4: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
5: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
4: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
5: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
4: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
5: Maci, sapu mobil gimana nih?
6: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Purwokerto Pagi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Forward side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola.

0: ASEAN Club Championship Sopi Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat Thailand. Sempat tertinggal satu gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Pon FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Pon FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Badung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
1: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
0: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Pon FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Pon akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Sopi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Pon FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
2: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok, Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,2307 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri

0: di latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Muntegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua. Di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga. Dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga rame-rame melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
3: Nanti itu yang kita akan antisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Misalkan kendara menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sisi informasinya, semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah, serta penonton yang tadi jelas. Kalau yang ada sengkol, ini masih umum.
2: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara, baik roda 2 ataupun roda 4, tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
4: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
5: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
4: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gilvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
6: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter, dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
4: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gilvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, sebelum nanti kita ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto, kita akan dengarkan qiraah Jumat ya dengan Quran Surat Ali Imran ayat 144 sampai 147 dibawakan oleh Darwati. Dan kami informasikan untuk adzan salat Jumat pada pukul 11.34 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku. Berikanlah kesehatan pada pendengaranku. Berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Engkau.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih nantikan untuk ikuti siaran langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Baitussalam, Purwokerto.

Pendengar, saatnya kita ikuti ya siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Batu Salam Purwokerto. Dan mohon maaf sekali, ini masih ada kendala teknis begitu ya.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu bi minas syaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah mabadu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kasih sayangnya, atas nikmat yang senantiasa kita nikmati dalam kehidupan, baik nikmat iman, Islam, hidup sehat, sempat, dan kenikmatan siang hari ini kita dikumpulkan di majelis yang mulia, yang insya Allah bersama orang-orang mulia. Semoga Allah salam dan salawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah wa qudwah, sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan syafaat fil yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan satu tema yang diberikan dari takmir Masjid Agung Baitus Salam, yaitu kiat menuju pribadi muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan manusia di dalam kehidupan, di antaranya adalah di dalam hidup memunculkan sebuah kepribadian yang mulia, yaitu pribadi muslim. Dan harapan kita dalam perjuangan hidup ini, kita berjuang bagaimana agar kehidupan kita terbentuk kemuliaan akhlak dalam kehidupan kita atau menjadi pribadi muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat menuju pribadi muslim? Tentunya begitu banyak kiat-kiat agar menjadikan pribadi muslim dalam kehidupan. Tetapi setidak-tidaknya pada kesempatan siang hari ini, ada 5 hal kiat agar kita di dalam hidup menuju terbentuknya pribadi muslim. Yang pertama adalah memurnikan akidah, meluruskan tauhid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tauhid, mengesakan Allah harus ada pada diri kita di dalam hidup agar terbentuk di dalam kehidupan kita pribadi yang mulia pribadi muslim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan banyak ayat, di antaranya adalah Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Di dalam ayat lain Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka fahamilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah.
terpatri dalam hidup kita keyakinan ini, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Itulah sebagai jalan terbentuknya musik, maka senantiasa kehidupan kita yaitu senantiasa mengesakan Allah, memurnikan akidah, mentauhidkan di dalam kehidupan ini tauhidullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua kiat menuju pribadi muslim yaitu dengan cara dalam kehidupan kita senantiasa mencontoh, menteladani, mengikuti, mentaati Rasulullah SAW. Kita dalam menjalani hidup mencontoh, menteladani beliau, apa yang disampaikan beliau kita jalankan, apa yang dilarang beliau kita tinggalkan. Di dalam banyak ayat, di antaranya Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul, Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik, kemuliaan manusia, pribadi kita sebagai seorang muslim, mari kita senantiasa mau mencontoh, menteladani beliau, mengikuti beliau. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31 Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbun Allah, katakanlah jika kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam ayat lain Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bahwasanya apa yang dibawa rasul, diperintahkan rasul, fahuduhu, maka ambillah, maka ikutilah, maka kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang rasul, maka tinggalkanlah. Menuju pribadi muslim dengan cara mencontoh, menteladani, mengikuti, mentaati, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga kiat menuju pribadi muslim yaitu berhubungan baik dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai furqan, sebagai pembeda, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka kita akan berjalan di jalan yang benar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di antara kemuliaannya diturunkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an sebagai huda, sebagai petunjuk, sebagai furqan, sebagai pembeda. Di dalam ayat lain Allah menyampaikan Al-Isra, Allah menyampaikan dalam ayat ke-82,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu dzalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah kami turunkan Al-Qur'an. Ma huwa syifa, Al-Qur'an sebagai obat, sebagai syifa. Wa rahmah, dan sebagai rahmat. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan tidaklah menambah bagi orang-orang dolim kecuali kerugian. Menuju pribadi muslim, aktivitas hidup kita senantiasa hubungan baik dengan Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kiat menuju pribadi muslim, yaitu mari kita dalam hidup kita menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, kepedulian di dalam aktivitas hidup. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik kamu sekalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tebarkan kebaikan, tebarkan kebaikan, tebarkan kebaikan. Maka Allah menyampaikan dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsinu lil muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuatlah baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tebarkan kebaikan, kepedulian ada dalam hidup kita, hidup bermanfaat bagi yang lain, di situ menuju pribadi muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kiat menuju pribadi muslim, yaitu mari kita menjadi agen perubah, aktif di dalam merubah kondisi yang lebih baik. Dalam bahasa lain adalah mari kita aktif dalam amar ma'ruf nahyu mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah, melarang, menjaga dari perbuatan yang tidak baik. Maka muncul di dalam hidup kita saling nasihat, menasehati di dalam hidup. Maka Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Asr, watawasaw bil haq, watawasaw bisabr. Saling nasihat, menasehati di dalam kebenaran, nasihat, menasehati di dalam jalan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah menyampaikan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemuliaan pada diri manusia apabila dalam hidup manusia aktif di dalam merubah, menjadi orang agen yang ikut merubah dalam kondisi menuju kebaikan, mengajak berbuat baik, mencegah perbuatan kemungkaran, maka disitulah terbentuknya pribadi muslim dalam kehidupan kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah mabadu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mulia. Kita ingin bahagia. Kita ingin selamat fi dunia wal akhirah. Itulah program cita-cita kita tertinggi dalam kehidupan seorang mukmin. Maka dalam menjalani hidup ini kita senantiasa berusaha secara maksimal dengan penuh perjuangan dan pengorbanan agar kita mendapatkan cita-cita tertinggi itu, bahagia, mulia, selamat di dunia wal akhirah. Di antara jalan menuju yang kita inginkan tersebut adalah jadilah pribadi kita pribadi yang mulia, pribadi muslim di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya ada 5 hal tadi yang kita sampaikan. Kiat menuju pribadi muslim. Yang pertama, jaga, tingkatkan ketauhidan kita, akidah kita. Bagaimana hidup ini senantiasa mengesakan Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa mencontoh, menteladani, mengikuti, mentaati, menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mari di dalam aktivitas hidup kita senang, semangat, bersahabat, berhubungan baik dengan Al-Quranul Karim, dengan mendengarkan, dengan berlatih membaca, dengan membaca, dengan mentadaburi, dengan kita mengamalkan, kita menyampaikan, kita menghafalkan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, menuju pribadi muslim, yaitu dengan cara adalah kepedulian di dalam hubungan sosial. Mari kita junjung tinggi, tebarkan kebaikan, tebarkan kebaikan, tebarkan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mari kita menjadi agen perubah, ikut aktif di dalam merubah kondisi menuju kebaikan. Dari keluarga, dari pribadi, dari keluarga, dari masyarakat, aktif kita dalam mengajak berbuat baik, mencegah perbuatan kemungkaran. Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita, melindungi dan senantiasa memberikan pertolongan, sehingga kita dalam menjalani hidup, apa yang kita cita-citakan, menjadi mulia, menjadi bahagia, menjadi selamat dunia akhirat akan kita dapatkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minul anwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf wa aqimish shalah.

Waktu di luar terus, softnya diluruskan di rapat. Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

0: الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar, musik keroncong dan wedangan hangat menjadi perpaduan menarik ya dalam kegiatan yang digelar kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Mojosongo di Pendopo Kecamatan Jebres Kota Solo ya pada hari Rabu kemarin tanggal 7 Oktober 2026. Kegiatannya dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dibuka untuk umum ya. Warga yang hadir bisa menikmati alunan musik keroncong sekaligus menyantap wedangan gratis bersama teman ataupun keluarga. Dan melalui akun unggahan Instagram dari karangtaruna.mojongsongo, penyelenggara mengajak masyarakat untuk mencintai budaya lokal, salah satunya musik keroncong, sekaligus menikmati kuliner khas berupa wedangan. Nah, kegiatan ini memperlihatkan ya bagaimana musik tradisional dan juga kuliner lokal bisa dipadukan dengan menjadi hiburan untuk masyarakat. Selain menikmati pertunjukan, warga juga bisa merasakan suasana kebersamaan dalam balutan budaya khas Kota Solo.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal, biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.
3: 93.1 Tro 1, channel informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, bagi masyarakat nelayan Bugis, Mandar, dan Bajo, laut ini bukan sekedar sumber penghasilan ya, tapi juga bagian dari identitas budaya dan kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Peneliti Syamsul Bahri mengatakan, tradisi seperti upacara peluncuran perahu dan juga ritual menangkap ikan bukan sekedar kebiasaan, tapi bagian dari strategi hidup masyarakat pesisir yang telah teruji oleh waktu. Ketiga suku ini juga memiliki kearifan tersendiri dalam memanfaatkan laut ya. Jadi nelayan Bugis menggunakan alat tangkap tradisional rambo yang dilengkapi lampu untuk membantu menangkap ikan. Nelayan Mandar mempertahankan penggunaan jaring gae dan rumpon, sementara masyarakat Bajo menggunakan alat tangkap seperti bubu, sero, dan juga pancing. Selain menjaga cara menangkap ikan, mereka juga melestarikan tradisi seperti ritual tolak bala dan juga syukuran setelah memperoleh hasil laut. Menurut dari Syamsul, kearifan lokal tersebut perlu terus dirawat di tengah modernisasi dan pengetahuan tradisional ini menjadi bukti bagaimana masyarakat pesisir memanfaatkan laut sekaligus menjaga warisan budaya mereka.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

RRI Purwakerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar, penanganan RTLH di Banyumas kami angkat menjadi topik utama Warta Siang, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya, Warta Siang selengkapnya bersama saya Inka Mutiara.

0: Rumah layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat, namun hingga kini masih ada warga yang tinggal di rumah tidak layak huni atau RTLH dan membutuhkan perbaikan. Pemerintah bersama berbagai pihak terus berupaya menangani RTLH melalui bantuan perbaikan maupun program pemberdayaan masyarakat. Lantas bagaimana masyarakat melihat kondisi RTLH dan upaya penanganannya di Banyumas? Berikut tanggapan masyarakat.
1: Kalau menurut saya sih sudah lumayan baik ya, karena ada upaya dari pemerintah untuk membantu memperbaiki rumah warga yang kondisinya kurang layak. Buat masyarakat yang punya keterbatasan biaya, bantuan seperti ini tuh cukup meringankan ya. Tapi mungkin masih perlu dilanjutkan lagi karena masih ada rumah yang perlu diperbaiki. Harapannya buat kedepannya bisa lebih banyak warga yang terbantu dari rumahnya dan rumahnya jadi lebih aman dan nyaman.
2: Jadi kalau saya melihatnya sudah lumayan baik ya. Ada upaya beberapa dari pemerintah untuk membantu memperbaiki rumah warga yang kondisinya mungkin bisa dibilang kurang layak. Terus buat masyarakat yang punya keterbatasan biaya ataupun sebagainya, bantuan seperti ini tentu sangat cukup membantu untuk beberapa masyarakat. Tapi mungkin masih perlu ditingkatkan lagi karena masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki juga. Harapannya ya kedepannya untuk pemerintah bisa lebih banyak warga yang terbantu dan rumahnya jadi lebih aman dan nyaman untuk ditinggali beberapa keluarga yang dirasa kurang. Terima kasih.
0: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan target perbaikan mencapai 3.000 unit pada tahun 2026. Hingga saat ini realisasi penanganan telah mencapai hampir 1.500 unit atau sekitar 50% dari target awal. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Syaihun, dalam wawancaranya bersama dengan Fahrian Syah. Silahkan Fahri.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Dinperkim Kabupaten Banyumas, dengan Bapak Syaihun.
4: Betul, ya.
3: Apa kabarnya Pak Syaihun?
4: Alhamdulillah, sehat, baik.
3: Alhamdulillah. Ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai penanganan RTLH di Banyumas, sejauh mana progresnya. Baik, langsung saja nih Pak Syaihun nih, untuk RTLH sendiri nih, kalau melihat kondisinya ini di Kabupaten Banyumas, sudah sejauh mana sih Pak progres penanganan yang sudah dilakukan pemerintah kali ini?
4: Jadi penanganan RTLH di Kabupaten Banyumas ini ya termasuknya cukup signifikan ya. Tahun ini kita insya Allah bisa mencapai 3.000 unit. Realisasi kita sampai saat ini sudah hampir 1.500, jadi 50% sudah tercapai.
3: Baik. Lalu nih Pak, untuk dari pemerintah sendiri nih Pak, bagaimana untuk menentukan rumah yang diprioritaskan dan mendapat bantuan RTLH sendiri nih? Ada kriteria khusus nggak sih Pak?
4: Kriteria untuk calon penerima bantuan RTLH ini ya, yang jelas warga negara Indonesia, kemudian warga tidak mampu, kemudian rumah punya sendiri dan sudah ditempati selama 1 tahun, kemudian belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah selama kurun waktu 5 tahun. Ini menjadi prioritas. Kemudian terkait dengan kondisi kesejahteraan ini desil 1 sampai dengan 4. Jadi kalau di atas 4 sementara belum masuk kriteria.
3: Berarti dari yang 1.500 itu sudah?
4: Insya Allah sudah kita lolos verifikasi semuanya.
3: Baik. Lalu nih Pak, ketika sebuah rumah ditetapkan sebagai penerima bantuan nih Pak, seperti apa proses penanganannya hingga perbaikan ini selesai?
4: Jadi misalkan ini untuk penanganan yang melalui dana APBD Kabupaten. Jadi prosesnya masyarakat yang punya RTLH ini mengajukan ke Bupati, kemudian selanjutnya kita akan melakukan verifikasi lapangan, kemudian kalau memang memenuhi syarat, kita tetapkan sebagai calon penerima. Selanjutnya uang akan kita transfer ke rekening penerima, kemudian penerima memilih toko material, begitu. Toko material ngirim, proses pelaksanaan bedah rumah atau perbaikan rumah bisa dimulai. Nah ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, proses dari awal sampai selesai pembangunan.
3: Dan itu semua diawasi ya Pak dari BIM?
4: Insya Allah kita ada tenaga fasilitator maupun kita ada koordinator wilayah yang selalu memonitoring begitu. Proses pelaksanaan.
3: Baik Pak, lalu ada kendala nggak Pak yang paling sering dihadapi dalam penanganan RTLH ini dan terkait anggarannya, kondisi rumah maupun pendataan di penerimanya sendiri?
4: Pendataan memang kita sedikit kendala. Respon dari pemerintah desa ini ada yang kurang lah. Sudah kita 3 bulan ini baru sekitar 70 desa, kelurahan yang menyelesaikan pendataan. Kemudian terkait dengan kondisi rumah, memang kalau kita bandingkan antara kerusakan dengan nilai bantuannya, ini kalau rusak parah nilai bantuannya hanya untuk stimulan saja, ini juga menjadi permasalahan bagi penerima bantuan.
3: Oke. Kemudian Pak, yang terakhir nih Pak, dari rumah-rumah yang sudah ditangani, ada perubahan yang diharapkan nggak Pak dirasakan masyarakat atau penerima bantuan ini?
4: Jadi kalau kita lihat, selain manfaatnya adalah merubah rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, ternyata yang ini baru saya tahu, ini bisa merubah mental, psikologi. Yang tadinya tidak percaya diri, jadi percaya diri. Yang tadinya kalau ada teman mau main ke rumahnya, dia menolak, enggak mau. Sekarang, ayo main ke rumah saya. Jadi sudah merubah mental.
3: Oke, berarti setidaknya merubah arah yang positif dari masyarakat sendiri.
4: Betul.
3: Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sehun atas wawancaranya bersama dengan RRI Purwokerto.
4: Terima kasih.

0: Pendengar, sebanyak 313 narapidana dari 5 provinsi dipindahkan ke Nusa Kambangan sebagai bentuk pembinaan dan efek jera bagi napi nakal. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Sejak akhir 2024 hingga Oktober 2026, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas telah memindahkan sebanyak 347 narapidana ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Direktur Pengamanan dan Intelijen Dijenpas Tatan Dirsan Atmaja dalam pemindahan sebanyak 313 narapidana ke Nusa Kambangan pada Rabu 7 Oktober kemarin mengatakan jika pemindahan dilakukan sebagai bagian dari penataan sekaligus penguatan pengamanan dan pembinaan warga binaan berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan pembinaan. Tatan mengatakan jika warga binaan yang dipindahkan berasal dari 5 wilayah yakni Sumatera Selatan sebanyak 39 orang, Lampung 47 orang, Jakarta 57 orang, Jawa Barat 125 orang, dan Jawa Timur 45 orang. Tatan juga menyebutkan jika dari jumlah tersebut 115 warga binaan berasal dari rutan kelas 1 Depok, termasuk warga binaan yang sebelumnya dikaitkan dengan video viral karena dugaan pesta narkoba di kamar hunian. Para warga binaan yang dipindahkan ini dibawa menggunakan 7 bus dan sampai di Dermaga Wijayapura Cilacap pada Rabu sekitar pukul 2 siang. Namun mereka baru menyeberang ke Nusa Kambangan menggunakan kapal permasyarakatan pada sekitar pukul 16.30. Tatan menegaskan jika pemindahan bukan hanya bentuk penataan tetapi juga peringatan dan efek jera bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran.
2: Ya, jadi kalau untuk yang di rutan Depok ini ada 115 yang kami pindahkan, termasuk juga yang terdapat dalam video viral beberapa hari yang lalu, kita sudah pindahkan kemudian. Nah, dari kita akan menempatkan mereka pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Sehingga ini memerlukan efek jera, kemudian sebagai peringatan. Kemudian kita menunjukkan kepada masyarakat kita tidak main-main dengan warga binaan yang melakukan pelanggaran, termasuk pegawai yang melakukan pelanggaran. Narapidana yang sudah dipindahkan sejak akhir 2024 sampai dengan Oktober 2026 sudah 3.400-an lebih.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Dijenpas Jawa Tengah Mardi Santoso mengatakan jika nantinya penempatan warga binaan akan disesuaikan dengan tingkat resiko dan hasil asesmen. Mereka yang baru dipindahkan kali ini akan ditempatkan di 7 lapas yakni Lapas Karanganyar, Ngaseman, Gladakan, Besi, Narkotika, Batu, dan Pasir Putih.
3: Ya pastinya dalam rangka pembinaan, program pembinaan maupun dalam rangka program pengamanan. Jadi di lapas di Nusa Kambangan itu ada lapas super maksimum, ada lapas maksimum, ada lapas medium security, dan ada lapas minimum security.
1: Selain warga binaan, Dijenpas juga memeriksa 5 pegawai rutan Depok. 1 pegawai telah berproses hukum di Polres Depok, sedangkan 4 lainnya masih menjalani pemeriksaan. Tatan menegaskan penindakan akan dilakukan terhadap warga binaan maupun petugas yang terbukti melakukan pelanggaran.

0: Kemarau 2026. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah beras seiring belum masuknya masa panen raya. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Sugiyarti mengatakan, kenaikan harga pangan menjadi perhatian pemerintah karena dapat meningkatkan pengeluaran masyarakat.
1: Harga bahan pangan sangat bergejolak ya, apalagi beras memang kondisi panenan itu kan juga belum panen raya. Jadi memang ada kenaikan. Makanya jadi dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat karena memang kondisi sekarang ada kenaikan harga bahan pangan pokok.
0: Untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah daerah bersinergi dengan sejumlah mitra termasuk Perumbulok dan PPI melalui gerakan pangan murah. Menurut Sugiyarti, masyarakat dapat memperoleh berbagai bahan pangan dengan harga di bawah harga pasar melalui kegiatan tersebut. Selain gerakan pangan murah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas juga menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah berupa bantuan beras. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak termasuk penerima bantuan pangan dari pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Banyumas Prawoko Setiaji mengatakan penyaluran bantuan pangan beras terus dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Pada kuartal ketiga 2026, penyaluran bantuan pangan dilakukan selama 3 bulan dengan jumlah hampir 26 ribu ton. Penyaluran serupa juga direncanakan untuk 3 bulan berikutnya.
2: Untuk Bulog Banyumas sendiri, untuk saat ini yang 3 bulan kita salurkan hampir 26 ribu ton lebih, Pak, untuk 3 bulan ini. Untuk 3 bulan depan, insya Allah juga sama ya, Bapak. Dan kemarin di Januari-Februari kita juga sudah menyalurkan sebelumnya untuk alokasi Bulog.
0: Ia menambahkan Bulog Banyumas sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan pangan pada periode Januari dan Februari 2026. Damara Sakti melaporkan.
3: Banyumas memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun dengan mendorong anak usia 5 hingga 6 tahun mengikuti pendidikan prasekolah sebelum masuk sekolah dasar. Kebijakan tersebut masuk dalam program Pasti Sekolah yang menjadi bagian dari program Trilas dan Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas memperkuat pelaksanaan wajib belajar 13 tahun dengan mendorong anak usia 5 hingga 6 tahun mengikuti pendidikan prasekolah sebelum masuk sekolah dasar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan anak memperoleh layanan pendidikan sejak usia dini. Wajib belajar 13 tahun mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah, 9 tahun pendidikan dasar, dan 3 tahun pendidikan menengah. Di Banyumas, kebijakan tersebut masuk dalam program Pasti Sekolah yang menjadi bagian dari program Trilas dan Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029. Dalam sosialisasi implementasi wajib belajar 13 tahun di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Bupati Banyumas Sadewa Trilasiono mengatakan pendidikan prasekolah menjadi dasar penting sebelum anak memasuki pendidikan dasar. Menurutnya, stimulasi pada masa awal pertumbuhan dapat mempengaruhi perkembangan dan kesiapan anak mengikuti pembelajaran berikutnya. Karena itu, pemerintah mematok target setiap anak usia 5 hingga 6 tahun mendapatkan pendidikan prasekolah setidaknya selama 1 tahun.
5: Saya berharap hal ini tidak hanya sebatas seremoni saja. Seluruh OPD terkait, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan kelurahan dapat bersinergi secara aktif mendukung program ini. Kepada para kepala desa dan lurah, saya minta pastikan tidak ada anak usia 5-6 tahun di wilayah masing-masing yang tidak menciptakan layanan PAUD.
4: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sukiri menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program wajib belajar 13 tahun dapat berjalan secara optimal. Pemerintah juga mendorong tersedianya layanan pendidikan prasekolah yang berkualitas, inklusif, dan merata di seluruh wilayah. Untuk memastikan hal tersebut, Dinas Pendidikan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, Bunda PAUD Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Camat, Lurah, Kepala Desa, Satuan PAUD, hingga masyarakat.
6: Upaya kita yang pertama jelas sosialisasi, kemudian yang kedua kita dorong wilayah ini, desa, kelurahan, kecamatan, ini kita dorong melakukan dorongan kepada masyarakat yang memiliki anak usia 5 sampai dengan 6 tahun wajib mendapatkan layanan. Kemudian dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari Dapodik yang masuk ke kami. Kemudian di Dapodik itu kami sesuaikan dengan lapangan. Kita verifikasi, validasi.
4: Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun selanjutnya diarahkan pada penguatan layanan pendidikan prasekolah di tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga mendorong pendampingan terhadap anak usia sekolah serta keterlibatan keluarga agar anak dapat memperoleh layanan pendidikan secara berkelanjutan.

0: Pendengar, pemerintah mulai mengenalkan inovasi perlindungan sosial atau Perlinsos kepada kader sosial di Kabupaten Purbalingga. Melalui aplikasi digital, kader dilatih membantu masyarakat mengecek data kependudukan dan status penerima bantuan sosial, sekaligus mengajukan sanggahan jika ditemukan ketidaksesuaian data. Uji coba ini diharapkan mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinpermasdes Dukcapil bersama Pemkab Purbalingga mulai menguji coba atau mensimulasikan inovasi perlindungan sosial Perlinsos di Kabupaten Purbalingga. Yakni pengurus posyandu dilatih untuk membantu warga mengecek data kependudukan dan status penerima bantuan sosial Bansos secara digital. Kabid Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Eko Prasetyo mengatakan uji coba Perlinsos di Purbalingga salah satu dikenalkan pada saat kegiatan Rabu Pon atau Gerakan Ibu atau Perempuan Menanam Pohon tingkat Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis 10 September 2026 yang dilaksanakan di Desa Telahap Kidul, Kecamatan Karangreja. Eko menerangkan aplikasi Perlinsos yang digunakan terintegrasi dengan identitas kependudukan digital IKD dan terhubung dengan data BPS hingga perbankan. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui alasan dibalik penetapan desil ekonomi yang menjadi dasar dalam penentuan penerima bantuan. Dijelaskan Eko, jika terdapat kekeliruan data, warga dapat mengajukan sanggahan serta usulan verifikasi ulang melalui formulir yang tersedia dalam sistem.
2: Bung, sekarang kemarin sebagai sampel di Telahap Kidul, itu kan ada yang namanya agen Perlinsos. Jadi sekarang di sini juga lagi sudah mulai kan dibentuk. Jadi mereka untuk sampel, jadi Perlinsos perlindungan sosial. Jadi kita masyarakat, ya contohnya ibu, Bu, ke agennya, kenapa saya tidak bisa menerima bantuan? Bisa dicek dulu, nanti kan jisu keluar desilnya. Kalau desil 1-5 kan layak menerima bantuan. Tapi kenapa tidak? Di situ nanti muncul alasan-alasannya. Oh, saya kenapa sih desil 7 kemarin? Contoh real. Oh, saya buruh kok. Begitu dicek, suaminya kan kerja di Jakarta. Suaminya ternyata KTP-nya dipinjam majikannya untuk membeli mobil mahal.
1: Eko menambahkan uji coba Perlinsos di Purbalingga selain dilakukan saat kegiatan Rabu Pon atau Gerakan Ibu Perempuan Menanam Pohon tingkat Provinsi Jawa Tengah juga dilakukan di kegiatan bimbingan teknis Posyandu 6 SPM di Desa Serang pada 30 September 2026, yakni seluruh kader sosial dari seluruh desa di Kecamatan Karangreja dan Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja dilatih menggunakan aplikasi Perlinsos. Kemudian, Dinpermasdes Dukcapil Jateng bersama dengan kader Desa Serang serta perangkat desa juga melakukan jemput bola, aktivasi IKD serta mensimulasikan inovasi Perlinsos ke rumah-rumah warga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lakukan kontrol keliling Lapas Brebes jemput bola pantau kesehatan warga binaan di blok hunian. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Pelayanan pemasyarakatan tidak hanya berbicara tentang pembinaan, tetapi juga memastikan setiap warga binaan mendapatkan hak dasar, termasuk pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan Lapas Kelas 2B Brebes melalui kegiatan kontrol keliling kesehatan yang dilaksanakan jajaran subsi perawatan bersama regu pengamanan, yang bertugas dengan menyambangi langsung blok dan kamar hunian warga binaan. Kasubsi perawatan Lapas Brebes, Bayu Firmansah menyampaikan, kontrol keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan jemput bola untuk memastikan kondisi kesehatan warga binaan dapat terpantau secara rutin dan menyeluruh. Petugas tidak hanya menunggu warga binaan datang ke klinik ketika mengalami keluhan, tetapi hadir langsung ke lingkungan hunian untuk memantau kondisi kesehatan, menggali keluhan, memberikan edukasi, serta memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan dapat segera ditindaklanjuti. Melalui pendekatan jemput bola tersebut, jajaran subsi perawatan dapat memperoleh gambaran kondisi kesehatan warga binaan secara lebih dekat. Kehadiran petugas di blok hunian juga menjadi ruang komunikasi untuk membangun kepedulian dan memastikan tidak ada keluhan kesehatan yang terlewatkan.
4: Kami tidak hanya menunggu warga binaan datang ke klinik ketika mengalami keluhan. Melalui kontrol keliling ini, kami berupaya hadir langsung di kamar hunian untuk melihat kondisi mereka, mendengarkan keluhan, serta memberikan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan, termasuk dalam hal kepatuhan minum obat. Lapas Brebes memastikan obat yang telah diberikan benar-benar dikonsumsi sesuai dosis dan aturan yang ditetapkan oleh petugas kesehatan.
3: Selain kontrol kesehatan, Jajaran Subsidi Perawatan juga melaksanakan monitoring kepatuhan minum obat terhadap warga binaan yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan obat dari petugas pada hari sebelumnya. Sebanyak 37 warga binaan menjadi sasaran monitoring. Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap obat dikonsumsi secara langsung sesuai dengan dosis, aturan pakai, serta jadwal pemberian yang telah ditetapkan oleh petugas kesehatan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama UMNU Kebumen memperkuat jejaring akademik internasional melalui kunjungan internasional dan kegiatan visiting lecture bersama dosen dari Islamic University of Maldives. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
5: Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen atau UMNU memperkuat jejaring akademik internasional melalui kunjungan akademik dan kegiatan visiting lecture bersama dosen dari Islamic University of Maldives. Kegiatan yang berlangsung di ruang Aswaja Center UMNU Kebumen menjadi bagian dari upaya kampus meningkatkan kualitas akademik, memperluas wawasan mahasiswa dan dosen, sekaligus membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi di tingkat internasional. Rektor UMNU Kebumen, Dr. Haji Imam Satibi, MPDI, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi UMNU Kebumen dalam mengembangkan program internasionalisasi kampus.
6: Ini saya kedatangan tamu dari Universitas Islam Maldives, dan agendanya adalah visiting lecture, yaitu perkuliahan bersama dosen dari Maldives. Dan ini tentunya adalah bagian dari kegiatan internasional UMNU Kebumen dalam rangka melakukan pengembangan quality akademik, wawasan, dan juga skill bahasa.
5: Sementara itu, Vice Counselor Islamic University of Maldives atau Rektor Dr. Mahamud Saugi menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan UMNU Kebumen.
7: Our delegation last night. It was a beautiful and memorable evening. And we truly appreciated the warm atmosphere, kindness and generosity.
5: Kerjasama tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi berbagai program internasional yang memberikan manfaat bagi dosen, mahasiswa, dan pengembangan kelembagaan kedua perguruan tinggi. Tia Anggraini melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Siang edisi Jumat 9 Oktober 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Nka Mutiara bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar semuanya. Jumpa kembali ya dengan Inka Mutiara di sini di segmen Pro Dangdut yang akan menemani sampai jam 3 sore. Semoga Anda selalu sehat, lancar rezekinya ya, dan yang lagi kerja semoga pekerjaannya segera beres ya. Yang lagi jaga warung, yang lagi di rumah atau sambil istirahat ditemani saya siang hari ini, semoga siangnya juga menyenangkan. Nah, sambil menikmati lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua ya, kita bisa ngobrol santai begitu ya. Kadang kalau dengar kata kesehatan, yang langsung terbayang itu badan sehat ya, makan teratur, atau jangan lupa olahraga. Padahal ada satu hal yang juga penting untuk kita jaga, yaitu kesehatan pikiran dan perasaan ya, kesehatan mental gitu ya. Nah, ternyata pendengar, besok tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan berarti kita harus ngomongin hal-hal yang berat begitu ya. Aduh, kalau udah ngomongin mental, gimana ini kayaknya berat banget ya. Nah, ini justru bisa jadi pengingat kita ya bahwa kita juga perlu memberi waktu untuk diri sendiri. Namanya hidup ya, kadang ada masalah pekerjaan, urusan keluarga, atau kebutuhan sehari-hari. Belum lagi kalau mungkin rencananya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Bisa aja badan yang masih kuat beraktivitas, tapi pikiran rasanya udah penuh duluan gitu ya. Nah, makanya sesekali gak apa-apa kalau kita berhenti sebentar, istirahat ya, ngobrol dengan orang yang dipercaya begitu, atau menikmati lagu favorit sambil santai, sambil ngopi-ngopi masih gitu ya. Nah, kalau menurut Anda pendengar nih, boleh nanti kita bercerita begitu ya. Kalau sedang banyak pikiran, biasanya apa yang paling ampuh untuk bikin hati jadi lega nih ya? Mendengarkan musik kah? Ngobrol dengan tetangga ya? Jalan-jalan sebentar? Atau malah memilih menyendiri dulu ya? Nanti boleh berbagi ceritanya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami, boleh ya di 0811254091.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Purwokerto siang ini.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
5: Prodangdut adalah kita. Ya, tadi sudah saya hadirkan satu lagu untuk menemani Anda. Cinta Noda Hitam ya, dari Maggie Z. Monggo silahkan yang mau bergabung untuk kirim-kirim salam ya, atau mungkin mau cerita curhat curcol boleh ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp ya di 0811-2540911. Halo Prodangdut. Iya, diangkat malam mati, kemarin WA disit lah ya. Halo Prodangdut.
6: Halo Prodangdut adalah kita.
5: Iya, halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Mbak Indika.
5: Iya, ya, sumringah temen.
6: Paling cakep.
5: Iya dong, harus.
6: Nang disi ngorot tau ketonang disi ya.
5: Layan yang kene bae lah. Jangan
6: pengen ngobrol karo Mbak Indika kesana kemari, man. Apa jenisnya kayak ya?
5: Apa gue?
6: Man terhibur itu.
5: Iya ya, terhibur itu kenang apa sih lagi kakain pikiran apa?
6: Akan pikiran siora. Anu lagunya apa Mbak Indika?
5: Enggak disit ke Mas Kumbang nek lagi akeh pikiran biasanya ngapain Mas Kumbang mendengarkan musik apa ya, ngibah ngobrol lagi gue
6: siaran kok
5: mendengarkan aku lagi siaran.
6: Iya lagi siaran iya. Jadi kan, kalau entah siaran kan mantan priwe gue lho.
5: Ngantuki ya.
6: Ya ngantuki sih orang mantan mantan kepengen digawa gitu ya.
5: Lho aja digawa-gawa lah.
6: Iya kalau mengti ya dong aneh ya.
5: Iya enggak wakai kopi bae apa teh.
6: Iya kopi ya diganjel. Anu ke laro untuk ya mobil anyong lah.
5: Alah melas teman. Iya, lebih baik sakit
6: gue.
5: Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya mbok.
6: Iya gue lagunya anak mbok.
5: Lagunya orang anak, anaknya pertemuan. Terus Taman Juruk. Terus RT 5 RW 3.
6: Gue pas mantoro RT gue.
5: Iya pas GRT nya 5, RW nya 3.
6: Iya, tapi ketiwalik RT 3 RW 5.
5: Lah ya apa-apa ya, lagunya kayak ya.
6: Iya gue balah.
5: Salame.
6: Sekarang kamu di Arab ya.
5: Iya, gue ingin nyanyi siapa sih ya, Endang Wijayanti.
6: Utuh Fatih Farah Utuh.
5: Utuh.
6: Utuh ikan rencana.
5: Utuh.
6: Gue sejen berarti ya.
5: Sejen, iya jajal.
6: Mantan mantan gue main kayaknya setelah salah ngobrol hati ya.
5: Iya.
6: Jadi miskol saya maringi nyonggo.
5: Waduh, arep riwayi apa gue?
6: Sekali dari saya kalau happy perasaan ya kayak gue nyodol nyonggo. Anu urung kerongore kak.
5: Apa sih?
6: Delamaning.
5: Lo katwingi delamaning orang kutul undangan nih.
6: Punya cerita berdesi kan orang padding ya gitu.
5: Oh, gue. Wis arep booking Mbak Desi ya, Pak?
6: Iya, kok booking Inka kalau bahasanya gue ngutuk tinggal langkah aja. Enggak mau dong ngomari ngomong ngono.
5: Iya, uli gue.
6: Hadir wati cantika.
5: Iya, gue. Uli lah.
6: Terus kan dari saja jelas. Lo kalah kone sih.
5: Iya.
6: Terus kan Pak Herdi, ke Pak Tarsuwati, Tiratun, Gitasrun. Puni kamu nica, Sarmila, Siti Kademen.
5: Iya.
6: Terus Kalau Mama Indes, Mama Indes lagi sakit katanya tuh, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Ma.
5: Amin, amin.
6: Terus juga buat Kipalo, Kipalo sebat kai lu.
5: Lagi sibuk, Den.
6: Kipalo kalau besar genjot, terus Pak Suwadi, terus Bu Sarmida, Mama Ida, terus Mama Ade, terus Sapa Mening ya.
5: Sapa Mening.
6: Semuanya aja lah.
5: Oke, siap. Buat
6: Mbak Inka ke Mama lah. Mbak Inka metugas lagunya, saya iya. Tunggu ya.
5: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sing arep gabung monggo silahkan. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut adalah
5: asik. Kang Herdi, Jere sedela maning ke?
3: Kenapa?
5: Katanya sebentar lagi sama Mbak Darisa.
3: Amin.
5: Amin ya. Ini ada yang digendong ya di belakang?
3: Yang di belakang aja, Den, Kak.
5: Iya, boleh, boleh. Halo.
7: Halo juga, Mbak Inka Mutiara.
5: Iya, gimana kabarnya nih?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Sehat juga, alhamdulillah. Kapan game Mbak Darisa?
7: Jalannya tuh solo.
5: Rahasia ya, engkau jijik-jijik surprise.
7: Belanya kayak gue.
5: Kayak
7: gitu pastinya.
5: Iya, oke lah. Mbak Darisa, ya nyong arep takon.
7: Bukan anak muda lagi lah, orang muda pada tua-tuanya. Diem-diem aja lah.
5: Iya ya, diem-diem aja, tahu-tahu sah gitu.
7: Iya, kayak anak muda aja ya.
5: Iya. Mbak Darisa?
7: Iya, dalam.
5: Kayaknya ngarep takon, genek lagi akeh pikiran. Biasanya Mbak Darisa ngapa gue? Ngrungokna musik, apa ngumbai, apa anu julid, ngobrol karo tanggane.
7: Pasti, pastinya dengerin musik lah kalau lagi. Banyak pikiran.
5: Musiknya sing apa ge? Sing galau apa sing semangat?
7: Ya, sing semangat. Ya.
5: Oh, sing semangat. Ujarku sing galau kan tadi ini semakin menghayati kalau nek lagi sedih.
7: Semakin, ya, malah semakin tambah parah karuan.
5: Oke.
7: Okay.
5: Iya, bagus, mantap. Lagune kenapa?
7: Lagune apa
5: sih ngerti? Lagune ki ana RT 5 RW 3 terus pertemuan Taman Juruk dinding pemisah Pak Pos Pelasteri terus Kupuja-puja Permata Hati Terlena Mendung Tanpa Udan Lelah Berjuang Sendiri Arab sing endi? Terlena boleh ki sing nyanyi HP Semara ya?
7: Iya
5: kayaknya. Iya, Ge, sing nyanyi.
7: Salam-salamnya ya.
5: Boleh, monggo.
7: Yang santurun, Mas Kumbang Asmara. Buat Mama Cantik, Kak.
5: Mbak iya.
7: Wati. Mama Rusti. Mama Cita. Terus Mbak Ibu Ida, Kuta Sari.
5: Iya.
7: Terus ada... Pak Dasrun, Pak Kapten, Pak Dasrun, Pak Anto, Pak Pamin, Mr. Genjot, terus buat setiap aja yang mas sambung mas lah.
3: Ibu Muninga, Ibu Yanti,
5: iya.
3: Ibu Arsoyo, Ibu Nur Hakim juga ya, Neng Kesa, Mbak Mines. Mama Luna, Mardisun juga ya, Pak Pamin, Pak Jama, Warak Lawin, Permana Herman, Indro, Putri, Arnum, Mama Eri, terus Bunda Sarmilah juga, terus buat Ibianto, pokoknya buat semuanya aja ya.
5: Oke, siap.
3: Buat spesialnya buat Mami Darisa aja ya. Yeah. Sehat selalu di sana ya.
7: Terima kasih
3: Mang
5: Heri. Oke.
3: Salam manis, salam sayang.
5: Widi, salam cinta dong satu lagi.
3: Salam penuh persahabatan.
5: Oke.
7: Terima kasih. kasih Mas Herti.
3: Yang Mama Darisa selalu terbayang-bayang.
5: Iya.
3: Yang selalu membawa kerinduan.
5: Ini.
3: Ya udah kita deh Kak.
5: Mm-hmm, siap.
3: Hari malam Sabtu aja tetap bersatu ya.
5: Semoga
3: di hari malam Sabtunya Inka selalu sehat selalu ya.
5: Amin amin.
3: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, ada satu lagi nih. Halo Pro Dangdut.
8: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Inka.
5: Waalaikumsalam, sehat Mama Rusti?
8: Alhamdulillah sehat banget.
5: Alhamdulillah. Terus ngapa gue madang?
8: Aku seturu biar ngepel.
5: Widih, seger ya bar turu ngepel terus madang mengko.
8: Iya.
5: Mama Rusti kenek lagi akeh pikiran biasanya ngapa?
8: Akeh pikiran lah pengen pikiran nunggal dina lah,
5: akan pikiran malah rasa dipikir ya.
8: Iya lah, udah diprimil lah.
5: Iya, pengen sehat.
8: Iya lah, mending rasa terpikir.
5: Iya, benar. Mengalir saja lah, wis.
8: Mikir-mikir kepriwe lah, mbak.
5: Jenenge wong ya, kayak pikirannya ya, kayak anu, apa jenenge masalah ya, kayak gitu ya.
8: Iya. Tapi orang terpikir sih terpikir, tapi orang terlalu terpikir nak.
5: Iya, iya betul gue. Tadi nih gawe awaknya sehat, orang stres tadi nih ya.
8: Iya.
5: Iya. Oke.
8: Okay. Terlalu jenengan gue.
5: Kenang apa?
8: Ngobrol nyongan sih ngan ini jenengan siaran nyom mesti yang buat ngapa? Iya orang
5: orang.
8: Oh kadang-kadang basic bell tapi orang tangkat ya
5: melasi ya. Ya alhamdulillah sedurunge ngepel bekerja keras wis mlebu Pro Dangdut.
8: Iyalah kayak gue ngilang nasa terasa ngepel.
5: Iya siap.
8: Lagune
5: lagune Ana Terlena RT 5 RW 3 pertemuan Taman Juruk, terus apa maningke ya? Dinding pemisah, Pak Pos, pelasteri, ku puja-puja. Arep sing endi ke?
8: Kayane nyong milih sing dinding pemisah apa ya?
5: Dinding pemisah uli, mengko diputerna.
8: Kowe miki salame pertama ke nggo njenengan, mudah-mudahan sehat selalu.
5: Amin. Terus
8: boleh memang masane lahiran ngemben ya paringe gampang gangsal.
5: Amin sehat. Ya Allah.
8: Putra putri sing soleh,
5: amin.
8: Soleh. Terus kayak miki ana Mas Herdi, Mama Darisa.
5: Heeh.
8: Kumbang. Mama Lununa, Mama Santika, Bu Muninga, Bu Munija, Mama Ida. Ma Ade, Mr. Balo, Mr. Genjot, Pak Pamin, Dalang Suwedi, Pak Dasun, Pak Radun, terus Mr. Balo, gue pujar punya orang tahu gue ya.
5: Iya, Bu, moga-moga sehat gue.
8: Ya, amin. Terus Mama Reni. Lah, wis di sini menurut di sampai yang banyak orang amin.
5: Oke.
8: Okay. Banget ya Mbak tak enteni.
5: Iya, siap.
8: Nyong ya matur nuwun. Bisa dolan maning ya
5: tolong
8: terus.
5: Amin, amin.
8: Ya, mudah-mudahan lahiran sing kepenak banget nyong krungu wis nang jaba Mbak.
5: Oh, apa iya.
8: Iya kok ada kerungu Mbak Inka di lahiran. Nyong krungu Mbak Inka wis lahiran.
5: Oh, alah.
8: Lanang ae ku.
5: Amin. Iya, nggih.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke ya Mama Resti doanya. Oke, ki lagu disit lah ya ben ora bosen ngrungokna suarane nyong ke. Kang Kumbang request RT 3 RW 5 tapi ora nana, nane RT 5 RW 3 kita puterna ya Kang Kumbang.

0: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
5: Lintas Informasi Pro 1.
6: Pendengar, pameran lukisan bertajuk Neo Moi Indi resmi dibuka siang ini Jumat 9 Oktober 2026 di Heterospace Purwokerto. Pameran ini menghadirkan beragam karya dari 50 pelukis Banyumas dan akan berlangsung selama 6 hari hingga Rabu 14 Oktober mendatang. Berikut laporan Arif Muzaki. Silakan Arif.
7: Baik, terima kasih Inga. Baik pendengar, pameran lukisan bertajuk Neo Moi Indi resmi akan dibuka siang ini, Jumat 9 Oktober tahun 2026 di Heterospace Purwokerto. Pameran ini menghadirkan beragam karya dari 50 pelukis atau kurang lebih 50 pelukis dari Banyumas dan akan berlangsung selama 6 hari ke depan hingga Rabu 14 Oktober mendatang. Kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Pelukis Banyumas atau IPB ini mengangkat kembali corak lukisan keindahan alam. Lewat pameran ini, para seniman mencoba menafsirkan ulang keindahan alam dengan sudut pandang dan keberagaman gaya masa kini. Pembukaan pameran rencananya akan berlangsung siang ini, lebih tepatnya pukul 2 siang, dan rencananya juga akan dihadiri oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono beserta jajaran pimpinan dan juga pengunjung. Pengunjung dapat menikmati karya-karya beraliran Moi Indi dengan gaya atau teknik lukisan masa kini. Ya, saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia pameran ini. Baik, dengan Bapak siapa?
8: Saya Zain Ahmad dari Ikatan Pelukis Banyumas.
7: Baik, Pak Zain, kalau boleh tahu apa sih tujuan yang ingin dibawakan dari pameran lukisan ini?
8: Jadi tujuannya adalah kita menggali potensi dari para pelukis lebih, apa ya, interpretasinya lebih banyak lagi, menggali tentang keindahan alam selain gaya natural realis gitu.
7: Baik, untuk harapannya ingin dibawakan dari terselenggaranya acara ini ke depannya apa ini, Pak?
8: Pastinya kami berharap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banyumas, kita itu lebih mencintai budaya lokal. Seperti tarian, ada lengger, kemudian ini musik, ini juga seni lukis. Kita juga harus mencintai produk lokal asli Banyumas. Kalau melihat lukisan Banyumas ada ciri khas itu lukisan Sokaraja.
7: Baik, ini kan akan berlangsung selama 6 hari ke depan, Pak. Kira-kira selain menikmati karya lukis, pengunjung bisa menikmati kegiatan apa aja ini, Pak, untuk 6 hari ke depan?
8: Selain pameran, ada juga workshop melukis pemandangan dan juga dialog ataupun sarasehan.
7: Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga acara ini berjalan lancar hingga selesai, nih, Pak.
8: Oke, terima kasih.
7: Ya, pendengar, saat ini di lokasi pameran sudah cukup ramai ditetangi oleh para pengunjung. Selain itu, di sini saya melihat lukisan-lukisan yang dipamerkan cukup terbilang modern sebagai lukisan bertemakan Moi Indi. Sebagian besar karya menampilkan objek pemandangan yang cukup familiar dilihat oleh masyarakat umum, namun diolah dengan teknik atau gaya yang lebih baru. Tak hanya menikmati keindahan lukisan seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, pengunjung juga diajak untuk menikmati kegiatan lainnya seperti diskusi seni, workshop melukis, dan beberapa kegiatan lainnya. Antusiasme pengunjung pada hari pembukaan saat ini sudah terlihat cukup ramai, dan pengunjung yang datang ini berasal dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, kemudian komunitas seni, dan juga masyarakat umum. Mereka tampak menikmati lukisan-lukisan yang dipamerkan serta beberapa diantaranya mempersiapkan diri untuk mengikuti jalannya pembukaan yang akan berlangsung sebentar lagi. Baik pendengar, bagi pendengar yang ingin berkunjung, pameran ini dibuka untuk umum setiap hari hingga tanggal 14 Oktober mendatang sejak pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Dan juga untuk tiket masuknya gratis sehingga pengunjung tidak perlu mengeluarkan pundi-pundi rupiah untuk membayar tiket. Dan lokasi pameran sendiri ini akan berlangsung di Heterospace Purwokerto yang tentunya mudah dijangkau dari berbagai daerah. Demikian Arif Musaki melaporkan kembali ke studio.
4: Lintas Informasi Pro 1.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman. Membasuh jiwa dengan ilmu. Menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber

0: keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
1: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Ilaha illahu
2: Pro 1 Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya. Tenang, masih ada beberapa menit ke depan sampai jam 3 sore. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-2540-911. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
4: Mbak Siti, tes ngapa?
5: Aku terus bersolat, terus turu.
4: Aduh, kita metangi ya.
5: Iya, kaget ngeruas nambahin ke siaran.
4: Segere.
5: Segere ya.
4: Mbak Siti, naik lagi akeh pikiran biasanya ngapa ke Mbak Siti?
5: Ngeruas akeh pikiran?
4: Biasanya ngapa?
5: Ya,
4: turu ya.
5: Hawane lemah, karena ana tenaga kayaknya lomba.
4: Iya, biasanya turu baik ya.
5: Iya. Hawane jenuh apa awang-awangan
4: ya. Iya. Gua menghibur diri ngapa biasanya kayak ngrungokna lagu, apa beres-beres rumah, apa ngapa ya? Ngopi ya gue.
5: Karena ngopi apa-apa.
4: Iya, pokoknya rasa terlalu dipikir ya, nekaknya pikiran nih gue ya.
5: Bukan
4: lagi stres
5: gue ya.
4: Iya, bener gue.
5: Rasanya gak gelam mikir, nanti rasanya kepengen nangis rasanya.
4: Iya ya, gak dipikir-pikir, tadi tambah akeh pikirannya.
5: Mulanya emang kadang-kadang nangis batinnya ke uang pada orang berus itu.
4: Iya ya, dipendam dalam hati ya gue ya.
5: Oke. Aku main kasnya diputer.
4: Singarap diputer, kiana dinding pemisah, terus pertemuan, taman juruk, pak pos, pelasteri, kupuja-puja, terus permata hati, mendung tanpa udan, lelah berjuang sendiri, singendi.
5: Pak Pos. Iya.
4: Oke, siap. Iya, betul. Dan yang ngerti.
5: Kekan lagu ne, pelikan nyong.
4: Alalalala, berarti sih umurnya pira gue.
5: Kena 35.
4: Nah, 35 ditambah pira.
5: Hah?
4: Ditambah pira 35.
5: Aduh. Karena jawab tambahannya jadi bingung. Orang balas ceritanya umurnya seket loro.
4: Seket loro ya, oke. Okay. Berarti nambah pira gue. 35 tadi seket loro, pira nambah ejal.
5: Gue yang jujur, orang lomborah.
4: Iya, ya si enom lah, seket loro.
5: Arwain ke pira.
4: Lah nyong, ih ngarang. Nyong si pitulas tahun.
5: Waduh, enak. Mbak Inka selamat ya.
4: Apa ya?
5: Jirene lagi artue dedek ya.
4: Oh iya, minta doanya saja. Pira sih ya, 5 bulan lah, sekitar 5 bulanan. Iya.
5: Saya nunggu 4 bulan maning.
4: Iya, esi suwe ya.
5: Iya, ya semoga lancar-lancar saya Mbak Inka ya.
4: Amin, amin.
5: Wanton lanang ya, Pak Cepi Amak ya.
4: Iya. Di... betul.
5: Kau ya wes teh senang buri makar melebu ya.
4: Oke, siap.
5: Kau tetap tunggu.
4: Nggi.
5: Kemarin karena masuk ke. Makasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Pro Dangdut.

0: Lho, kepriwe kita kangkat malah dipateni, Jan. Ayo, kepriwe ke, jajal. Ke, siapa sih kie ya? Sing nelfon ya, kok disit. Jajal siapa kie? Halo, halo, prodang dut. Halo? Halo? Halo, Prodang Dut.
1: Oh, Dut pagi.
0: Iya, ke siapa yo? Sekarang siapa ke suaranya ora jelas?
1: Tono.
0: Sekarang ngendi ke? Halo? Iya, suaranya ora jelas ke mengko telepon maning lah ya, Pak. Anu chat bae kena ya. Oke, tak wacak na disit sing mlebu maring WA ya, nasa pagi ye. Bapak Anto di Banyumas ke. Assalamualaikum, selamat siang Prodang Dut dari Bapak Anto Banyumas. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Inka. Kirim lagu untuk semua penggemar Prodang Dut. Terus lagunya dari Mega Mustika. Mbak Mega hari ini lagi gak nongol ini Bapak. Mungkin mau yang lain ya. Ada Taman Juruk, Pak Pos, Dinding Pemisah, terus Pelasteri. Kupuja-puja, Permata Hati, Lelah Berjuang Sendiri, Mendung Tanpa Udan, Jalan Liane, Gantengnya Pacarku, terus Top-Topan, Sewates Angen-Angen. Mbak Inka, tolong ketika waktu azan tetap dikumandangkan di RRI. Semoga masukan ini bisa diterima dan dilaksanakan, Mbak Inka. Oke, Bapak Anto, kalau adzan itu biasanya duhur sama maghrib. Itu memang di RRI seperti itu. Dan kalau untuk asar itu biasanya kondisional ya, tergantung situasi kayak gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Anto, semoga bisa menjawab ini ya. Terima kasih untuk masukannya, untuk informasinya. Halo, Prodang Dut.
2: Halo, Prodang Dut. Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Inka.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang.
2: Mbak Inka belum kenal sama saya, apa ya?
0: Siapa, yo?
2: Dari Eli Ningsi di Kroya, Mbak.
0: Dari siapa?
2: Eli Ningsi di Kroya.
0: Eli Ningsi di Kroya. Ini pendengar lama apa pendengar baru?
2: Lama.
0: Oh, baru lama.
2: Stok lama.
0: Pendengar baru tapi stok lama ya. Gimana kabarnya ini Ibu? Sehat kan?
2: Alhamdulillah, doanya Mbak Inka.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Iya.
2: Semoga Mbak Inka sama dedeknya yang masih di dalam sehat selalu ya, Mbak.
0: Amin. Terima kasih Ibu.
2: Ya. Saya mau request lagu Top-Topan saja, Mbak.
0: Top-Topan boleh. Iya, siap. Ibu, ini saya mau tanya dulu nih, Ibu. Ibu kalau lagi banyak pikiran biasanya ngapain ini?
2: Ya, biasanya ya cari hiburan ya, paling dengarkan radio itu, Mbak.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya, jadi menghilangkan lah.
0: Iya.
2: Walaupun sedelo, menghilangkan pikiran.
0: Siap.
2: Iya.
0: Dengerin radio jadi penghibur ini ya, Lara.
2: Iya.
0: Oke. Siap.
2: Sebentar rodok hilang toh. Nah, nanti ya enggak tahu kembali lagi.
0: Tapi radionya 24 jam Ibu tenang. Jadi sampai Ibu tidur, bangun lagi nanti enggak stres kayak gitulah.
2: Lah, betul itu, Mbak.
0: Mm-mm. Siap.
2: Mau bagi salam ya, Mbak?
0: Boleh, monggo.
2: Yang baru turun tadi ada Mbak Siti KDM ya.
0: Iya, betul.
2: Iya. Ada Mama Indek, Mama Santika, Mister Genjot, Pak Pamin, Kaki Radun, Mas Daniel, Bumbang Asmara, ada Pak Ngopoyo, Pak Dasrun.
0: Iya.
2: Selamat siang. Ya buat semuanya saja ya, Mbak.
0: Mm-mm.
2: Top-topannya tak tunggu.
0: Oke, baiklah. Siap.
2: Mbak Inka, sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat menanti Ibu Hati nanti ya.
0: Siap Ibu, terima kasih
2: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, si Cimaningke. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Halo Mama Cantika, lemes teman.
3: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nambah apa?
0: Lah, seger teman.
3: Yakin terus bobo siang sarasarane.
0: Bobo siang sendirian apa sama suami?
3: Lah, sendirian suaminya nang mepel aku nang kamar.
0: Oh, alah, melasi temen. Ora apa-apa lah, turu awan dewekan. Nek wengi ta bareng ya.
3: Rumungi wis dewekan kok sumpeng.
0: Lho, kepriwe sis? Bojone mari ngendi kuwe?
3: Ya ora kan ngendi kan wis tua ta mung metu turu bareng lah.
0: Bojone nang arep TV ya, terus Mama Cantika nang kasur.
3: Aku sing arep TV
0: biasa. Lho, anu nonton apa sih sinetron mesti ge?
3: Iya, nonton sinetron biasanya kayak.
0: Mama Cantika.
3: Salam.
0: Oke, naik lagi. Akeh pikiran biasanya ngapa ge Mama Cantika? Ngumbai apa ngepel apa anu ngapa ngopi madang apa kepriwe?
3: Aku ngarep lagi pikirannya mantan putek ya nyetel radio apa nyetel karaokean main pada nyanyi radio nasing nyanyi netang lut meru nyanyi gue bisa ayam.
0: Eh gue ya.
3: Iya.
0: Iya oke lah, pokoknya radio pelipur lara ge ya, tapi benda-benda ngerokna radio.
3: Yang sak, kena di samping apa bayar radio ta?
0: Bener gue, 24 jam bok ya nyetel radio nek.
3: Iya 24 jam.
0: Ya mantep ya.
3: Remiki sepatiri karo jenengan turun.
0: Ya ora apa-apa, nyong dadi apa jenenge pengantar tidur.
3: Dasare mau pertama sapa nyuman dan krungu-krungu maning lemrik-lemrik. Akhirnya menyek kepengin online.
0: Ya wis ki.
3: Lagune nyong melu
0: Mbak. Apa lagune top-topan?
3: Singku puja-puja.
0: Ku puja-puja, boleh. Kayak Mbak Happy sing nyanyi ke.
3: Ya, salamnya gue Mbak Inka. Mikirnya masih di
0: iya.
3: Mbak Asmar, Batun, terus Bu Ida, Mama Ida, terus gue Mama Luna, Mama Indes, Bu Mun, Lorone, terus gue Mas Wawan, Pak Rustianto, terus nggo lasing tuh kan gandengan kuis siapa Miki?
0: Siapa oh Mbak Darisa karo Kang Herdi.
3: Ya gue Mbak Darisa karo Kang Herdi yang lagi ngetren. Terus Kang Dalang Suwati, Mama Dedema Ade, Pak Pamin, ke Miki Aliningsi ya?
0: Iya betul.
3: Ya Elinengsi selamat siang. Miki wis Elineng anu Mr. Genjot Kumbang. Ya.
0: Sapa maning?
3: Kicunong.
0: Kicunong urung mlebu Kicunong.
3: Dasron.
0: Ya
3: kok kaya baik-baik.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Cekidot. Cius.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sing wis pada gabung ge ya. Tak puterna lagu disit. Mengko sing siarap gabung monggo. Maring 0281-632-336 apa nomor WA 0811-254-0911 ya. Next sing orang ke angka teleponnya ya chat bayar apa-apa. Kotak wacakna.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
6: Aku iki tukang tambal ban.
5: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ada 20 menit ya sebelum nanti jam 3 sore. Silahkan yang mau gabung untuk segmen Pro Dangdut siang hari ini ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-2540-911. Halo Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang Mama Ida.
4: Juga Mbak Inka.
1: Iya.
4: Ada pulut, ada Mbak Inka di Prodang.
1: Cakep.
4: Alhamdulillah ke ketampak ke.
1: Mantap banget kok, pinter kali gawe pantun Mama Ida. Mama Ida. Iya. Kalau lagi banyak pikiran biasanya ngapain ini?
4: Kalau yang dipikir agak gede ya dibicarakan sama suami. Kalau yang dipikir agak ringan-ringan ya dengerin musik lah sama dengan teman-teman.
1: Waduh, mantap lah. Pokoknya musik. Medang, ya. Kenapa?
4: Ya, sambil medang.
1: Ya. Oh iya itu sambil harus. Ya. Medangnya medang apa ini, Mama Ida?
4: Lagi medang teh.
1: Oh lagi medang teh, mantap ya, teh panas ya.
4: Jarang ngopi ya.
1: Iya, kurangi kopi aja lah ya. Udah tua. Kenapa?
4: Seringnya diseng ngopi.
1: Oh iya, diseng ngopi.
4: Jarang ngopi tapi seringnya diseng ngopi. Mungkin orang.
1: Nang Diva ya, diseng ngopi ya, nang Diva mesti.
4: Ya nang sopakin lah.
1: Oke, siap. Mama Ida mau lagu apa nih? Tapi tinggal dua kayaknya ya ini ya. Ikut aja ya.
4: Udah banyak kayaknya mbok, nanti pesen gak nyampe.
1: Oke, siap. Monggo.
4: Buat Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Hedi sama Mama Darisa, Mawati sama Kang Herman, Pak Rudianto, Pak Dalang Suwati, Mama Santika, Mama Ade, Mama Indes. Mama Indes ya semoga cepat sembuh.
1: Amin.
4: Mama Isa, Mama Jude, Mama Mines, Siti KDE, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Ida, Ibu Sarmila, Mama Reni, Ibu Muninga, Bu Monica, Bu Yantini, Mama Luna, Mr. Genjot, Mr. Balo, Kumbang Asmara, Kang Panjang, Cunong, Pak Ilham, Pak Saka, semuanya aja. Oh iya, Budia di Sokaraja.
1: Siap.
4: Ya ini pikirannya plong, jadi terima dong, cuap-cuap.
1: Alhamdulillah ya, jadi bisa beraktivitas lagi.
4: Ya.
1: Amin, amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mama Ida sudah bergabung. Ya, oke. Halo, halo, Pro Dangdut.
5: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo, selamat sore.
5: Mbak Inka.
1: Iya, ini sih siapa ya?
5: Ini Bu Harjono di Lampung.
1: Bu Harjono.
5: Salam kenal ya, Mbak.
1: Iya, salam kenal, Ibu. Gimana kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Di mana Ibu tadi?
5: Sehat juga kan?
1: Sehat alhamdulillah. Bu Harjono dari mana tadi ini?
5: Harsoyo.
1: Oh, Harsoyo. Dari mana Ibu?
5: Dari Klampok, Mbak.
1: Klampok ya, jauh.
5: jauh nih daerah Banjarnegara.
1: Iya betul.
5: Tapi Banjarnegara yang paling bagian barat Mbak.
1: Iya. Kalau dari Purwokerto berapa sih? 1,5 jam ya? 2 jam ya?
5: 1,5 jam.
1: 1,5 jam.
5: Iya.
1: Oke, Ibu.
5: Iya.
1: Iya, kalau misalnya lagi banyak pikiran biasanya ngapain Bu?
5: Biasanya saya lebih memilih putar musik, apa mendengarkan radio, atau ikutan online, kayak gitu.
1: Oke, siap ya. Rata-rata ini dengerin musik kayak gitu ya, karena
5: iya,
1: musik mungkin bisa menenangkan hati, jiwa, dan raga gitu ya, Bu.
5: Betul, betul, betul.
1: Oke, baik. Ibu Mas, salam-salam buat siapa nih?
5: Salamnya untuk Mama Ida, selamat sore. Mama Cantika, Bu Muninga, Mama Inde, Mas Siti KDM,
1: iya,
5: Mama Sarmila, Mr. Genjot, ada Mr. Balop, Pak Dasrun, Pak Rustianto, Demang Verdi, Mama Darisa, semuanya ya Mbak.
1: Oke, siap
5: ya,
1: Ibu.
5: Nanti terlalu banyak menyalami, nanti nggak ada waktu.
1: Enggih, siap-siap.
5: Ya, lagunya mau diputar apa Mbak?
1: Lagunya ini paling ada top-topan sama Ku Puja-Puja, ini tinggal 2.
5: Aku puja-puja aja.
1: Boleh, siap.
5: Ya, untuk Mbak Inkanya selamat bertugas.
1: Nggih.
5: Salam sehat selalu untuk keluarga.
1: Amin.
5: Terima kasih Mbak Inka.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan yang masuk ke WA ya. Ada dari Pak Karto nih. Sugeng siang, Pro Dangdut. Selamat siang Pak Karto. Kalau saya ini udah mulai mumet ya, mikir kebutuhan rumah sama biaya sekolah anak, biasanya ngobrol sama istri. Kadang cuma ngobrol sederhana sambil ngopi tapi rasanya plong, mantap. Dulu saya suka memendam sendiri karena merasa laki-laki harus kuat ya. Sekarang belajar, terus cerita sama keluarga, dan ini bukan berarti kita lemah ya, malah biar sama-sama ngerti keadaan. Oke, siap ya. Jadi kalau ada apa-apa, karena sudah berumah tangga gitu ya, jadinya harus diobrolkan, apa-apa harus saling cerita juga ya, biar plong, tidak dipendam sendiri gitu kalau kata Pak Karto. Terima kasih nih Pak Karto sudah berbagi cerita. Kita akan hadirkan lagu dulu, ada top-topan yang dinyanyikan oleh Via Valen.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut harus berakhir ya. Di Purwokerto siang ini juga harus berakhir. Dan nanti di Purwokerto sore akan ada rekan saya Onik yang menemani Anda semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda. Dan besok sudah akhir pekan ya. Jadi yang mau jalan-jalan silahkan. Mau refreshing ya dari hiruk pikuk pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Dan tentunya semoga Anda sehat selalu ya. Saya Nika Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427. Inilah Purwokerto sore ini bersama saya Febronik yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan program-program menarik lainnya untuk Anda, di mana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak segmen Beranda Asta Cita Ekonomi Digital yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surakarta. Dilanjutkan lagi program Lintas DIY Jateng yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Semarang. Serta kami hadirkan pula info Siaga Negeriku dan juga Warta Getok Tular akan menemani Anda di sepanjang Purwokerto sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Surakarta untuk menyimak segmen Beranda Asta Cita Ekonomi Digital.
1: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 yang disiarkan langsung dari Pro 1 Surakarta ya. Dan untuk Anda pendengar dari Purwokerto, Semarang dan juga Yogyakarta ya, selamat sore, selamat mengikuti juga Beranda Asta Cita sore hari ini. Dan sore hari ini kita akan membahas gitu ya mengenai industri kreatif, yakni seni kreativitas dari kayu. Dan sudah tersambung dengan kami ada Mbak Rizky Andriani SP selaku Wakil Direktur Kreasi Kayuku Karya Nusantara. Selamat sore Mbak Rizky. Halo.
3: Selamat sore.
2: Selamat
3: Halo,
2: sore
3: Mbak Citra. Selamat
2: iya.
3: sore.
2: Apa kabar Mbak Rizky?
3: Teman-teman RRI yang pendengar pada sore hari ini.
2: Oke. Apa kabar Mbak Rizky? Sehat ya? Halo, apakah suara saya terdengar nih Mbak Rizky? Halo. Mbak Rizky masih tersambung dengan kami? Oke, nampaknya ada sedikit gangguan teknis ya. Sambil menunggu, putus-putus ya suaranya sebentar. Oke, baik. Dan pendengar sambil menunggu kita perbaiki dulu untuk kendala teknisnya. Tentunya Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami ya melalui line telepon kami di 638055 ataupun di WhatsApp kami 081390115525.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: Halo Mbak Rizky.
1: Halo, halo. Maaf, maaf. Tadi mungkin sedang sinyalnya kurang bagus ya. Ini
0: Oke.
1: udah terdengar ya suara saya, Mbak
0: Sudah
1: Citra? Sudah
0: baik,
1: terdengar
0: sudah
1: belum?
0: oke sekali. Oke, kita lanjutkan ya Mbak Rizky ya. Halo Mbak Rizky.
1: Iya, oke.
0: Oke, baik. Nah Mbak Rizky, ini kan temanya adalah industri kreatif dan Mbak Rizky selaku wakil direktur dari Kreasi Kayuku Karya Nusantara. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Mbak Rizky, awal mulanya berdirinya Kreasi Kayuku Karya Nusantara ini seperti apa dan kenapa memilih bidang dari kayu ini sebagai usahanya di bidang industri kreatif Mbak Rizky, monggo.
1: Oke, jadi kalau Kreasi Kayuku sendiri itu berdiri tahun 2019. Nah, itu didirikan oleh suami saya. Kebetulan saya selaku adminnya seperti itu. Nah, Kreasi Kayu sendiri itu lahir karena hobi dari suami yang suka seni, yaitu salah satunya melukis, kemudian dicurahkan menjadi sebuah gambar dan kemudian kita coba pasarkan saat itu saat COVID dan ternyata pasar merespon dengan baik produk-produk karya-karya suami saya kemudian sampai berlanjut hingga saat ini seperti itu. Sebenarnya awalnya kita ingin menjual kayu ya Mbak, tapi kita awal beli mesin itu ternyata nggak bisa buat apa ya, memotong kayu. Alhasil awal mula kreasi kayu itu untuk masuk marketplace itu kita jualan kertas dulu, baru setelah goal kita lanjut ke perkayuan seperti itu.
0: Okay,
1: Gitu sih Mbak, cerita
0: baik.
1: singkatnya kurang lebih.
0: Kalau dari namanya sendiri Kreasi Kayuku Karya Nusantara itu artinya apa sih Mbak Rizky? Mungkin maknanya dari
1: Kalau
0: nama.
1: untuk Oke, untuk Kreasi Karya Nusantara sendiri, kami menamai itu atas kolaborasi saya dengan suami itu ingin memberikan karya-karya lokal yang bernilai global. Jadi harapannya melalui kata-kata Nusantara ini juga bisa membawa Indonesia untuk lebih banyak ekspornya lagi seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah 25 negara lebih ekspornya, Mbak Citra, nih kebetulan.
0: Oke, baik. Kemudian ini bagaimana nih perkembangan dari awal usaha Kreasi Kayuku dari tadi kertas ya, Mbak Rizky ya. Itu sampai
1: Ya.
0: sampai bisa ekspor ke banyak negara ini seperti apa, Mbak, perjuangannya?
1: Oke, awalnya itu memang COVID, kemudian itu nggak tahu itu biasanya kita mainnya di kertas itu yang dekorasi-dekorasi untuk ulang tahun anak, lamaran dari kertas, nama-namanya custom seperti itu Mbak. Jadi mulainya dari kertas karena mesin awal kita itu yang harusnya mau kita pakai untuk kayu ternyata nggak bisa. Kita pikir gimana caranya biar mesin ini tetap jalan. Ternyata dengan adanya inovasi kertas itu tadi teman warga masyarakat berkenan untuk beli produk-produk kami. Lalu perkembangnya zaman, perkembangnya waktu, kita mulai inovasi-inovasi produk kami biar tidak tergerus tren, trennya terus berkembang, kita coba cari produk-produk apa yang win saat tahun ini apa itu kita riset seperti itu, kemudian sampai akhirnya pada tahun 2024 itu kita mencoba untuk ingin masuk ke pasar global, yaitu salah satunya pakai marketplace namanya Etsy kalau Mbak tahu itu. Jadi kayak marketplace khusus craft-craft home decor gitu, tapi di luar negeri. Jadi itu memang pangsa pasarnya itu memang luar biasa dan alhamdulillahnya bisa tembus sampai saat ini hingga 25 negara lebih seperti itu.
0: Baik. Kalau untuk saat ini Mbak Rizky produk olahan kayunya apa saja sih yang jadi produk utama di Kreasi Kayuku?
1: Okay. Kalau untuk produk kayunya sendiri, kita ada kaligrafi, Mbak. Biasa dinding kaligrafi, kemudian kita juga ada mihrab. Kalau Mbak Citra tahu, untuk yang di musola-musola itu buat sholat, dindingnya
0: Oh,
1: seperti itu, Mbak.
0: okay. Berarti ini semacam
1: Iya.
0: backgroundnya untuk ini ya, musola gitu ya.
1: Iya, betul sekali, Mbak. Jadi berbagai macam bentuk, ukuran, kita juga bisa, custom pun juga bisa. Jadi nggak hanya kaligrafi, kita juga ada custom-custom seperti itu.
0: Okay. Nah, dari sekian banyak produk yang dihasilkan kreasi Kayuku, itu mana nih yang paling diminati oleh konsumen?
1: Aduh, agak putus-putus, Mbak. Boleh
0: Oke.
1: diulangi apa namanya pertanyaannya tadi?
0: Oke,
1: Mohon maaf,
0: baik.
1: tadi agak terputus
0: Oke.
1: pertanyaannya.
0: Iya, dan dari sekian banyak produk yang ada di kreasi Kayuku, Mbak Rizky, itu yang paling diminati oleh konsumen, itu yang paling banyak terjual, itu produk yang mana, Mbak Rizky?
1: Kalau untuk yang paling banyak terjual sendiri itu kertas itu tadi, Mbak, yang produk awal pertama, karena itu modelnya per huruf, Mbak. Jadi kalau terkait kuantiti itu dia jadi yang paling terbanyak. Tapi kalau untuk yang kedua sendiri itu dari plywood Allah Muhammad, kemudian mihrab, itu salah satu keunggulan kami seperti itu.
0: Okay, baik. Nah, itu proses untuk merancang sebuah ide produk baru sebelum akhirnya sampai ke produksi massal itu seperti apa, Mbak? Halo, Mbak Rizky.
1: Halo, halo, gimana?
0: Okay. Dari proses merancang sebuah ide, sebuah produk baru gitu ya, dan sebelum akhirnya nanti diproduksi secara massal, itu prosesnya seperti apa aja, Mbak Rizky?
1: Oke, kalau untuk terkait sebuah sendiri kita riset di berbagai marketplace, kemudian data-data penjualan, kemudian tren yang sedang berkembang saat ini apa, bulan apa, itu kita olah dan menjadikan sebuah produk, dan kemudian kita tes ke marketplace ataupun ke toko-toko kami, mana sih yang works, kemudian dan kita coba boost pakai marketing, iklan, sebagainya, dan hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi prosesnya memang panjang, mulai dari kita riset dulu, kemudian didesain, kemudian di trial-an untuk dipasarkan tuh kurang gimana, kita cek dulu kualitinya. Setelah sudah bagus kualitinya, kita siap.
0: Oke, artinya cukup panjang juga ya prosesnya untuk dari sebuah ide kemudian diproses sampai ke produksi massal jadi sebuah produk yang bagus gitu ya, Mbak Rizky. Oke, baik. Kita jeda
1: iya, Mbak, betul
0: jeda
1: sekali.
0: sejenak ya.
1: Karena kadang kita riset aja pun belum tentu work juga, apa namanya, sesuai yang diinginkan pasar seperti itu. Jadi memang trial dan error seperti itu.
0: Oke, baik, Mbak Rizky, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi di Beranda Sacita hari ini. Dan untuk pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Rizky mengenai industri kreatif hari ini adalah seni kreativitas kayu ya, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 081 3900 1525 atau 02716380555.
2: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kembali lagi di Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 sore hari ini. Kita membahas mengenai industri kreatif, seni kreativitas dari kayu bersama dengan Wakil Direktur Kreasi Kayuku Karya Nusantara, Mbak Rizky Andriani SP. Oke, kita lanjutkan lagi ya Mbak Rizky. Halo Mbak Rizky. Halo.
1: Halo.
0: Oke, baik. Suaranya sudah jelas Mbak Rizky?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Oke, kita lanjutkan Mbak Rizky. Tadi kan sudah dijelaskan ya produknya apa aja. Kemudian yang paling best seller gitu ya istilahnya apa saja. Nah, untuk produk kayu sendiri Mbak Rizky, jenis kayu apa saja sih yang paling sering digunakan dalam kreasi kayuku sendiri, dan juga apa nih pertimbangan memilih jenis kayu tersebut?
1: Oke, kalau dari kreasi kayuku sendiri itu kami punya berbagai bahan dari kayunya. Itu yang pertama kayu plywood, kalau biasa di sini sebutannya itu kayu triplek, Mbak. Karena itu bahannya itu tipis dan bisa untuk kita potong dengan mudah dengan mesin CNC kami. Kemudian untuk kayu yang kedua itu yaitu kayu solid, yaitu dari kayu jati Belanda. Jadi dari bekas-bekas palet atau palet-palet itu kemudian kita olah menjadi berbagai produk-produk seperti rak, kemudian apa namanya tatakan-tatakan seperti itu, kurang lebih sebenarnya hanya dua jenis kayu itu aja, tetapi dengan berbagai macam variasi yang kita bikin sedemikian agar terlihat cantik dan elegan seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian ada yang bergabung nih di WhatsApp chat, ada Mbak Lara Purnamasari ya. Selamat sore, mau izin bertanya. Di satu sisi, pemanfaatan kayu dapat membuka peluang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, industri berbahan kayu ini juga memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlanjutan hutan dan lingkungan. Nah, ini tentang lingkungan ya Mbak Rizky. Bagaimana kreasi kayu karya Nusantara ini memastikan bahwa kreativitas yang dikembangkan tidak hanya menghasilkan produk yang indah dan juga menguntungkan aja, tetapi juga memperhatikan asal-usul bahan baku, kemudian efisiensi penggunaan kayu, serta juga dampak lingkungan dari proses produksinya. Apabila suatu saat harga kayu yang bersumber secara bertanggung jawab menjadi lebih mahal gitu ya dibandingkan bahan baku lainnya, apakah perusahaan akan tetap mempertahankan prinsip keberlanjutan meskipun harus menghadapi konsekuensi terhadap biaya produksi yang tinggi dan juga keuntungan yang tipis gitu? Monggo Mbak Rizky.
1: Oke, terkait untuk isu lingkungan ya seperti itu. Untuk isu lingkungan sendiri udah kami pikirkan, tetapi memang kalau terkait untuk menanam kembali tumbuhan-tumbuhan seperti pohon-pohon keras itu kami belum, cuman untuk terkait sustainability-nya, terkait di masyarakat, kemudian terkait di lingkungan, kami sudah upayakan seperti salah satunya memberdayakan masyarakat sekitar, kemudian kita juga di hari Jumat setiap hari itu kita bagikan nasi bungkus di masjid sekitar kita, kemudian kami juga memberikan santunan-santunan untuk masyarakat yang membutuhkan seperti itu, terkait isu-isu sustainability, kemudian terkait bagaimana kalau harga kayunya semakin tinggi. Nah, mungkin kalau di indeks ekonomi seperti sekarang ini memang untuk biaya nggak hanya kayu sendiri, itu thinner, bahan-bahan terkait bahan minyak-minyak seperti itu juga naik. Jadi memang gimana kitanya sebagai perusahaan harus ngiyak-ngiyak kayak gimana caranya agar tetap bisnis ini tetap bisa berjalan seperti itu.
0: Oke.
1: Itu sih Mbak Citra.
0: Iya. Jadi pandai-pandainya perusahaan untuk mengefisiensi gitu ya Mbak Rizky.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Indeks ekonomi ya Mbak ya.
0: Iya. Kemudian terkait limbah Mbak Rizky, apakah ada limbah sisa produksi kayu? Ini bagaimana kreasi kayuku mengelola dan juga memanfaatkan limbah dari produksi biar tidak mencemari lingkungan?
1: Oh iya, untuk beberapa limbah kami sudah kami kumpulkan, bahkan kami juga memilah beberapa sampah-sampah yang masih bisa dimanfaatkan, kita jual kembali ke rosok seperti itu. Ada mungkin kan kita juga ada bahan akrilik, itu kita kumpulkan, kemudian kita jual kembali, kemudian untuk sisa-sisa limbahnya kita buat perintilan-perintilan yang masih bisa kita jual kembali seperti itu Mbak. Dan kedepannya sebenarnya kita juga ingin memanfaatkan limbahnya itu biar tidak terbuang sia-sia. Namun ya memang kalau pengolahan limbah itu next levelnya lebih kuat lagi dan masih perlu banyak tantangan dan perlu kita pikirkan lagi seperti itu.
0: Oke, artinya berusaha sebisa mungkin untuk zero waste gitu ya Mbak Rizky.
1: Betul sekali. Sebisa mungkin kita lakukan itu, cuman ya memang tantangan untuk pengolahan limbah itu memang sangat amat sulit seperti itu.
0: Kalau
1: jadi ya yang bisa kita lakukan, kita lakukan semaksimal mungkin dan sembari mencari gimana agar kita tidak mencemari lingkungan itu sendiri.
0: Oke. Baik, kemudian di kreasi kayuku sendiri bagaimana nih caranya agar menjaga kualitas atau quality control agar setiap produk itu yang keluar tetap konsisten, tetap sesuai dengan standar yang ada gitu Mbak Rizky.
1: Oke, kebetulan kalau untuk quality control kami juga ada tim quality controlnya sendiri. Jadi setiap produk itu kan memang sudah didesain. Jadi keluarnya itu insya Allah seragam karena kita sudah pakai mesin dari Cina. Jadi sudah presisi dengan baik dan mungkin hanya terkait kualitas-kualitas penyemprotan dan sebagainya perlu diteliti lagi sama tim kami. Jadi memang harus ada dicek lagi sama tim quality kami, apalagi quality untuk kirim ke luar negeri harus lebih detail lagi seperti itu. Memang harus ada pengecekan 1, 2, 3 kali agar bisa kualitasnya bagus dan siap kirim tanpa ada komplainan. Apalagi kalau sampai kembali ke Indonesia, ongkirnya lebih mahal lagi dan boncos juga ya Mbak ya. Jadi memang quality control sangat kita perhatikan seperti itu.
0: Oke, baik. Untuk pendengar yang ingin bergabung ya, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0271-638055. Halo, selamat sore.
6: Selamat siang. Selamat sore Mbak Cita.
0: Selamat sore.
6: Itu presentasi di luar negeri. Apakah kayu ini yang dibeli dari daerah mana? Sebenarnya kayu jati londo. Daerah mana? Ya. Lalu yang di koreksi apa? Apa Mbak?
0: Yeah.
6: Yang di bidangnya Mbak? Bidang itu saja lah.
0: Gimana maksudnya Pak?
6: Nanti karena grafi itu kan dibutuhkan tenaga berapa? Itu saja, terima kasih.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu ya di Wonogiri bertanya. Tadi kayu untuk bahan baku ya itu diambil dari daerah mana? Terutama tadi ada Jati Londo ya Mbak Rizky ya.
1: Oke. Okay. Kalau untuk ekspor sendiri kebetulan untuk kayu yang solid kita belum pernah menjual ya Mbak ya. Kita masih fokus di plywood karena bagian dari craft dan perizinannya sangat mudah sekali kalau untuk yang plywood itu karena sudah diolah, triplek itu tadi sudah diolah, jadi tidak perlu pakai surat-surat ke Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Tapi kalau untuk bertanya terkait kayu jati Belandanya itu pembelian di mana, kita ambilnya di Klaten Bapak, jadi kita ambil di Klaten, jadi mereka memang kayak apa ya, kelurahan gitu yang mengelola apa namanya kayu-kayu limbah kemudian dijual gitu loh Mbak. Jadi di sana tuh ada pabrik, kemudian ada sisa kayu jati Belanda dan kita beli dari kayak bumdesnya seperti itu, bumdes di daerah Klaten Mbak.
0: Oke, kemudian tadi Pak Cuk juga menanyakan untuk yang mengerjakan itu Mbak Rizky. Untuk satu produk atau untuk produknya itu dikerjakan berapa orang?
1: Kalau dikerjakan berapa orang itu memang mulai dari urut dari alurnya itu memang diterima dari tim admin, kemudian masuk ke tim desain, setelah tim desain masuk ke tim cutting, setelah tim cutting selesai ngating produknya, kemudian masuk ke tim painting, mengecat, mengamplas. Kemudian setelah kering, kemudian masuk ke tim packing. Setelah tim packing atau mungkin kadang perlu di finishing sedikit, masuk ke tim finishing dan akhirnya ke packing seperti itu. Jadi memang alurnya memang harus urut. Jadi melibatkan berbagai tangan anak muda di sini. Dan alhamdulillah kreasi kayuku sudah kurang lebih 50 lebih orang tim seperti itu yang ada di dalamnya seperti itu Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih juga untuk Pak Cuk di Wonogiri yang sudah bergabung ya. Nah untuk terkait dengan pemasaran nih Mbak Rizky, bagaimana nih strategi pemasaran kreasi kayuku sejauh ini dan juga bagaimana caranya untuk membangun brand awareness atau citra merek ya, agar kreasi kayuku ini makin dikenal oleh masyarakat luas gitu.
1: Oke, tentunya kita selalu belajar dan kita selalu lihat tren yang ada saat ini itu seperti apa. Jadi kemudian kita kolaborasikan dengan berbagai data-data yang ada, kita elaborasi gimana nih strategi-strategi untuk menghadapi tahun ke depan seperti apa, kemudian jutsu-jutsu atau jurus-jurusnya seperti apa, atau mungkin karena sekarang mulai ada pajak dari marketplace juga, itu juga salah satu apa namanya bagian dari tantangan bagi kami. Jadi kita juga harus cari cara channel-channel apa lagi yang selain marketplace yang bisa kita manfaatkan agar marketing kita tetap jalan seperti itu. Kemudian untuk brand sendiri, brand awareness sendiri, kita selalu membuat konten agar masyarakat juga tahu bahwa kalau PSK itu hiasan dinding yang murah meriah dan bisa dipasang untuk berbagai sektor, baik itu kaum menengah ke bawah, kan atas pun juga bisa. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay. Kalau selama ini Mbak Rizky, tantangan yang sering dihadapi saat memasarkan produk kerajinan seni ini seperti apa, Mbak? Dan juga menghadapi persaingan harga tentunya ya dari berbagai pebisnis lainnya gitu.
1: Ya, kalau untuk persaingan saat ini memang kita ya harus selalu update itu tadi, Mbak. Kita nggak harus selalu belajar, terus mau ikutin tren saat ini gimana yang mungkin karena hiasan dinding itu kan kalau sekali kita beli ya udah ya, Mbak ya, kita harus cari orang baru lagi untuk pasang. Nggak mungkin jenengan Mbak Citra udah beli hiasan dinding Allah Muhammad atau mihrab, masa mau beli lagi di rumahnya apa apa namanya, tidak mungkin. Jadi memang tantangannya cukup sulit, jadi kita harus menggait orang baru lagi untuk beli produk kita. Beda dengan makanan, kalau makanan kan sekali kita cocok ya udah kita beli lagi pun bisa, repeat order bisa. Kalau untuk hiasan dinding sendiri itu memang tantangannya memang sangat kita akui memang nggak semua orang mampu seperti itu. Jadi memang kita harus terus belajar, terus update, bahkan teknologi-teknologi sekarang penggunaan AI, jadi kita juga mempercepat kerja kita seperti itu. Tim-tim juga kita menggali untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, kemudian menggunakan fitur teknologi AI seperti itu, Mbak. Salah satu adaptasi teknologi dari kami sih.
0: Oke, baik. Dan kita jeda sejenak, Mbak Rizky. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
0: Masih bersama kami di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dengan tema industri kreatif, seni kreativitas dari kayu ya. Masih bersama Mbak Rizky dari Kreasi Kayuku Karya Nusantara. Nah, Mbak Rizky, bagaimana nih Mbak Rizky melihat potensi kedepannya dan juga minat masyarakat nih terhadap produk seni olahan kayu dari Kreasi Kayuku Karya Nusantara sendiri?
1: Untuk sekarang ini memang kalau indeks ekonomi kebetulan baru banyak penurunan sih, Mbak, kebetulan karena kan mungkin banyak apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang mereka pakai dulu untuk kebutuhan pokok, jadi untuk hiasan dinding dan sebagainya itu mungkin untuk masih akan booming lagi di akhir tahun atau mungkin mendekati bulan-bulan puasa atau mungkin saat lebaran seperti itu, karena mereka akan menghias rumahnya seperti itu, Mbak. Jadi memang kalau untuk tren bulan-bulan Oktober ini masih cenderung turun dan mungkin nantinya akan naik ketika saat puasa seperti itu sih, Mbak. Kalau untuk berbicara gimana potensi industri kreatif dari kayu seperti itu, Mbak.
0: Karena memang produk unggulan dari kreasi kayuku itu adalah untuk musola gitu ya, atau yang bernuansa kaligrafi dan
1: untuk sebagainya. Rumah. Iya, iya, betul.
0: Oke. Okay. Kemudian selama ini sejauh mana nih peran dan juga dukungan pemerintah dalam memfasilitasi UMKM industri kreatif seperti kreasi kayuku ini?
1: Oke, kalau untuk dalam pemerintah, kebetulan tahun ini kami dibantu dari dari Kabupaten Boyolali untuk ikut pameran ke Jakarta pada bulan Februari tahun 2026 ini. Dan alhamdulillahnya kalau tahun-tahun sebelumnya kita ikut pendampingan-pendampingan dari kementerian-kementerian. Jadi memang kalau terkait ilmu update skill seperti itu dari pemerintah, mungkin kami sudah ikut berbagai macam kegiatan untuk menambah keilmuan kami agar kami tetap survive di dunia dengan berbagai banyak tempuran seperti itu, Mbak. Jadi alhamdulillahnya yang Kabupaten Boyolali tahun ini mensupport biaya pameran sebesar mungkin kurang lebih kalau dengar-dengar ya, Mbak, itu 25 juta seperti itu. Okay. Sekali pameran di Inatra seperti itu, Mbak.
0: Oke. Okay. Kemudian kedepannya apakah ada inovasi atau produk baru yang sedang dikembangkan oleh kreasi kayuku, Mbak Rizky?
1: Oh iya, kalau untuk inovasi produk baru selalu ada setiap bulannya, itu selalu ada. Untuk produknya itu kita ada jam dinding juga, jam dinding dari kayu dengan kombinasi dengan bahan akrilik seperti itu. Kemudian kemarin juga ada beberapa custom terkait printing seperti itu, hadiah-hadiah gitu, kita juga melayani seperti itu, Mbak. Jadi nggak hanya kaligrafi dan hiasan ini, tapi terkait yang gift, kemudian kado yang bisa kita maksimalkan dengan bahan lembut ataupun kayu, kemudian dengan cutting itu kita pasti kita optimalkan seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay, baik. Ada Mbak Lara di WhatsApp yang bertanya, bisa lihat produknya nggak, Kak, seperti apa? Nah, ini untuk pendengar yang mungkin
1: bisa
0: penasaran.
1: Banget, no, Mbak.
0: Ya, bisa dilihat di mana nih, Mbak Rizky?
1: Bisa banget kalau mau cek produknya, bisa cek di Instagram kami di kreasi kayuku, U-nya double ya, kreasi kayuku, U-nya paling belakang double. Kemudian bisa cek juga di TikTok, kemudian Shopee kami, alhamdulillah kita juga sudah mall, jadi insya Allah trusted, garansi kalau misal ada cacat kurang kita siap mengembalikan seperti itu.
0: Oke, di kreasi kayuku U berarti ya? Kreasi kayuku. Nah, ini untuk Mbak Lara yang penasaran nih, mungkin mau order sama Mbak Rizky, silakan dicek-cek di medsosnya IG, TikTok, terus apa lagi, Mbak Rizky?
1: Shopee, Instagram
0: juga.
1: WA juga bisa.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Nah, untuk kedepannya nih, Mbak Rizky, apa sih visi misi dari kreasi kayuku Karya Nusantara untuk mungkin 3 atau 5 tahun ke depan lah gitu?
1: Kalau 3-5 tahun sebenarnya kita belum sampai perencanaan sampai sejauh itu ya, Mbak. Kita biasanya 1 tahun dulu aja. Okay. Berjalannya seperti apa itu untuk rencananya. Kalau rencananya pastinya kita tetap pengen ekspor lebih banyak lagi, kemudian penjualan makin banyak lagi dan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang sekitar, baik bisa kita menerima membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, kita bisa banyak berbagi seperti itu. Sesuai dengan visi-misi dari suami saya, yaitu jadilah orang yang bermanfaat. Jadi sense of kreatif kayuku pun juga kita ingin tumbuhkan untuk lebih bermanfaat untuk lingkungan kami sekitar, seperti dari desa ke global seperti itu, Mbak.
0: Baik, kemudian terakhir nih Mbak Rizky sebagai penutup mungkin ya, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin generasi muda yang ingin terjun ke industri kreatif nih, seperti apa Mbak? Monggo.
1: Untuk anak-anak muda Gen Z, jangan tunggu modal banyak dulu, mulailah dari hal kecil. Dengan hal kecil kalian mencoba, mungkin itu salah, gak masalah. Terus coba dan habiskan masa gagalmu di masa mudamu, kemudian nanti pas kalian sudah dewasa, nanti kalian akan memanennya. Jadi gak perlu buru-buru, nikmati saja prosesnya. Seperti itu, okay, Mbak Citra.
0: Baik. Kalau untuk masyarakat sendiri, Mbak Rizky, mungkin kepada pembeli nih, agar lebih mengapresiasi karya buatan tangan lokal gitu. Seperti apa Mbak Rizky?
1: Kalau untuk, ini harapannya untuk masyarakat ya Mbak ya? Yeah. Apa gimana? Ya, jangan lupa beli produk-produk kami, dukung UMKM Indonesia, dukung produk lokal, dan semoga apabila produk-produk kami tertempel di rumah masyarakat sekitar, semoga bisa membawa keindahan ataupun juga bisa membawa pahala mungkin bagi yang membaca di rumah, seperti itu Mbak.
0: Baik, terima
1: cintai
0: kasih.
1: Cintai produk dalam negeri.
0: Iya. Ya, semoga produk-produk dalam negeri atau produk lokal di seluruh Indonesia bisa makin jaya ya, Mbak Rizky ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, terima kasih Mbak Rizky atas obrolan hari ini, sore hari ini yang sangat membuka wawasan kita semua gitu ya. Dan juga terima kasih banyak Mbak Rizky sudah memberikan kesempatan untuk bisa bersama kami berbincang di Pro 1 Surakarta. Saya cukupkan sekian dari Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dari RRI Surakarta ya pendengar. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung sore hari ini, dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak bersama info lintas di Jateng bersama dengan RRI Semarang.
7: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Jateng selengkapnya. Pendengar, serapan gabah petani di Perumbulok tahun 2026 telah melebihi target yang ditetapkan. Rumah Sakit Logorejo Semarang membuka layanan program hamil promil dengan mendatangkan sejumlah dokter spesialis. Saya Aldi menyampaikan berita Jateng selengkapnya. Serapan gabah petani di Perumbulok tahun 2026 telah melebihi target yang ditetapkan, yakni sebanyak 4 juta ton. Dilaporkan Dian Parwanto.
1: Perumbulok mencatatkan pencapaian positif dalam penyerapan gabah hingga akhir September. Fluktuasi harga terus dijaga agar tidak merugikan petani. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perumbulok Andi Afdal Abdullah mengungkapkan bahwa realisasi serapan gabah hingga akhir September telah menembus target awal sebesar 4 juta ton.
2: September kemarin itu sudah lebih dari target 4 juta ton. Jadi kemarin 4 juta ton itu tercapai, bahkan mungkin sampai akhir tahun kita optimis sampai di atas sekitar 20% di atas target bulog.
1: Andi Afdal menjelaskan, di tengah perubahan iklim saat ini, kestabilan rantai pasok dari hulu hingga hilir terus dijaga. Hal ini untuk menjaga agar petani tidak dirugikan oleh perantara atau tengkulak.
2: Iya, kalau fluktuasi harga gabah, yang penting yang kita jaga di bulog itu adalah floor price-nya ya. Jangan sampai misalnya banyak sekali yang bermain di middleman sampai kemudian floor price-nya turun yang bisa merugikan di tingkat petani gitu ya. Sementara di tingkat konsumen memang kita jaga juga supaya HET bisa tetap terjaga. Dan inflasi ya.
1: Dengan menjaga rantai pasok dari hulu hingga hilir, bulog berharap ketersediaan beras tetap terjamin di tengah ancaman perubahan iklim, sekaligus memastikan hasil produksi petani terserap dengan harga yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan mereka.
0: Bukan sekedar teknis ekonomi, inflasi menjadi realita harian yang harus dipahami masyarakat yang terdampak langsung pada daya beli dan juga strategi usaha mereka, dilaporkan Wahyu Suryo.
3: Masyarakat dan pedagang perlu lebih tanggap terhadap inflasi atau penurunan nilai mata uang terhadap harga sebuah barang maupun jasa. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Hermanto berpendapat, hal itu bisa berdampak pada prioritas belanja masyarakat maupun untuk mencari alternatif saat membelanjakan uang untuk memenuhi kebutuhan harian. Sedangkan bagi pedagang, pemahaman tentang inflasi bisa menjadi strategi untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian porsi produk yang mereka jual agar usaha tetap bisa berjalan.
4: Nah, inflasi ini bisa disebut juga sebagai the silent thief gitu ya. Jadi pencuri yang diam-diam mengambil kekayaan kita. Misalnya dulu waktu zaman saya kuliah tahun 90-an, itu bisa beli bakso itu satu mangkok 500. Sekarang 500 saja untuk bayar parkir dibuang. Itu pertama nilai mata uang itu tidak berarti. Inflasi kayaknya jauh dari masyarakat, tetapi saya sangat lekat dalam kehidupan kita sehari-hari.
3: Terkait hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY di bulan Oktober ini akan menggelar kompetisi estafet edukasi inflasi kepada para pedagang pasar di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para mahasiswa. Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, Atik Sudarmi, mendukung kegiatan tersebut.
5: Pengendalian inflasi daerah bukanlah tugas tunggal pemerintah maupun otoritas moneter semata, melainkan kerja bersama lintas sektor yang harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
3: Rencananya kompetisi estafet edukasi inflasi akan digelar di beberapa pasar rakyat di wilayah Kota Yogyakarta, meliputi Pasar Beringharjo, Pasar Prawirotaman, Pasar Keranggan, dan Pasar Sentul.
0: Berita Kota Surakarta menggelar final lomba kecamatan dan kelurahan layak anak tahun 2026 di Taman Cerdas Jebres. 3 kecamatan dan 3 kelurahan terbaik mengikuti tahapan final. Berikut laporan selengkapnya.
6: Tapi bagaimana kita memahami sebenarnya kota layak anak yang baik itu seperti apa?
7: Final lomba kecamatan dan kelurahan layak anak Kota Surakarta menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penyelenggaraan kota layak anak hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. 3 kecamatan yang masuk final, yakni Kecamatan Jebres, Kecamatan Lawean, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Sementara 3 kelurahan yang menjadi finalis, yakni Kelurahan Bumi, Kelurahan Gandean, dan Kelurahan Sumber. Penilaian final dilakukan melalui wawancara dan video profile untuk melihat komitmen, inovasi, serta praktik baik masing-masing wilayah dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan, program Kota Layak Anak harus diwujudkan melalui tingkat wilayah, termasuk kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, para finalis perlu menunjukkan program yang benar-benar telah dilaksanakan dan dapat berkelanjutan.
6: Yang utama adalah Kota Layak Anak sudah kita wujudkan mulai dari wilayah, mulai dari kelurahan dan kecamatan. Tapi bagaimana kita memahami sebenarnya Kota Layak Anak yang baik itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan Bu Ana selaku Kepala DP3 Bidokati ada 5 aspek ya Bu. Cuma ini saya tekankan langsung ke eksekutif di masing-masing wilayah, khususnya dari finalis atau tiga besar yang hadir hari ini.
7: Astrid menekankan 5 aspek yang perlu diperkuat, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pemanfaatan waktu luang serta perlindungan khusus anak. Sementara itu, Kepala DP3AP 2KB Kota Surakarta, Kristiana Haryanti mengatakan, proses penilaian sebenarnya telah dilakukan sejak kecamatan dan kelurahan mengisi data dukung dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak.
8: Rangkaian kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan kecamatan dan kelurahan dengan capaian terbaik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan, sekaligus mendorong penguatan penyelenggaraan kecamatan dan kelurahan layak anak secara berkelanjutan di Kota Surakarta.
7: Final Lomba Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak diharapkan tidak berhenti pada penentuan pemenang. Pemerintah Kota Surakarta mendorong praktik baik yang sudah dilakukan para finalis dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk memperkuat Surakarta sebagai Kota Layak Anak. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balerante, Kemalang, Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi kemarin. Adam Sutanto memberikan laporannya.
9: Harapan kami untuk satu warga masyarakat jadi lebih siap-siaga.
10: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamat di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balerante.
11: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali, ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila dilakukan kami lakukan, tidak kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah barangkali, nanti korbannya agak banyak.
10: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balerante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi, sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
9: Kumpulnya sehingga bisa meminimalisir terjadinya risiko korban, karena kebiasaan itu lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi terjadi korban ini.
10: Wajar Ismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya Desa Balirante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Angka konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih tergolong rendah, jauh di bawah rata-rata Jawa Tengah, dilaporkan Damara Sakti.
12: Indeks konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih tergolong rendah. Hingga saat ini, indeks konsumsi ikan di Purbalingga tercatat sekitar 9,9 kg per kapita per tahun, jauh di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 16,32 kg per kapita per tahun. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Prayitno, mengatakan rendahnya konsumsi ikan tidak semata-mata disebabkan keterbatasan produksi. Menurutnya terdapat sejumlah faktor lain yang mempengaruhi, mulai dari daya beli, kebiasaan masyarakat, akses pasar, hingga pengetahuan dalam mengolah ikan.
13: Jadi konsumsi, indeks konsumsi ikan masyarakat di Purbalingga saat ini kami akui masih di angka 9,9 ya, kalau dibandingkan dengan di indeks konsumsi masyarakat di Jawa Tengah ini masih jauh di bawah. Kalau di Jawa Tengah 16,32, jadi ada sekitar selisih 6,4. Jadi per kilogram per kapita per tahun.
12: Dari sisi produksi, Purbalingga dinilai memiliki ketersediaan ikan yang cukup. Produksi perikanan pada 2025 mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele menjadi salah satu komoditas utama. Prayitno mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan melihat faktor penyebab rendahnya konsumsi ikan, termasuk harga, daya beli, preferensi keluarga, kemudahan pengolahan, serta literasi masyarakat mengenai manfaat ikan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui kampanye gemar makan ikan, edukasi manfaat konsumsi ikan di sekolah, promosi produk perikanan, lomba memasak ikan, serta pengembangan UMKM dan akses pasar. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan kepada pembudidaya ikan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran.

0: 1997. Koordinator Humas Lawsuit Ring of Justice 2026 Muhammad Abitorik Revadrio mengatakan, kegiatan tersebut secara khusus mengedepankan kategori tinju amatir dengan peserta dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Menurutnya, penyelenggaraan ajang tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi petinju muda untuk memperoleh pengalaman sebelum melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Dirinya mengatakan, Lawsuit Ring of Justice menjadi salah satu ajang tinju amatir tingkat regional Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Total terdapat 62 partai yang dipertandingkan dalam kegiatan tersebut. Peserta tidak hanya berasal dari Purwokerto dan Banyumas, tetapi juga dari sejumlah daerah lain termasuk Yogyakarta.
1: Target utama kita tuh untuk mengincar audiens-audiens dari pemuda-pemuda, mahasiswa, pelajar, terus juga dari umum yang terafiliasi oleh sasana-sasana. Tujuannya apa kita mengincar pemuda itu? Itu tuh untuk mencari bakat-bakat muda yang kemudian tuh bisa dilanjutkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi.
0: Reva menjelaskan, peserta Lawsuit Ring of Justice berada pada rentang usia 15 sampai 30 tahun. Meski terbuka bagi peserta umum sesuai ketentuan, panitia memberikan perhatian khusus kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk kelas pertandingan, panitia menyediakan sejumlah kategori berdasarkan berat badan, mulai dari kelas 49 kg hingga kelas berat di atas 90 kg. Yanuar Adi melaporkan.
2: Sebanyak 16 sekolah berlaga di kejuaraan Hydro Plus Junior dan High School Badminton Invitation 2026 di Polytron Stadium Undip Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Olahraga yang memang sebenarnya itu yang membanggakan negeri ini juga, yang sering juara Olimpik, Asian Games, All England dan lain-lain, itu kan memang.
4: Peringkat 16 sekolah akan mengikuti Hydro Plus Junior dan High School Badminton 2026 di Polytron Stadium Undip Semarang. Turnamen tersebut mempertemukan 7 SMP dan 9 SMA SMK dari Semarang, Yogyakarta, Jakarta, dan Kabupaten Sragen. Khusus sekolah swasta nasional plus serta sekolah internasional, berbeda dari turnamen sebelumnya yang terbuka untuk umum. Kompetisi kali ini menggunakan sistem invitasi, sekolah peserta mendapat undangan khusus dan tidak melibatkan sekolah negeri. Ketua Pelaksana Daryadi mengatakan format tersebut menjadi pendekatan baru untuk menumbuhkan minat bulu tangkis di lingkungan sekolah. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi langkah awal memperluas minat pelajar terhadap bulu tangkis.
5: Ya, jadi nanti dari peserta ini, mereka akan bertanding round robin isu kerum. Jadi mereka akan bertanding, yang nanti misalkan hari pertama, kedua, ketiga, mereka akan sipit ketemu, sehari main dua kali.
4: Daryadi menambahkan sistem pertandingan menggunakan best of three game dengan 15 poin. Format tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi dan adaptasi terhadap aturan pertandingan baru yang akan mulai diterapkan Badminton World Federation BWF pada awal 2027. Sedangkan perwakilan Jarum Foundation bagi olahraga Leonard Halvey Debau mengatakan kompetisi bulu tangkis tingkat SMP dan SMA masih relatif terbatas dibandingkan cabang olahraga lainnya. Leonard mengatakan format invitasi juga dibuat agar sekolah yang baru membentuk tim tidak langsung berhadapan dengan sekolah yang lebih berpengalaman.
6: Ekosistem badminton di Indonesia ya, karena kan sekarang tuh kebanyakan orang kan ngelihatnya ke bola ya, sepak bola. Dan badminton itu kan olahraga yang memang sebenarnya itu yang membanggakan negeri ini juga, yang sering juara Olimpik, Asian Games, All England dan lain-lain, itu kan memang dari badminton juga. Nah, alasannya kenapa kok ada SMP-SMA juga? Kemarin karena turnamen SMP-SMA di Indonesia itu sangat kurang juga ya. Apalagi sekarang ada Hydro Plus yang mau mensponsori, dan yang paling penting itu biar atlet-atlet dan jadi student atlet itu nggak ngerasa minder ya. Kalau main, aduh aku main level-level nasional nggak bisa ini. Jadi dia bisa bermain di level-level sekolah dan nanti akhirnya nyambungnya ke kampus league.
4: Sementara panitia menyiapkan hadiah uang pembinaan juara pertama 6 juta rupiah, juara 2 4 juta rupiah, dan juara 3 2 juta rupiah. Agus Yeranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rumah Sakit Logerjo Semarang membuka layanan konsultasi dan seminar program hamil atau promil dengan

0: mendatangkan sejumlah dokter spesialis. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kenapa orang susah hamil? Itu intinya gitu ya. Biasanya banyak faktor ya. Jadi misalnya nih,
2: Rumah Sakit Tlogorejo Semarang menggelar seminar dan konsultasi tentang program hamil dalam sehari yang diikuti oleh ratusan peserta warga Rembang. Seminar mendatangkan sejumlah dokter spesialis. Dalam kesempatan ini, sejumlah peserta juga berkesempatan untuk mendapatkan waktu berkonsultasi secara eksklusif. Dalam kesempatan itu, narasumber menyampaikan materi bahwa program bayi tabung menjadi alternatif terakhir bagi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan anak. Sebelum memilih bayi tabung, ada beberapa langkah lain yang bisa ditempuh terlebih dahulu. Apakah terkendala pada sperma atau ada tumor bahkan kista pada saluran rahim, atau mungkin karena gangguan hormon. Dokter spesialis obstetri ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi, Dr. Fanya Dewi Puspitasari mengatakan setelah pengecekan, jika kondisi suami dan istri normal atau tidak ada kendala, maka pihaknya baru menyarankan program bayi tabung bisa menjadi pilihan.
1: Ada kelainan di organ reproduksinya, karena itu yang paling berpengaruh adalah kelainan dari organ reproduksi ada atau tidak. Ya, bayi tabung itu dalam satu siklus kita nggak hanya menghasilkan satu atau dua embrio, bisa banyak. Ini bisa aja di sperma.
2: Warga Desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Sulvia, ini mengaku sudah 9 tahun berkeluarga dan belum memiliki anak. Segala upaya dan berbagai program alami di berbagai kota telah diikuti, namun hasilnya masih nihil. Akhirnya, dengan mengikuti promil di RS Tlogorejo Semarang, kini dia sudah memiliki anak berusia 13 tahun.
3: Alhamdulillah, disambut dengan dokter dan suster yang baik-baik semua. Terus melalui proses yang lumayan agak panjang, alhamdulillah berhasil. Sekarang anaknya udah 13 bulan.
2: Selain seminar program hamil, RS Tlogorejo juga menggelar seminar dan konsultasi penyakit epilepsi di tempat yang sama, yaitu di Polos Hotel Rembang. Dari Rembang, Tuntam melaporkan, RRI terus mengudara untuk...
0: Mendengar sekian Terlintas di Jateng kali ini, akhirnya melalui kerabat yang bertugas, saya Aldi menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Esensi Buku Frankenstein oleh Mary Shelley adalah novel klasik yang sering dianggap sebagai salah satu karya awal dalam genre fiksi ilmiah dan horor. Berikut adalah ulasan mendalam tentang novel tersebut. Frankenstein mengikuti kisah Victor Frankenstein, seorang ilmuwan ambisius yang menciptakan makhluk dari bagian-bagian tubuh manusia. Setelah menciptakan makhluk yang hidup, Victor merasa jijik dan menolak untuk mengakui ciptaannya. Makhluk tersebut yang tidak memiliki nama merasakan pengabaian dan kesepian. Lalu mulai mencari cara untuk mendapatkan cinta dan pengakuan. Namun setelah mengalami penolakan dan penganiayaan, makhluk itu berbalik menjadi pembunuh dan mengincar Victor, memicu pertempuran antara pencipta dan ciptaan. Novel ini mengeksplorasi bahaya dari ambisi yang tidak terkontrol. Victor Frankenstein memiliki pencarian pengetahuan dan kekuatan yang membawa kehancuran bagi dirinya dan orang-orang terdekatnya. Makhluk yang diciptakan Victor mengalami keterasingan dan penolakan yang menyebabkan sebuah tragedi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan sosial dan dampak dari pengucilan. Pertanyaan tentang apa yang membuat seseorang manusia dan tanggung jawab pencipta terhadap ciptaannya menjadi inti dari cerita. Novel ini mempertanyakan moralitas dalam sains dan etika penciptaan kehidupan. Mary Shelley menggunakan narasi berganda, menggabungkan perspektif Victor dan makhluknya. Gaya penulisannya yang deskriptif dan emosional menciptakan kedalaman karakter dan suasana yang mendalam. Dialog dan monolog internal memberikan pandangan yang mendalam tentang perjuangan psikologis mereka. Victor Frankenstein memiliki karakter protagonis yang kompleks, terperangkap antara pencarian pengetahuan dan rasa bersalah. Perjalanannya mencerminkan perjuangan antara ambisi dan tanggung jawab. Memiliki karakter tragis yang meskipun diciptakan dari kegelapan, menunjukkan kedalaman emosional dan kerinduan untuk dicintai. Ia menjadi simbol dari penderitaan akibat pengucilan. Elizabeth Lavenza, tunangan Victor yang mewakili cinta dan harapan, namun juga menjadi korban dari ambisi Victor. Frankenstein adalah novel yang mendalam dan provokatif, menyentuh tema-tema yang masih relevan hingga kini, seperti etika sains, isolasi, dan tanggung jawab. Dengan karakter yang kuat dan penulisan yang menawan, Mary Shelley menciptakan kisah yang tidak hanya menakutkan, tetapi juga menggugah pikiran. Novel ini adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami perkembangan sastra horor dan fiksi ilmiah serta refleksi mendalam tentang kemanusiaan. Demikian esensi buku Frankenstein karya Mary Shelley dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Prosatu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Pendengar, saatnya kita ajak Anda untuk menyimak info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dan Mas Aziz. Selamat sore, Mas Aziz.
4: Selamat sore.
3: Baik, silakan laporannya, Mas Aziz.
4: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator ATT Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini ya lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto. Untuk sore hari ini ya, yang cuaca mungkin mendung ya, terlihat mendung untuk langitnya ya, tapi untuk lalu lintasnya ini sedikit mungkin tidak berpengaruh ya untuk sore hari ini, karena lalu lintas di Kota Purwokerto untuk sore hari biasa ya, untuk di kota pasti ramai dan untuk yang lain-lain pasti ada ya, walaupun tidak bukan yang macet atau ramai, tapi lumayan untuk keramaian pada sore hari ini. Yang pertama saya sebutkan ya di simpang, untuk di jalan Jenderal Sudirman dulu atau di simpang Sutosuman, di simpang Sutosuman ini terpantau kendaraan dari arah timur menuju arah barat, sepeda motor, mobil pribadi yang terpantau ya, dan yang dari arah selatan ini juga sama ya, sepeda motor, mobil pribadi, dan yang karena satu arah ya, dari arah timur menuju arah barat, dan yang dari arah selatan ini kebanyakan yang menuju ke arah utara untuk lalu lintas di sekitar simpang Sutosuman. Ini ramainya ramai lancar ya, tapi masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus beralih ya, bergeser ke simpang Alun-Alun, simpang Musum Peri, dan simpang Sawangan. Saya pasti sampai saya sampaikan ya, di simpang Alun-Alun, simpang Sawangan dan simpang Musum Peri pasti ya ramai ya, untuk karena simpang itu simpang di pusat kota, untuk kendaraan pasti ramai ya, untuk yang dari arah Alun-Alun ini yang menuju ke arah Sawangan ini lumayan ramai, dan yang menuju ke arah Jalan Masjid ya atau ke arah kanan menuju ke simpang Jalan Masjid atau simpang Omia ini juga lumayan ramai. Untuk yang di Sawangan ini dari arah Tanjung, dari arah underpass, dari arah terusan tadi dari Alun-Alun ya, ini lumayan ramai untuk di simpang Sawangannya. Dan yang biasanya antrian sampai jembatan ya untuk di underpassnya, ini tidak ada, ini lancar untuk lalu lintas atau antrian yang mau menuju ke arah simpang Musum Peri dari arah underpass, ini lancar sekali untuk antriannya. Dan mungkin yang malah banyak yang dari arah Alun-Alun ya, yang menuju ke arah underpassnya malah yang lumayan ramai. Untuk yang masuk ke arah Alun-Alunnya atau ke arah Musum Peri-nya ini sedikit lebih lengang. Ini malah tidak ada antriannya ya, hampir tidak ada antrian yang di Musum Peri atau di underpass-nya. Ini lancar sekali untuk yang mau ke arah simpang Alun-Alun, simpang Sawangan, dan simpang Musum Peri. Terus bergeser lagi di kota ya, di kota, oh ya, di simpang Gorsatria. Simpang Gorsatria juga ini lumayan ramai ya untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, walaupun tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, tapi untuk di simpang Gorsatria pastinya ramai ya, ramainya tapi ramai lancar, masih aman banget untuk dilewati. Tidak usah khawatir ada kemacetan atau antri kepadatan pada sore hari di simpang Gorsatria, tapi ini lancar, saya jamin ini lancar untuk kemacetan atau antrian di simpang Gorsatria ini tidak ada ya. Dari arah barat, dari arah timur, selatan, utara, ini lancar semuanya untuk lalu lintas. Terus, Gorsatria udah, Sawangan, ada satu terakhir ya, ada di simpang Karang Jambu. Simpang Karang Jambu ini juga simpangnya di dalam kota ya. Ramai sih sebenarnya, ramai di Karang Jambu ini, tapi ini masih lancar ya. Dari arah selatan, dari arah utara, barat, timur, ini semuanya lumayan ramai. Rame-rame simpang Karang Jambu ya, tapi ini masih lancar sekali, masih aman sekali yang mau melewati simpang Karang Jambu atau simpang Purwonegara ya, yang biasanya emang ramai ya, yang dari arah selatan biasanya dan dari arah utara yang biasanya ramai untuk di simpang Karang Jambu, tapi ini masih lancar, tidak ada kemacetan atau antrian yang panjang, ini juga tidak ada untuk di simpang Karang Jambu. Untuk kesimpulannya hampir semuanya lancar ya, atau di Simang di dalam kota ini semuanya lancar, tapi emang ramai aja ya untuk sore hari. Keramaian sore hari di dalam kota ini emang cukup ramai, tapi untuk yang lain ini kayak lancar-lancar aja, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
3: Baik, terima kasih Mas Aziz atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
4: Siap, selamat sore, sama-sama.
2: Sekian info lalu lintas.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda pada sore hari ini, dan kita akan kembali menyimak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febrionik dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku sore ini dengan mendengarkan informasi dari para kirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mbak Maya. Selamat sore, Mbak Maya.
2: Halo, selamat sore, Mas Oni.
1: Baik, silakan laporannya, Mbak Maya.
2: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap serta perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah yang berlaku mulai sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca wilayah Banyumas dan Cilacap secara umum diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 12 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca maritim, di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau termasuk dalam kategori gelombang sedang. Informasi tambahan kejadian pasang surut air laut khususnya di Pantai Cilacap. Pasang air laut dengan ketinggian 1,8 meter terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,4 meter terjadi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat pada dini hari. Untuk masyarakat, agar dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi di Info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiran cuaca sore hari ini, Mas Onik.
1: Baik, terima kasih Mbak Maya atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam tangguh.
2: Ya, selamat sore.

0: Influenza umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 5 hingga 7 hari. Namun masyarakat diingatkan untuk mengenali tanda bahaya influenza seperti sesak nafas dan demam tinggi yang tidak merespon obat penurun demam. Selengkapnya dilaporkan Septivia Mala.
1: Influenza umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 5 hingga 7 hari. Namun masyarakat perlu mengenali tanda bahaya influenza seperti sesak napas dan demam tinggi yang tidak merespons obat penurun demam. Hal tersebut disampaikan epidemiolog Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Dr. Joko Mulyanto. Joko mengatakan penderita influenza perlu beristirahat dan memenuhi kebutuhan nutrisi selama mengalami gejala. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memahami kapan harus beraktivitas dan kapan perlu beristirahat saat mengalami gejala influenza. Joko menjelaskan, tanda bahaya influenza yang perlu diperhatikan serta kondisi yang membutuhkan perhatian khusus.
2: Paham kapan dia harus beraktivitas, melanjutkan aktivitas, kapan dia harus beristirahat ketika dia mengalami gejala. Yang ketiga, tahu kapan red flag-nya kan gitu ya. Kalau memang tandanya memang sudah demamnya tinggi sekali atau terdapat sesak napas, dan juga memang perlu diberikan perhatian khusus terhadap orang tua, lansia, dan anak-anak gitu ya. Jika itu yang terkena, itu perlu diberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa kondisinya tidak menurun dengan.
1: Joko menambahkan, penderita influenza perlu memeriksakan diri apabila mengalami sesak atau gangguan pernapasan yang berlebihan, demam tinggi, terutama pada anak-anak yang tidak merespons obat penurun demam juga perlu diperiksakan apabila berlangsung berkepanjangan. Selain penanganan saat mengalami gejala, Joko mengatakan pencegahan penularan influenza dapat dilakukan dengan menjaga daya tahan tubuh, mencukupi kebutuhan nutrisi, beristirahat, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Vaksinasi influenza juga dapat diberikan terutama kepada kelompok berisiko, seperti anak-anak dan lanjut usia. Septia Mala melaporkan.

0: awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Kemarau 2026 turut mempengaruhi pergerakan harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Banyumas. Harga beras disebut mengalami kenaikan karena belum memasuki panen raya. Pemerintah daerah pun memperkuat intervensi pasar melalui gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan pangan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Harga sejumlah bahan pangan di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan di tengah kondisi kemarau 2026. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah beras seiring belum masuknya masa panen raya. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Sugiyarti mengatakan, kenaikan harga pangan menjadi perhatian pemerintah karena dapat meningkatkan pengeluaran masyarakat.
3: Harga bahan pangan sangat bergejolak ya, apalagi beras memang kondisi panenan itu kan juga belum panen raya, jadi memang ada kenaikan. Makanya jadi dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat karena memang kondisi sekarang ada kenaikan harga bahan pangan pokok.
2: Untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah daerah bersinergi dengan sejumlah mitra, termasuk Perumbulok dan PPI melalui gerakan pangan murah. Menurut Sugiyarti, masyarakat dapat memperoleh berbagai bahan pangan dengan harga di bawah harga pasar melalui kegiatan tersebut. Selain gerakan pangan murah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas juga menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah berupa bantuan beras. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang tidak termasuk penerima bantuan pangan dari pemerintah pusat. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Banyumas Prawoko Setiaji mengatakan penyaluran bantuan pangan beras terus dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Pada kuartal ketiga 2026, penyaluran bantuan pangan dilakukan selama 3 bulan dengan jumlah hampir 26 ribu ton. Penyaluran serupa juga direncanakan untuk 3 bulan berikutnya.
4: Untuk Bulog Banyumas sendiri, untuk saat ini yang 3 bulan kita salurkan hampir 26 ribu ton lebih, Pak, untuk 3 bulan ini. Untuk 3 bulan depan, insya Allah juga sama ya, Bapak. Dan kemarin di Januari-Februari kita juga sudah menyalurkan sebelumnya untuk alokasi itu.
2: Ia menambahkan Bulog Banyumas sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan pangan pada periode Januari dan Februari 2026. Damara Sakti melaporkan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku sore ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
5: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng santen pawartos ingkang wigati, pemerintah Kabupaten Banyumas seliwat Bupati Sadewo Tri Lasiono nyatakna nek program Universal Health Coverage utawa UHC tetap mlaku. Unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Banyumas ngungkap dugaan pemerasan utawa begal sing nyasar wong numpak motor pas wengi. Jangkeping Werta Gethok Tular diwaosaken dening Febrionik. Pemerintah Kabupaten Banyumas lewat Bupati Sadewo Tri Lasiono nyatak nek program Universal Health Coverage utawa UHC tetap mlaku. Senajan kaya kue ana pirang-pirang evaluasi tumrap pelaksanane UHC. Evaluasi kue salah sijine nyasar maring ketepatan uang sing nampa manfaat supaya pembiayaan kesehatan lewat program kue luwih diprioritasna kanggo masyarakat sing kurang mampu. Sadewo Tri Lasiono ngedika evaluasi dibutuhna merga nang pelaksanane ditemokna warga sing seturunge aktif bayar iuran BPJS Kesehatan, tapi terus orang bayar nanging lan malah mlebu maring pembiayaan UHC. Miturut DWK, kahanan kaya kue dadi salah siji bab sing kudu dibenahi nang skema UHC nang Banyumas. Program kue sejatine pancen ditujukna kanggo masyarakat Banyumas sing butuhna bantuan pembiayaan kesehatan. Unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Banyumas ngungkap dugaan pemerasan utawa begal sing nyasar wong numpak motor pas wengi. Rong warga Kecamatan Patik Raja MRNH 19 tahun lan ME 29 tahun dicekel tim Resmob pas dina Selasa 6 Oktober 2016. Aksi kue kedadean dina Minggu 4 Oktober 2016 watara jam 1.30 wengi nang Jalan Raya Purwokerto Aji Barang, kawasan ngarep Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman Purwokerto Barat. Lan bacut tekan Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karangluas. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi ngendika, lorone tersangka boncengan nganggo Honda PCX putih lan ngetutna Honda Beat sing ditumpangi telung bocah asal Kecamatan Aji Barang, sing umure 16, 14, lan 13 tahun. Pendekatan pembelajaran berbasis Science, Teknologi, Engineering, lan Mathematics utawa STEM siki tambah oleh perhatian nang pengembangan dunia pendidikan. Nang Kabupaten Purbalingga, penerapan STEM pancen durung tersebar rata nang kabeh sekolah, tapi usaha membenahi pemahaman lan sosialisasi siki mulai gencar dilakoni secara bertahap. Langkah kie sejalan karo arahan Kementerian Pendidikan Dasar lan Menengah Kemendikdasmen sing nekana nek pembelajaran STEM ora kudu rumit, tapi bisa diterapna secara sederhana lan cedak karo penguripan bendina para siswa. Pengawas SMP Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Purbalingga Bangun Pracoyo ngendika nek penerapan pembelajaran STEM ora diwajibna dening Kemendikdasmen, tapi dianjurna banget merga liwat pembelajaran STEM para murid didorong dadi pembelajar aktif sing bisa nemokna lan ngembangna solusi kanggo masalah nyata nang lingkungan sakupenge dheweke. Program Inovasi Nusantara Desa Integratif Pangan utawa INDESA sing dijalana PT PLN Indonesia Power, Unit Bisnis Pembangkitan utawa UBP Jawa Tengah Loro Adipala, mulai manehi hasil kanggo kelompok binaane. Makaryo tani berhasil manen 2 kuintal jagung saka lahan sing ambane watara 2100 meter persegi. Jagung kue dibudidayakna secara bertahap wiwit Agustus 2016. Waktu penanaman disesuaikna karo kahanan saben bagian lahan, sementara tanduran sing dipanen wis umure watara 65 dina. Panen dilakoni sawise jagung tekan tingkat kematangan sing dinilai sesuai kanggo dimanfaatna secara optimal. Karo rega adol watara Rp4.000 per kilogram, akehe 2.200 kilogram jagung kue berpotensi ngasilna nilai ekonomi watara 8,8 juta rupiah kanggo kelompok. Warta Kang Pogpogan, Komite Olahraga Nasional Indonesia utawa KONI Kabupaten Banyumas matangna persiapan nuju Pekan Olahraga Provinsi utawa Porprov Jawa Tengah 2026. Akehe 404 atlet wis terverifikasi kanggo nguatna Banyumas senang 45 cabang olahraga. Persiapan kontingen siki mlebu tahap akhir karo latihan lan pembinaan mental atlet. Kebutuhan pendanaan tahap akhir isih dadi perhatian kanggo ndukung persiapan lan keberangkatan kontingen. Bendahara Umum KONI Kabupaten Banyumas Fajar Adi Nugroho ngendika nek atlet wis mlebu tahap akhir persiapan. Salah sijine liwat pelaksanaan training center utawa pemusatan latihan. Cekap semantan warta Getok Tular sonten iki, klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pak Gary, hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
2: Sembilan tiga poin. Rosa tuh, channel informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto, sebuah akun TikTok dengan nama Career Update Underscore ID pada Selasa 15 September 2026 mengunggah sebuah foto dengan narasi rekrutmen PLN 2026. Turnback Hawks kemudian mengakses tautan yang dicantumkan di bio profil akun TikTok @careerupdate_id tersebut dan diketahui tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, domisili provinsi, dan juga nomor telegram. Kemudian penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci rekrutmen PLN 2026 ke mesin pencari Google, namun dalam penelusuran tersebut diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan melalui laman resmi rekrutmen.pln.co.id dan saat ini PLN sedang tidak membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Jadi dapat disimpulkan unggahan dengan klaim tautan lowongan kerja PLN yang mengarah ke laman tidak resmi tersebut merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
9: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
10: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar, saatnya memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Allah.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

Bencana memang bisa datang kapan saja, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi resikonya. Pertama, kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal kita. Apakah rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau bencana lainnya? Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, dokumen penting, serta perlengkapan darurat lainnya. Ketiga, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Keempat, ikuti informasi resmi dari pemerintah, BBBD, BMKG, dan sumber terpercaya lainnya. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dan yang tidak kalah penting, tetap tenang saat bencana terjadi. Bantu anak-anak, lansia, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Karena mitigasi bukan hanya soal menghadapi bencana, tapi tentang mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Julia. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil terbakar di pinggir Jalan Raya Selarang Cilacap pada Selasa malam. Api diduga akibat korsleting listrik pada komponen kendaraan. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Kebakaran menimpa sebuah kendaraan di Jalan Raya Selarang Cilacap pada Selasa malam 6 Oktober 2026. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik pada komponen kendaraan. Peristiwa ini terjadi pada sekitar pukul 20.45. Awalnya pengemudi mobil tersebut, Irfan Rosid, berusia 39 tahun, mencium bau gosong dan mengira ada orang yang sedang membakar sesuatu. Namun tidak lama kemudian ia melihat api dari bagian bawah dashboard kendaraan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arief Widodo, menyampaikan jika api yang membakar mobil tersebut dengan cepat menjalar ke bagian lain. Karena api menyebar, pengemudi kemudian menghubungi pos damkar Cilacap pada sekitar pukul 21.13. Pada saat kejadian tersebut, relawan damkar Fuad Hasan yang berada di sekitar lokasi berupaya memadamkan api menggunakan 3 alat pemadam api ringan atau APAR dengan total berat sekitar 7 kg. Namun upaya tersebut belum berhasil memadamkan api. Petugas damkar yang datang dengan respon time sekitar 10 menit langsung melakukan pemadaman dan pendinginan, dilanjutkan dengan proses overhaul serta pendataan di lokasi kejadian.
3: Ada yang bakar di bau gosong di sekitar dashboard. Kemudian menjalar ke bagian dashboard bawah dan secara langsung membakar seluruh mobil. Kemudian pada pukul 21.13 menelpon damkar Cilacap dan kami langsung meluncur. Sambil menunggu itu, kemudian ada rekan relawan damkar saudara Buat membawa APAR 3 buah dan 7 kilo. Sudah mencoba pemadaman dengan menggunakan apa, tapi tidak berhasil. Penyebab kebakaran adalah korsleting listrik pada komponen.
2: Dalam peristiwa ini tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Sementara untuk nilai kerugian masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 9 11.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
7: Sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
8: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
7: ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
8: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
7: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
9: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Pendengar senang sekali masih bersama saya Febronik di Purwokerto sore ini ya. Dan kalau kita melihat bahwa per hari ini sudah mulai digelar MotoGP Mandalika Indonesia ya. Wah, ini yang selalu ditunggu-tunggu sekali bagi para pecinta MotoGP. Kenapa? Karena memang ini adalah ajang yang paling bergengsi gitu ya, yang pastinya ditunggu para pecinta MotoGP di Indonesia karena bisa melihat langsung ya di Mandalika, di sirkuit Mandalika, di mana para pemain-pemain yang pebalap yang mungkin udah spesial mendunia gitu ya, bahkan pebalap asal Indonesia juga ikut berajang ya, ikut mengikuti ajang MotoGP Mandalika 2026 ini. Dan hari ini ya, Raul Fernandez memimpin sesi praktis MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 1 menit 28,725 detik. Dan kemudian ada Marc Marquez juga yang mengamankan tiket langsung ke quarter 2 setelah menyelesaikan sesi di posisi kelima ya. Dan sesi yang berlangsung di sirkuit Mandalika pada hari ini sempat mengalami penundaan karena ada gangguan teknis terkait dengan pencatatan waktu pada sesi practice Moto2 yang menyebabkan jadwal latihan MotoGP ini jadi mundur sekitar 30 menitan tadi ya. Dan yang jelas ya, kita tinggal melihat nanti di hari Minggu. Ini yang menjadi ajang paling ditunggu-tunggu ya, kira-kira siapa yang akan menjadi jawara di MotoGP Mandalika 2026 ini. Apakah Marc Marquez bisa menaklukkan sirkuit Mandalika ya, setelah beberapa kali gagal untuk menaklukkan sirkuit Mandalika.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

pendengar, akhir-akhir ini kan emang kayaknya lagi banyak orang yang terkena flu, batuk, pilek, demam, mungkin banyak orang menyebutnya meriang gitu ya. Khususnya mungkin orang Jawa tuh lebih sering nyebutnya meriang ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita antisipasi sebelum meriang atau mungkin sebelum sakit gitu ya. Dengan cara menjaga imunitas tubuh ya. Karena memang menjaga imunitas tubuh ini bagian dari hal yang penting ya bagi kesehatan kita. Selain menjaga pola makan, terus juga olahraga yang cukup, terus istirahat juga yang cukup. Ya ini juga ada konsumsi-konsumsi lain yang mungkin bisa menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh kita nih pendengar. Salah satunya adalah dengan jamu tradisional ya. Ya, jamu tradisional kalau di Indonesia banyak banget ya untuk imunitas tubuh kita biar lebih meningkat gitu ya. Salah satunya adalah kunyit asam ya. Ini juga menjadi salah satu pilihan jamu alternatif ya, karena kunyit ini mengandung kurkumin ya, yang sifatnya adalah sebagai antioksidan, kemudian anti radang ya. Nah, sedangkan asam jawa ini juga bisa membantu proses detoksifikasi tubuh. Jadi, kunyit asam ini juga menjadi salah satu jamu tradisional yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Selain itu juga ada beras kencur. Nah, beras kencur ini campuran beras dan juga kencur ya, yang memang bisa menghangatkan tubuh, juga membantu meredakan pegel-pegel serta menjaga nafsu makan kita nih pendengar. Nah, mungkin dari kedua jamu tadi mana yang paling favorit? Mungkin beras kencur kali ya. Nah, selain itu juga yang tidak kalah populer adalah wedang jahe atau wedang jahe merah gitu ya. Ini juga mengandung kandungan gingerol yang punya efek hangat ke tubuh ya, bisa meredakan mual juga, plus membantu melawan radikal bebas. Jadi tinggal dipilih aja ya, disesuaikan dengan lidah Anda atau selera Anda, suka yang asam atau yang agak mungkin agak sepet. Ini kunyit asam bisa dicoba, atau mungkin yang lebih suka agak fresh gitu ya, lebih seger, ini beras kencur ya, dan juga wedang jahe mungkin lebih hangat, lebih panas, lebih pedes. Ini bisa dipilih aja sesuai dengan kebutuhan Anda.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pernah nggak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala, charger masih menempel, televisi tetap hidup, padahal nggak ada yang nonton? Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Mata ngantuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Prodangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
4: Aku iki tukang tambal ban.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-254-0911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama.

Pendengar, sayang sekali lagi kebersamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di sepanjang Purwokerto sore ini. Dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto Malam bersama rekan saya Arya Setia dan ditemani Faik ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan akan diawali dengan warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Febrionik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Podcast Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pesan sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Pesan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
6: satu tiga kapas dan tutup. Terpaksa kita menghapus buku di kita. Kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
4: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau, punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
1: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka

0: terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
1: Di fasilitas pembelajaran, Pak.
2: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
0: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
3: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
0: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
5: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
6: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
7: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
6: Untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
5: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and systemic

0: sustainable follow-up efforts to develop the industry.
1: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
2: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
1: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
0: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirowosodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
5: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Fijian Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
4: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
6: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruhku. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada. Dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJGW. Mudah-mudahan semua usinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
4: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Nila Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di semata malam hari ini ya, Jumat edisi hari yang ke-9 di bulan Oktober tahun 2026. Saya Arya Setia dan nanti akan ditemani oleh Faik. Siap menemani suasana malam Anda di rangkaian Purwakarta Malam hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya beragam sajian menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya nanti sesaat lagi khususnya untuk Anda kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada, bisa kembali menyimak mimbar agama Islam. Dilanjut nanti seperti biasa ada lintas informasi Pro 1, kemudian juga ada drama radio, dan dilewatkan juga nanti seperti biasa ada kelenengan gending Arum Dalu yang siap menemani suasana malam Anda. Nah itulah pendengar, beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Dan langsung saja kita buka kebersamaan kita dengan menyimak mimbar agama Islam malam hari ini dengan tema 4 etika dan prinsip bermasyarakat yang akan disampaikan oleh Ustadz Sudiro SPDI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Rahimakumullah, bersyukur pada Allah sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, iman, Islam, kesempatan. Salawat dan salam semoga tetap limpah kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Pendengar Radio Rahimakumullah, tema kali ini adalah 4 etika dan prinsip bermasyarakat menurut tuntunan Islam. Kehidupan bermasyarakat tentu tidak bisa dilepaskan dari keseharian manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah memberikan tuntunan mengenai cara bergaul dengan orang lain, yakni hidup bermasyarakat. Di dalamnya terdapat etika bertetangga, adab bertamu, dan menjadi tuan rumah, menjalin hubungan persaudaraan hingga mengenai pergaulan antar sesama manusia secara baik, jelas dalam Islam. Berikut ini sejumlah prinsip etika hidup bermasyarakat. Yang pertama, etika bertetangga. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassohibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa berbuat baik dalam ayat tersebut ditujukan kepada kedua orang tua, kerabat dekat, anak yatim yang belum dewasa, orang miskin, tetangga baik dekat maupun jauh, teman sejawat, ibnu sabil, anak-anak jalanan dan orang yang habis pekannya saat dalam perjalanan, dan hamba sahaya. Pendapat tersebut diperkuat dengan hadis Nabi SAW agar hidup bertangga dengan baik. Yaitu sabda Rasulullah menyebutkan, Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat ditarik pesan penting bahwa pentingnya peran rukun tetangga. Hal tersebut merupakan alat dan sarana untuk saling kenal dan saling bantu, serta saling kontrol dalam menjalin komunikasi dengan tetangga. Lebih dari itu, fungsi dari rukun tetangga yaitu untuk pengamanan bagi penduduk dan warga yang tinggal di daerah tersebut, baik yang menyangkut pengamanan harta, jiwa, dan raga masyarakat. Pendengar Radio Rahimakumullah, yang kedua adalah etika bertamu. Selain mengatur adab bertetangga,
Islam juga memberikan tuntunan bagaimana bertamu dengan baik. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 68 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdhuhun. Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Lafaz dhaifi atau tamuku pada ayat di atas yang berarti tamu-tamu dalam bentuk masdar atau kata jadian. Karenanya ia bisa diartikan tunggal atau jamak. Penekanan Nabi Lut dengan menyebut lafaz tamu sambil menunjuk bahwa tamu-tamu tersebut merupakan orang-orang yang berkunjung kepadanya yang harus dihormati. Oleh sebab itu, begitu seharusnya pelayanan terhadap yang bertamu dan bahwa beliau memberikan contoh rasa tanggung jawab kepada tamu karena mereka berkunjung untuk menemui beliau. Ayat di atas diperkuat dengan hadis Nabi mengenai ciri orang beriman yaitu dengan memuliakan tamunya. Kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar Radio Rahimakumullah, yang ketiga, hak tamu dan tuan rumah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai sejumlah peraturan yang harus dijalankan tamu dan tuan rumah. Dalam hadis tersebut disebutkan, Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awliyasmud. Wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu. Wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus berkata baik atau diam saja. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakanlah tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakanlah tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, menyambut kedatangan tamu lalu menyalaminya dengan hangat dan menahan diri supaya tidak menunjukkan sikap dingin merupakan salah satu cara untuk memuliakan tamu yang harus ditunjukkan oleh tuan rumah. Tuan rumah melanjutkan dengan beramah tamah, menyiapkan makan dan tempat istirahat bagi tamunya. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, sebaiknya menyuguhi tamu dengan hidangan yang lezat serta tidak makan bersama dengan tamunya dalam satu meja. Hal ini sebab turunnya rahmat Allah karena makan bersama tersebut. Sehingga ya perlu digarisbawahi bahwa Rasulullah itu memberikan contoh menyuguhi tamu dengan hidangan yang lezat serta ikut makan bersama dengan tamunya dalam satu meja. Dalam sabdanya tersebut, Kulu jamingan wala tafarroku fa innal barokata mangal jamangati. Makanlah bersama-sama dan jangan terpisah sebab rahmat Allah ada dalam kebersamaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar Radio Rahimakumullah, yang terakhir, yang keempat adalah etika dalam pergaulan. Nabi mengibaratkan pergaulan merupakan cerminan dari seseorang. Hal ini tertuang dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada Sahih Muslim. Yang menyebutkan, Ngan Abi Burdata, Ngan Abi Musa, Nganin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Innama mathadul jalisi sholihi, wal jalisi sawi, kahamilil miski
wa nafikhil kiwri wa hamilul miski imma an yuh diyaka wa imma antabtanga minahu wa imma antajida minahu rihan toyibatan wa nafikhul kiri imma an yuhriqo thiyabaka wa imma antajida rihan khobithatan. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman dekat yang baik dengan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Seseorang penjual minyak wangi terkadang mengoleskan wanginya kepada kamu, dan terkadang kamu memberinya sebagian atau kamu dapat mencium semerbak harumnya minyak wangi itu. Sementara tukang pandai besi ada kalanya ia membakar pakaian kamu ataupun kamu akan menciumi baunya yang tidak sedap. Hadis di atas memerintahkan untuk sebaik mungkin memilih teman agar tidak salah pergaulan. Tata krama yang diatur sedemikian rupa merupakan pedoman pergaulan antar manusia. Berakhlak mulia terhadap orang tua, anak-anak, tetangga, dan saudara seiman, bahkan masyarakat lainnya seperti anak yatim, orang miskin, dan sanak saudara, isa tami hidayat atau nasih. Demikianlah pendengar Radio Rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus tampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

yang suka menghardik anak yatim pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah Abu Sufyan, Ashabun Nusul. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Ma'un berkenaan dengan kisah Abu Sufyan yang pada saat itu didatangi anak yatim untuk meminta susu unta kepadanya. Namun Abu Sufyan menolaknya dengan cara mengusir serta menghardiknya. Yang dimaksud menghardik anak yatim adalah membentak, menjelek-jelekan, mencaci maki, memukul, memarahi dengan perkataan yang keras. Mungkin Anda bertanya, mengapa kita tidak boleh menghardik anak yatim? Karena perbuatan tersebut termasuk larangan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melakukan hal tersebut di dalam Al-Qur'an termasuk ke dalam golongan orang yang celaka sebab merupakan perbuatan pendusta agama. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun ayat 1 hingga 3 yang artinya, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, tidak mendorong atau menolong untuk memberi makan orang miskin."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 WIB. Kemarau panjang menyebabkan sejumlah warga di Kabupaten Tegal mengalami keterbatasan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini juga dirasakan warga desa Kendayakan, Kecamatan Wanareja yang mendapat penyaluran air dari PMI Kabupaten Tegal. Selengkapnya dilaporkan Nisrina Alifa.
5: Kemarau panjang. Distribusi menyasar 3 pedukuhan yakni pedukuhan Kebandingan, pedukuhan Kendayakan, dan pedukuhan Bandung. Masing-masing wilayah mengalami keterbatasan sumber air yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Relawan PMI Kabupaten Tegal Kusrianto menjelaskan kondisi sumber air yang dialami warga saat musim kemarau.
6: Dan ini musim kemarau di mana masyarakat sangat membutuhkan air bersih karena air bor ataupun air sumur tidak memadai atau tidak keluar airnya.
5: Penyaluran air tersebut diterima sekitar 100 hingga 200 kepala keluarga di setiap pedukuhan. Warga memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan rumah tangga lainnya. PMI Kabupaten Tegal juga masih membuka kemungkinan penyaluran air ke wilayah lain yang mengalami kondisi serupa. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sumber air di masing-masing wilayah.
6: Ya kemungkinan tetap akan dropping air bersih, Mbak, sampai ya mudah-mudahan sih tidak lama hujan turun. Tetap dari PMI minta dropping ke sini saya.
5: Penyaluran air dilakukan selama masyarakat masih mengalami keterbatasan sumber air akibat musim kemarau panjang. Nisrina Alifa melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
7: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Purwokerto malam ini dengan drama radio berjudul Kebaikan di Balik Sebuah Luka, produksi RRI Sungai Liat.
1: Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, Nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Alia harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu, Alia ingat.
1: Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
3: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik.
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
3: Ah, ayah dan ibumu sudah tidak ada. Dan kamu bukan anak kandung mereka. Jangan kamu merasa rumah ini milikmu. Tak tahu malu.
2: Saya tidak pernah bermaksud berbuat apapun, Pak. Saya hanya ingin tetap tinggal di sini.
3: Tidak. Kamu pergi saja. Sana. Pergi.
1: Alia berdiri sendirian. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada pula keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
2: Ini uangnya.
4: Tapi ini uangnya kurang, Nak.
2: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
1: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
5: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
2: Siapa, Pak?
5: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
6: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
2: Apa? 100 miliar? Saya?
5: Iya, ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
2: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
6: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
2: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
6: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan, membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari, Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
7: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar dulu saya salah. Saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
8: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
7: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
8: Iya Pak, saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
7: Maafkan saya Alia, maafkan saya.
8: Sudah Pak, yang lalu biarlah menjadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini kita menjadi keluarga yang lebih baik.
6: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto. Masih bersama saya Faik, kami sudah menyiapkan berbagai informasi menarik dan lagu-lagu menarik hanya di Pro 1 Purwokerto.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
9: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
10: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
11: Sabar, Fit.
10: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
11: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
10: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
11: Iya, supaya pelakunya jera.
10: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Ya, mendengar Lionel Messi memutuskan untuk pensiun melalui akun Instagram pribadinya. Sang mega bintang sepak bola Lionel Messi mengumumkan akan pensiun sebagai pemain timnas Argentina. Pertandingan antara Argentina menghadapi Benin Rabu 7 Oktober 2026 menjadi laga terakhir Messi bersama Argentina. Dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Messi menyampaikan kabar pensiunnya dari timnas Argentina. Selama berseragam Argentina, Messi berhasil mencetak 126 gol dari 208 penampilan dan mempersembahkan 4 trofi. Lionel Messi sendiri memulai debutnya bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005. Saat itu dirinya berusia 18 tahun dan tampil bersama Argentina menghadapi Hungaria dalam laga uji coba. Sedangkan dalam kontestasi Piala Dunia, Messi mencatatkan 34 penampilan dengan torehan 21 gol dan 12 assist. Sedangkan di Copa America, Messi berhasil mencetak 9 gol, 14 assist dari 4 penampilan. Laga Argentina menghadapi Benin menjadi penutup cerita tentang Lionel Messi, sang legenda yang dicintai banyak orang. Pertandingan persahabatan tersebut berhasil dimenangkan oleh Messi dan timnas Argentina dengan skor 3-1.

kenangan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

suara klakson yang menurut kita cuma biasa bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Ya, pendengar, Ronaldo menyampaikan penghormatannya kepada Messi atas dedikasi di Argentina. Cristiano Ronaldo menyampaikan penghormatan kepada Lionel Messi atas dedikasi dan pencapaiannya bersama timnas Argentina. Ronaldo menilai perjalanan panjang Messi membela negaranya akan terus dikenang dalam sejarah sepak bola. Melalui pesan di media sosial, Ronaldo menulis, "Leo, begitu banyak tahun membela negaramu dan sebuah kisah yang akan hidup selamanya. Kamu mendapatkan seluruh rasa hormat saya atas segala hal yang telah kamu capai bersama Argentina." Tulis Ronaldo pada Instagram resminya pada Jumat 9 Oktober 2026. Pesan tersebut menjadi perhatian karena keduanya dikenal sebagai dua pemain yang mendominasi sepak bola dunia selama bertahun-tahun. Persaingan Ronaldo dan Messi terlihat dalam perebutan penghargaan individu, rekor gol, serta gelar bergengsi di level klub dan tim nasional. Messi sendiri telah meraih 8 penghargaan Ballon d'Or, sedangkan Ronaldo mengoleksi 5 penghargaan. Rivalitas keduanya juga mewarnai sepak bola Spanyol ketika Ronaldo memperkuat Real Madrid dan Messi membela Barcelona. Sedangkan di level internasional, Ronaldo membawa Portugal menjuarai Piala Eropa 2016, sementara itu, Messi mengantarkan Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022. Di balik persaingan panjang tersebut, pesan Ronaldo menunjukkan penghargaan terhadap pencapaian Messi bersama negaranya. Keduanya menjadi bagian penting dalam perjalanan sepak bola modern.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
4: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
3: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
4: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
5: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
7: Boleh. Challenge apaan, Bang?
6: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
7: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
6: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
7: Lah, emang siapa, Bang?
6: Pahlawan nasional lah, Kak.
7: Oh iya.
6: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Ya, mendengar tetaplah bersama kami karena masih banyak sajian menarik untuk Anda. Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: takutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Rosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku judul Badarawuhi di Desa Penari, penulis Lele Laila dan Geral Mamahit. Film Badarawuhi di Desa Penari adalah sebuah adaptasi horor yang mengisahkan pengalaman mencekam 6 mahasiswa, Ayu, Widya, Nur, Bima, Anton, dan Wahyu yang menjalani kuliah kerja nyata KKN di desa terpencil Desa Penari. Cerita dimulai dengan kedatangan mereka di desa yang penuh dengan aura misterius dan angker. Penduduk desa memperingatkan mereka untuk menghormati adat istiadat lokal dan menjauh dari tempat-tempat keramat. Sejak awal, Widya mengalami kejadian-kejadian aneh. Ia sering mendengar suara gamelan dan melihat penampakan seorang penari wanita yang dikenal sebagai Badarawuhi, sosok mistis yang dipercayai sebagai penjaga desa tersebut. Gangguan supranatural ini semakin intens dan mengganggu kesehatan Widya. Di sisi lain, Bima juga mulai menunjukkan perilaku aneh, seolah terpengaruh oleh kekuatan mistis desa itu. Suasana malam di desa menjadi semakin mencekam dengan suara gamelan yang terdengar lebih jelas dan penampakan Badarawuhi yang semakin sering muncul. Widya dan teman-temannya merasa cemas dan takut, lalu mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Badarawuhi dan alasan mereka diganggu. Mereka menemukan bahwa beberapa ritual adat yang mereka langgar tanpa sengaja telah memicu kemarahan makhluk halus desa tersebut. Upaya mereka untuk menyelesaikan masalah justru membuat mereka terjebak dalam rangkaian kejadian supranatural yang semakin mengerikan. Keberadaan Badarawuhi sebagai peringatan atau pelanggaran adat semakin jelas ketika beberapa dari mereka mulai hilang secara misterius dan mengalami nasib tragis. Puncak cerita terjadi ketika Widya dan teman-temannya berusaha menyelamatkan diri dari teror Badarawuhi. Namun tidak semua dari mereka berhasil selamat. Tragedi yang menimpa mereka menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap adat istiadat setempat dapat berakibat fatal. Badarawuhi di Desa Penari adalah film horor yang menegaskan pentingnya menghormati tradisi dan kepercayaan lokal. Dengan atmosfer yang tegang dan penuh misteri, film ini berhasil menyampaikan pesan moral tentang kehati-hatian dan rasa hormat terhadap adat istiadat, menjadikannya salah satu kisah horor berkesan dalam sinema Indonesia. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Halo, selamat malam mendengar Pro 1. Kali ini ada saya, Arya Setia, dan juga
0: Pak Ikrafi.
1: Oke, untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu manca era-era dulu. Yep. Kayak tadi yang pertama, kamu tahu gak lagunya siapa tadi?
0: Tadi itu lagu dari...
1: Kamu asing gak dengan lagu-lagu seperti tadi itu?
0: Masih asing sih.
1: Masih asing
0: ini.
1: Ya. Kamu generasi apa berarti?
0: Generasi Z.
1: Ya. Apalagi kalau dengarkan lagu tadi, tadi itu kan lagu tahun era 60-an ya.
0: 60-an itu pertama 60-an. Kali rilis.
1: Tapi pernah dengar gak sebelumnya lagu kayak tadi itu Barry Manilow, kemudian juga Dan Bird yang...
0: Itu gak? Belum pernah dengar sama sekali.
1: Tapi gak apa-apa ya, karena saat ini juga banyak generasi-generasi sekarang yang sudah mulai melirik atau suka dengan lagu-lagu era dulu.
0: Yep.
1: Bahkan dalam beberapa ketika mereka punya band tampil, kadang ada yang suka ngulik lagu-lagu era zaman-zaman 70-an, 80-an gitu. Karena ternyata tahu gak, lagu-lagu era tahun dulu ya, tahun 70, 80 itu ada sesuatu yang menarik.
0: Okay.
1: Dan itu akan tetap menarik kalau kita dengarkan di era-era saat ini. Ya, bagi saya yang tahu dengan lagu tadi yang yang punya Barry Manilow tadi,
0: yep,
1: walaupun itu tahun 60-an, tapi didengarkan di era-era sekarang itu masih asik, masih enjoy.
0: Masih enak ya.
1: Iya, masih enak. Berarti kalau kamu kecil lagu itu, lagu yang lagi hits waktu itu masih inget lagu-lagunya siapa? Era-era siapa gitu?
0: Kalau yang mancanegara ya, waktu itu dikenalin bapak sama Gun N' Roses.
1: Gun N' Roses kamu tahu?
0: Gun N' Roses tahu.
1: Biasa ya. Oh, paling zaman-zaman kayak Bon Jovi gitu ya.
0: Iya, itu masih.
1: Celine Dion pernah dengar?
0: Celine Dion belum.
1: Belum ya. Westlife?
0: Westlife pernah dengar beberapa kali.
1: Oh, beberapa kali ya. Oke, berarti kita ini ya, dua generasi yang berbeda ya malam ini ya. Oke, seperti biasa mendengar untuk Anda yang mungkin malam hari ingin bergabung ya. Mungkin pengen dengar lagu yang pernah mengingatkan Anda dengan kenangan masa lalu. Karena saya yakin ya, setiap orang itu punya kenangannya masing-masing.
0: Yep.
1: Mungkin kamu juga punya kenangan yang sampai sekarang itu sulit terlupakan dalam kehidupan kamu. Pasti banyak ya?
0: Banyak sih, banyak, apalagi ya? Ini yang lagu Gun N' Roses yang kayak November Rain gitu. Mengingatkan masa-masa kecil nonton TV pakai kaset waktu itu ya.
1: Masih zaman-zaman itu ya.
0: Iya, dikenalin bapak sama ke Gun N' Roses itu. Ini lagu-lagu Gun N' Roses ini bagus-bagus.
1: Gitu.
0: Itu memori sih.
1: Memori banget ya.
0: Yep.
1: Oke, kita tunggu nanti di 632336 atau via call WA boleh. Silakan ya di 08112540911. Kita hadir kembali setelah beberapa lagu berikut ini. Pastikan terus bersama kami.

0: love.
1: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
2: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
3: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
4: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
5: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
6: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
1: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI.

0: aku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
3: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
4: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah ya tewek jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
5: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
6: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
7: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
6: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
8: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
9: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
6: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: ini lagu maknanya dalam banget ya. Mm-hmm. Jadi lagu ini kalau kata orang itu lagu yang romantis, tapi ternyata di balik itu ada cerita yang cukup mengenaskan, boleh dikatakan seperti itu ya. Kamu tahu nggak makna lagu dari Are You the Reason ini ya?
1: Nah, lagu You Are the Reason karya Callum Scott ini ya, mm-hmm, dirilis pada tahun 2017.
0: 2017, berarti kamu familiar lah ya sama lagu
1: familiar,
0: ini ya.
1: Familiar, iya. Dirilis pada tahun 2017, mm-hmm, sebagai single kedua dari album debutnya yang berjudul Only Human.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, makna lagu ini, mm-hmm, sendiri ada penyesalan dan kesalahan.
0: Nah kan, jadi ternyata di balik judulnya, mm-hmm, You Are The Reason, berarti kamu adalah alasan.
1: Alasannya.
0: Gitu ya. Ternyata, mm-hmm, tuh ada penyesalan dan kesalahan. Waduh, ya namanya hidup kadang begitu ya.
1: Iya. Ya, lagu ini berkisah tentang seseorang yang membuat kesalahan di masa, okay, lalu dan menyebabkan hubungan asmaranya rusak atau berakhir.
0: Oh my god, ternyata ya ada makna sedih di balik itu ya. Tapi kalau dari syairnya, dari liriknya, lagu ini juga mengandung arti apa ya? Ada pengutaraan seputar kerinduan yang cukup mendalam gitu ya. Karena di situ kalau kita dengarkan secara seksama ya, liriknya itu menceritakan tentang kecemasan, tidak bisa tidur ya, kemudian patah hati, tetapi dia mencoba untuk bertahan hidup karena mencintai dan mengharapkan pasangannya itu kembali. Jadi ada pengharapan juga di situ ya.
1: Iya, di samping mengharapkan, beliau juga dalam Callum Scott ini dalam liriknya mengandung tekad yang kuat nih. Seperti lirik dalam refnya ya. I'd climb every mountain
0: and swim every ocean. Wah keren ya.
1: Aku mendaki beberapa gunung dan berenang di semua samudera atau laut. Ya, ini menunjukkan kesiapan seseorang untuk berjuang keras demi memperbaiki hubungan dan membuktikan bahwa pasangannya adalah segalanya.
0: Nah, makanya kadang kan kalau udah lagi jatuh cinta, itu hujan petir menerjang dihadapi gitu ya. Oke, dan ternyata di balik itu juga lagu ini ada semacam ungkapan terima kasih loh Ik ya. Jadi lagu ini ternyata juga ditujukan sebagai bentuk terima kasih kepada orang-orang spesial yang tetap bertahan dalam hubungan yang penuh dinamika naik dan turun. Okay. Ya, namanya hubungan kan kadang seperti itu ya. Kadang kalau kita dalam perjalanan pun kadang kan jalannya rata, terus nanjak, terus kadang turunan, kita ketemu dengan turunan, terus kita ketemu dengan kerikil, batu-batu besar. Ya itu kehidupan begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, itu lagu yang kami hadirkan spesial untuk Anda malam hari ini. Yang suka ya dengan lagu-lagu yang mungkin punya kisah tersendiri bagi Anda, boleh bisa bergabung bersama saya, mungkin share pengalaman ya zaman-zaman dulu. Karena saya yakin setiap orang itu punya kenangannya masing-masing. Kalau Faik ini punya kenangan apa nih? Sampai sekarang yang kenangan itu sulit untuk terlupakan.
1: Kenangan yang sulit terlupakan kalau keluarga ya. Kalau waktu kecil itu, dulu inget banget waktu masih SD dan adik masih TK. Itu kami sekeluarga, aku, ibu, bapak, dan adik. Itu naik motor boncengan berempat. Keliling kota.
0: Berempat?
1: Terus, berempat.
0: Oh sama bapak ibu terus sama kakak adek ya. Kamu sama adekmu gitu ya.
1: Iya masih. SD masih bisa tuh ditaruh di depan.
0: Oh iya.
1: Terus yang adek di belakang.
0: Oke.
1: Itu kenangan yang memorable yang apa ya.
0: Tidak terlupakan ya.
1: Tidak terlupakan lah.
0: Iya, iya. Memang banyak orang yang mengatakan kenangan yang sulit terlupakan itu adalah ketika kenangan bersama keluarga. Apalagi kalau misalnya kita udah tinggal oleh orang tersayang kita, misalkan orang tua ya. Seperti saya kan kebetulan sudah gak ada bapak ibu ya. Jadi kenangan-kenangan bersama bapak ibu memang itu sesuatu yang sangat-sangat susah untuk dilupakan ya. Kayaknya sampai kapanpun akan selalu teringat gitu ya. Aduh kok jadi melo ya. Oke, sepertinya ada yang bergabung bersama kita, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Orang-orang cakep, cakep.
0: Aduh.
2: Sayanganku.
0: Ah, terima kasih.
2: Gimana kabar Mas Arya?
0: Alhamdulillah sehat. Saya
2: masuk Mas Faik. Faik.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Kang Dasrun bagaimana, sehat?
2: Saya sebaliknya ya, sekeluarga saya.
1: Alhamdulillah.
2: Sumuknya ini enggak karu-karuan.
0: Iya betul. Beberapa hari terakhir ini panasnya itu luar biasa ya. Malam-malam gerah.
2: Ya, enggak cepat-cepat hujan sih.
0: Kalau menurut pengamatan Kang Dasrun ini berdasarkan pengalaman masa lalu nih, bulan Oktober ini kira-kira harusnya sudah hujan atau seperti apa?
2: Ya seharusnya sih kalau menurut tahun yang sudah-sudah ya sudah hujan.
0: Sudah hujan ya, harusnya wis hujan ya.
2: Tapi ternyata sekarang kan kata-kata yang sudah terlalu beredar katanya ada kemunduran. Katanya sih entah. Ya mudah-mudahan nanti tidak dikira nanti malam hujan besar, siapa tahu.
0: Oh ya, amin.
2: Tapi jangan terlalu besar, jangan terlalu lama, sedang-sedang aja.
0: Iya, istilahnya buat membayar panas lah ya, biar panasnya tuh hilang ya.
2: Bahasa Jawanya wong Jawa gue jarak, gue nyirep lebu.
0: Betul, ya apalagi debunya. Ya
2: lagunya apa bagi buat wong-wong bagus.
0: Mau mendengarkan apa? Kang Dasrun mau request apa coba nanti, siapa tahu ada malam ini.
2: Aku ingin mendengarkan sekali-kali ya. Lama sekali itu dan tidak apa namanya mendengarkan apa penyanyi yang namanya Tatika di judul lagunya Cinta Monyet.
0: Oh ini anu khusus manca malam ini Kang Dasrun, lagu-lagu manca negara.
2: Tidak. Boleh minta yang lain?
0: Ya, boleh tapi manca. Manca ya, negara. Yo. Lagu-lagu manca barat. Lagu-lagu
2: saya
0: barat.
2: Tahu sayangku. Oh.
0: Ya nanti ikut aja berarti ya. Insyaallah.
2: Oke. Okay. Terkecuali saya sengaja ini tidak disebut satu persatu. Ya, mudah-mudahan Mas Pak Ik betah di
1: RRI Purwokerto. Amin.
0: Kayaknya sih betah ya.
2: Ya, mudah-mudahan betah. Gajinya tidak kurang dari 10 juta.
0: Amin. Oh, berarti lebih banyak dari saya dong itu.
2: Iya. Yang lainnya pokoknya buat semuanya saja, ikut saja lah. Tidak disebut satu persatu.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kang Dasrun yang ada di Aji Barang. Satu lagi di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu sama Mas apa, Faik?
0: Faik, Mas Faik, Bu.
3: Iya. Pernah ada temannya ya. Yang dengarkan juga jadi banyaknya
0: di. Iya, alhamdulillah. Iya, betul.
3: Selamat.
0: Iyalah.
3: Lagunya apa, Ma Arya?
0: Lagunya mau request apa ini, Bu Mun?
3: Aku kepengin nih kalau ada ya. Made Bon Bo Ayu Today kalau ada. Made Ayu Today.
0: Oh, Ayu Today.
3: Ya. Sunday morning ya boleh kalau
0: Sunday
3: ada.
0: Sunday morning, oke. Okay.
3: Karena bulan puasa saya senang.
0: Siap.
3: Apalagi yang tahun 70.
0: Oh iya betul. Oke.
3: Okay. It is in the morning, Sunday morning. Terus, I want to your wedding.
0: Oke.
3: Okay. Banyak lah. Apa saja maulah suka. Terima kasih ya Mas Arya.
0: Oke, okay, sami-sami Bu.
1: Sami-sami.
0: Oke. Okay.
3: Salam untuk semua.
0: Ya, siap.
3: Okay. Ini tadi di tempat saya sudah tertis-tertis hujan.
0: Oh ya, alhamdulillah. Oh sebentar.
3: Ya, panas banget. Itu tanahnya udah bau. Tanah lama enggak kena air karena itu bau.
0: Iya, betul. Itu biasanya baunya enak banget itu Bu kalau
3: ya. Tapi nih tunggu-tunggu mandan mandek mani.
0: Oh ya, semoga nanti lanjut nanti malam.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Oke.
3: Semoga rukun-rukun selalu.
0: Amin. Oke, terima kasih Bu Mun. Terima kasih Bu Mun ini pendengar setia kita. Jadi kemarin waktu pertemuan dengan pendengar itu beliau hadir langsung ke RRI.
1: Wow.
0: Iya. Oke, kayaknya kita kembali ke lagu dulu. Kita putarkan dulu Without Me ya. Ini lagu, ini kayaknya juga kamu harusnya familiar dengan lagu ini ya.
1: Harusnya familiar dengan Halsey ya.
0: Iya. Oke, pastikan terus bersama kami.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
4: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
3: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
4: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
3: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
4: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
3: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
4: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
3: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
4: Betul juga sis, kamu bener deh.
3: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
5: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di buruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
6: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk Bu Moon, lagunya sudah kami hadirkan ya. Lagunya nih tahun 60-an, saya belum lahir ya. Apalagi kamu ya.
1: Apalagi saya.
0: Ini era-era dimana mungkin orang tua kita baru pacaran mungkin di tahun-tahun itu ya. Ini sekitar, benar ya, sekitar tahun 60-an, 70-an. Itu lagu ini ya. Okay, dari My Wood Mother, how are you today? Jadi menanyakan kabar ibu. Mungkin ini bercerita tentang dia tuh mungkin lagi kerja di luar kota. Kayak kamu ya sekarang ya. Terus kamu tanya ke ibu kamu di sana. Ibu, hari ini bagaimana kabarnya? Gitu. Kamu udah telepon ibu hari ini?
1: Hari ini belum.
0: Oh belum ya. Kamu kabarin ya? Saya siaran bu malam
1: saya
0: ini.
1: Saya siaran gitu. Ya. Nanti aku kabarin di WA.
0: Udah telat berarti nanti ya.
1: Udah telat ya. Mungkin udah tidur sih.
0: Oh ya jam segini ya. Capek mungkin habis beraktivitas ya.
1: Yep.
0: Oke, tapi memang kalau suasana seperti saat ini ya, atau di jam-jam saat ini memang sudah saatnya kita untuk melepaskan kepenatan ya.
1: Yep.
0: Jadi banyak dari kita, sebagian dari kita yang mungkin sudah mulai rebahan ya. Sudah mulai ya sambil membayangkan kejadian hari ini. Hari ini apa yang menjadi targetan kita, waduh ternyata semuanya tidak tercapai, waduh gawat ya.
1: Iya.
0: Kalau kamu biasanya seperti apa nih untuk merefleksikan perjalanan hidup selama serain ini, untuk ajang evaluasi lah gitu, karena itu penting ya ternyata.
1: Iya, biasanya kalau sebelum tidur ya dicatat nih hari ini udah ngapain aja, terus juga apa ya kesalahan-kesalahan yang udah aku buat dan untuk kedepannya tuh bisa kita evaluasi nih.
0: Oke, betul.
1: Jadi gitu sih.
0: Dan momen, cocok, iya cocok kalau malam ya sebelum tidur memang kita mengingat-ingat gitu ya.
1: Iya, apalagi kan kalau malam ya otomatis aktivitas kan udah selesai.
0: Iya, oke.
1: Cocok lah untuk refleksi.
0: Oke, sepertinya sudah yang bergabung kembali, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memory lewat lagu.
2: Halo.
0: Halo, Bu Yanti.
2: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam, Bu Yanti, nopo nggih? Lama sekali tidak mendengar suara Bu Yanti, sehat, Bu?
2: Iya, hanya ketemu sama anak ya, sama
0: cucu. Iya, sehat ya, Bu, ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ah, ya, syukur.
2: Ini Mas Arya ya?
0: Arya.
2: Mas Arya, ya.
0: Nggih, betul, sama Faik.
2: Sama siapa?
0: Faik.
2: Oh five,
0: ya.
2: Salam kenal ya.
0: Oke.
2: Okay. Mas, gimana mas, sehat ya mas?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Tumben ini kok rame-rame temen nih.
0: Iya.
2: Tapi lagunya kok lagu anu ya?
0: Lagu-lagu Mancalama.
2: Tapi kalau saya lagu kuno gimana mas?
0: Lagunya apa bu?
2: Itu loh. Apa?
0: Yang judulnya apa?
2: Don't Sell Daddy Animal Whiskey.
0: Dari lagunya siapa?
2: Lagunya apa? Lupa ya saya ya. Yang ini Don't Sell Daddy Animal Whiskey dulu.
0: Sebentar. Kita cari dulu. Ya, itu liriknya, judulnya atau penyanyinya bu? Penyanyi siapa?
2: Lupa mas.
0: Lupa nggak? Bentar. Coba nanti kita cari ya.
2: Kalau ada ya Jaswoking Endrain itu saya.
0: Yang siapa?
2: Jaswoking Endrain.
0: Oh, Just Walking on the Rain. Oke.
2: Okay, ada ya, itu ya. Ada ya.
0: Itu aja nggak apa-apa.
2: Ya, kalau itu ada ya itu.
0: Oke, okay, siap.
2: Lama, baru kenal suaranya ini.
0: Iya. Iya, betul. Lama sekali.
2: Lama sekali ya ini. Kalau masuk ya, kalau pagi itu. Mencet sampai kesel, nggak bisa diterima itu mas, nggak masuk itu.
0: Oh iya, biasa.
2: Padahal biasa sesuai, wah, kalah cepet dong.
0: Iya kadang.
2: Dari ini ya sama dari anak yang
0: lebih cepetan yang ini.
2: Masih lincah ya.
0: Iya betul. Oke.
2: Siap.
0: Just Walking in the Rain ya. Kami nanti siap kami hadirkan spesial untuk Bu Yanti.
2: Iya, buat semua saja teman-teman yang belum pada tidur. Apa ibu-ibu, mbak-mbak yang seusia saya apa yang mungkin masih ingat lagu itu.
0: Oh iya, ini lagu kenangan banget ya, Bu ya.
2: Iya, lagu kenangan ini.
0: Kenangan bersama siapa, Bu? Kalau boleh tahu.
2: Yang sampai sekarang itu.
0: Oh, okay. Okay. Alhamdulillah.
2: Akhirnya ditinggal.
0: Oh, ditinggal. Oke, nggak apa-apa.
2: Akhirnya ditinggal, disuruh ngomong anak-anak.
0: Oh, begitu.
2: Anak-anak saya ketemu sama Mas Prio ya, Mas.
0: Oh, sama Prio ya. Oke, kalau ya, sama
2: Mas ini, Mas apa?
0: Arya.
2: Arya ya, Mas Arya.
0: Kalau
2: anak saya yang perempuan.
0: Mm-hmm.
2: Terus anak saya yang laki-laki.
0: Siapa namanya, Bu?
2: Zaki.
0: Oh, geng, siap. Oke. Okay. Nanti semoga bisa ketemu juga dengan Bu Yanti, nge.
2: Ya, mudah-mudahan ya. Ya, ya bisa ketemu, tapi anu kok. Gimana ya?
0: Oh, udah pernah ketemu?
2: Ketemu. Pas lewat itu pas sampai pasar ada keramaian di situ ya tuh. Sudah lama, Mas.
0: Oh, udah lama ya. Oke, ya semoga nanti suatu saat bisa ketemu lagi, nggih.
2: Ya, mudah-mudahan ya, Mas.
0: Oke,
2: ya.
0: Siap. Ya, siap.
2: Ya, semuanya saja teman-teman atau ibu-ibu yang seusia saya apa seanu saya. Mungkin yang masih kecil-kecil masih ingat.
0: Nggih, siap.
2: Itu siapa dulu yang nyanyi Presley ya?
0: Yang Just ini, Just Walking itu yang nyanyi Johnny Ray.
2: Oh, bukan Presley ya?
0: Johnny Ray.
2: Oh. Mm. Ya, saya itu saja sama
0: Johnny
2: saja.
0: Ray. Oke, siap. Nggih, matur nuwun Bu Yanti, yeah, sehat-sehat.
2: Iya, ketemu.
0: Nggih, betul.
2: Oke. Selamat malam semuanya.
0: Nggih, terima kasih. Bu Yanti ya. Ini sudah bergabung. Saya tuh senang kalau mendengarkan suara-suara ya Nyun Sewu ya sudah sepuh tapi masih semangat banget ya. Seperti tadi Bu Mun, Bu Munija. Terus sekarang ada Bu Muningah ini sudah bergabung juga malam hari ini. Okay. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Mantap. Okay. Terima kasih Bu Mun sudah bergabung malam hari ini.
3: Sehat semuanya ya, masalahnya Mas Pak Ujang.
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Juga sehat walafiat. Ini
0: syukur.
3: Dari tadi kita monitor terus.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Saya lagunya ikut Bu Yanti saja.
0: Ikut Bu Yanti, siap. Ini lagu penuh.
3: Ini para kesepuhan nih malam-malam masuk.
0: Iya, nggak apa-apa sambil mengingat kenangan-kenangan di masa lalu ya.
3: Iya, kenangan-kenangan masa lalu luar biasa lah Mas Arya.
0: Banyak kenangan pasti.
3: Kenangan ya sama saya sepertinya masih ini seperti Bu Munijah itu kan. Seiring seiyak seika proyo satu tujuan untuk kita membina rumah tangga sampai sekarang alhamdulillah suami masih
0: alhamdulillah
3: kenangan masa lalu luar biasa. Apapun itu yang namanya kita hidup tuh masa lalunya yang macam-macam lah. Tapi yang baik-baik yang kita ingat agar kita senantiasa bisa fresh, pokoknya kita senyum lah, bahagia. Apalagi mendengarkan suara-suaranya Mas Faik sama Mas Arja.
0: Asik. Oke, matur nuwun.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salam kangen nih buat Bu Yanti, Bu Yanti. Alamatnya di mana? Kalau saya bisa bersilaturahmi ke situ.
0: Iya betul.
3: Itu kalau Bu Munija saya sudah pernah ke situ ke Teleme, Mas Arya, alhamdulillah. Jadi saya kepenginnya kalau kita di udara kenal ya kepenginnya bisa lihat ke rumahnya.
0: Iya, kopi darat. Oke, baik. Iya, semoga
3: senantiasa sehat ya Bu Munija, Bu Yanti. Malah lebih sepuh
0: pagi
3: dengan saya ini.
0: Iya betul. Iya Bu Yanti.
3: Kalau sama Pemuda saya lebih rendah 3 tahun. Kalau Pemuda 76, saya 73.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa.
3: Ini namanya radio bagi saya, Bu Munija, Bu Yanti ini luar biasa untuk bisa senantiasa itu
0: menjadi teman
3: bisa menghibur. Menjadi teman sepanjang waktu begitu.
0: Luar biasa.
3: Sampai nanti pukul 24.
0: Mantap. Nggih. Matur nuwun sudah menjadi teman setia.
3: Semoga semuanya sehat,
0: keluarga sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Sepertinya seperti itu saja Bu Yanti.
0: Siap.
3: Baik. Terima kasih untuk semua pendengar RRI Purwokerto. Semoga nanti sehat, waras, selamat, panjang umur, tidak ada lahan suatu apa.
0: Amin.
3: Selamat beristirahat sambil layah-layah mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang luar biasa. Bisa apa namanya? Menidurkan kita.
0: Oh iya, mantap. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Dan sepertinya juga kita harus akhiri bersamaan kita ini, Faik.
1: Iya.
0: Tapi tenang, habis ini masih ada dua lagu yang siap saya hadirkan ya. Okay. Tadi ada Johnny Ray ya,
1: Just Walking in the Rain.
0: Dan juga nanti ini untuk mengingatkan kita zaman-zaman. Kamu pernah dengar film Titanic gak?
1: Titanic pernah lihat, tapi
0: pernah nonton juga
1: sih.
0: Ya. Nah, nanti kita putarkan lagunya juga, okay. Celine Dion ya.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, dan selain ini pendengar, nanti seperti biasa kami hadirkan kembali Kelenengan Gening Arumdalu. Kami hadir kembali nanti di Purwokerto Malam ini sesi terakhir ya, pukul 23 hingga 23.45 menit ya. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1 Purwokerto,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Nun poro miarso sugeng dalu so sugeng pepanggian malih lumantar kiaran kelengan arum dalu RRI Purwokerto ingkang dalu meniko katindakaken dening pakempalan karawitan Sanggar Pengayoman Tinggar Jaya saking desa Tinggar Jaya kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ingkang kinayoman dening Bopo Haji Mukdir Jaya Sentana lan dipun mangersani dening Bopo Haji Susilo kanthi juruserat utawi sekretaris Bopo Haji Suharyadi SPD dene minangka panggulawentah Redono utawi bendahara nuninggih Bopo Warmono SPD Para miyarsa kalawitan saking Sanggar Pengayoman Tinggar Jaya dipun asuh dening panjenenganipun Bopo Sumarno kanthi rinengga swantening Walanggono Ibu Tri Winarsih Ibu Sartiah Suwito Nyi Saben saha Nyi Ragis Emilia wontene pangiketing para panglawit nuninggih Bopo Priyo Hartanto SPD Para miyarsa sumangga kenengan arum dalu kita laras sesarengan.

Para miyarsa, nembe kita pidhangetaken sesarengan menika wau ungling ladrang pambuka laras pelog part 6. Ingkang minangka purwakaning gending renengan arum dalu menika ingkang sinengkuyung dening para kadang seniman seniwati sanggar pengayoman tinggar jaya. Dene para paraga ing gangsa nuninggih. Bapa Sumarno, Bapa Edi, Ibu Waljinah, Ibu Kusniah, Ibu Nur Cahyanti, Ibu Rina, Ibu Yani, Ibu Titin, lan boten kantun, Ibu Kusmini. Ibu Riris Purwanto, Ibu Ratna, soho Ibu Jumiarti. Promiarso, sampun rinonce, gending-gending ingkang badhe kapiarso nuninggih, ingkang sepindah, ladrang ayun-ayun, kalajengaken lancaran ayun-ayun Tanjung Gunung, laras pelog part 6. Sumangga para miyarsa, sugeng midhangetaken sinambi lelenggahan nuli wungon.

pamirsa, menika wau ungling ladrang ayun-ayun kalajengaken lancaran ayun-ayun Tanjung Gunung Laras Peluk Part 6. Dene gending salajengipun nuninggih ladrang dirgahayu kalajengaken ketawang kinandi sandung Laras Lendro Padhet Manyura. Sumangga para pamirsa, sugeng laras gending menika.

Dene gending selajengipun nuninggih bawa Sekar Asmoradana katampen langgam Sri Kuning Laras Lendro Bartsongo. Sumangga para miyarsa sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Makaten para miyarsa, bahwa sekar Asmorondono katampen langgam Sri Uning sampun ngumandang ing antariksa. Minangka gending ingkang pungkasan nuninggih ladrang pangkur Tanjung Gunung nuli kasuwuk mangke lajeng nyandak aya-aya Umbul Donga. Laras pelog padet barang. Sumangga para miyarsa sugeng laras gending menika kanthi mardikaning nolo.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Anda masih bersama kami di RRI Purwokerto. Kami sudah mempersiapkan berbagai informasi dan lagu-lagu menarik untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Ya, mendengar mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, HES Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mengunjungi Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rombongan diterima 3 Hakim Agung Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Dr. Anda Haji Muhayyah SHMH, Dr. Haji Lailatul Arafah MH, dan Dr. Haji Mamatur Himat SHMH. Dekan FAI UMB, Profesor Dr. Mafkul MAG mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami penerapan ilmu hukum di luar ruang kuliah. Menurut Mafkul, kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan pengajaran dan penelitian, sekaligus memperluas pengalaman mahasiswa dalam bidang hukum ekonomi syariah. Pengalaman magang juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan kurikulum agar semakin sesuai dengan kebutuhan praktik hukum. Salah satu persoalan yang dibahas secara khusus ialah kewenangan peradilan dalam menangani kepailitan syariah. Selain itu, ada juga pembahasan yang mencakup kebutuhan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kepailitan syariah, termasuk hakim pengawas dan kurator. Mereka perlu memahami ketentuan kepailitan sekaligus prinsip syariah seperti pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf, serta menghindari transaksi yang mengandung riba, ghoror, dan ketidakjelasan. Melalui kunjungan akademik dan kesempatan magang, mahasiswa HES FAI UMB diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara teori hukum dan penerapannya. Pengalaman tersebut juga memberikan gambaran tentang kompetensi yang diperlukan untuk menjawab persoalan hukum ekonomi syariah yang terus berkembang.

0: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi.

Ya, pendengar, kekeringan di Kabupaten Banyumas terus makin meluas. Hingga Jumat 9 Oktober 2026, sebanyak 85 desa dan kelurahan di 22 kecamatan mengalami kekeringan akibat kemarau. Pemerintah Kabupaten Banyumas pun terus menyalurkan bantuan air untuk memenuhi kebutuhan warga. Kepala PPBD Kabupaten Banyumas, Dwi Irawan Sukma, mengatakan jumlah wilayah terdampak meningkat dibandingkan data awal Oktober yang hanya tercatat 82 desa dan kelurahan. Berdasarkan data PPBD, kekeringan tersebut berdampak pada 22.162 KK atau sekitar 76.425 jiwa. Hingga saat ini, lebih dari 6 juta liter air bersih telah disalurkan ke wilayah terdampak melalui 1.314 ritase. PPBD Banyumas memperkirakan musim kemarau masih berlangsung hingga Februari mendatang akibat fenomena El Nino. Karenanya, penanganan kekeringan akan terus dilakukan selama kondisi tersebut berlangsung. Untuk memenuhi kebutuhan warga, penyaluran air bersih juga dilakukan di Desa Kali Tapen, Kecamatan Purwajati, Jumat, tanggal 9 Oktober 2026. Sebanyak 2 tangki air bersih disalurkan kepada masyarakat setempat. Bahkan Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, ikut turun langsung menyerahkan bantuan. Lintarti mengatakan, kekeringan menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahun di sejumlah wilayah Banyumas. Pemerintah daerah akan terus menyalurkan bantuan air bersih selama musim kemarau dan masyarakat masih membutuhkan pasokan. Lintarti juga menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan memprioritaskan kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

Ya, pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Purwokerto malam ini, dan sebelum kami turun dari udara, kami hadirkan santapan rohani Islam dari Ustadz Ahmad Husnaini SAG yang berjudul Berbaktilah kepada orang tua, niscaya anak akan melakukan hal yang sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Di antara karunia dan rahmat besar yang dilimpahkan kepada kita sebagai umat akhir zaman adalah dilahirkannya Nabi Muhammad SAW yang kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Marilah kita sanjungkan salam serta salawat kepada Rasul kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua sejatinya akan kembali kepada diri sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan, man waliyyi banatina fa ahsana ilaihinna kunallahu satron minan nar. Barang siapa yang mengurus anak-anak perempuannya, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anaknya akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan bagi orang tua yang bersabar menahan penderitaan dan bersusah payah mendidik putra-putrinya. Suatu hari, seseorang menghadap Khalifah Umar bin Khattab dengan membawa anak lelakinya. Ia mengadukan betapa durhaka dan kurang ajar anaknya. Khalifah mendengar dengan seksama pengaduan orang tua itu. Umar mengingatkan beberapa hak anak, seperti memilihkan ibu si anak dari golongan baik-baik, memberi nama yang baik, memberi nafkah sepantasnya, mendidik dengan akhlak yang baik, dan mengajari ilmu untuk bekal hidupnya. Seketika itu, si anak menyahut urean Umar. Tak satu pun dari hak-hak itu yang diberikan. Ibu saya itu tidak jelas asal-usulnya dan berperangai sangat buruk. Dari kecil saya dipaksa mencari nafkah dengan menggembala ternak. Dan saban hari diberi contoh akhlak yang buruk dengan pertengkaran yang tiada henti. Perkataan yang kotor dan tindak kekerasan. Jangankan diajari ilmu, yang ada hanya dampratan dan perlakuan kasar. Dalam hatiku hanya ada dendam dan menunggu saat bisa membalasnya, kata si anak. Kemudian Umar menyapa, apa benar demikian? Tanya Umar dengan wajah marah. Jika demikian, sungguh engkau telah merusak anakmu dengan tanganmu sendiri. Engkaulah yang pantas mendapat hukuman atas kesalahan ini, tegas Umar. Pendengar yang berbahagia, maraknya remaja tersangkut tindak kriminalitas. Maraknya remaja yang tersangkut tindak kriminalitas, seperti tawuran, miras, pembunuhan, narkoba, pergaulan bebas, tidak punya sopan santun, durhaka kepada orang tua, boleh jadi karena didikan orang tuanya sejak kecil yang demikian. Anak merupakan cermin orang tuanya. Bagaimana orang tua berperilaku, demikian pula anak meniru. Bila setiap hari mendapat caci maki, maka si anak akan belajar serupa terhadap orang lain. Demikian pula sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, "Biru abaukum taburukum abnaukum." Berbuat baiklah kamu terhadap ibu dan bapakmu. Niscaya anak-anakmu akan berbuat baik terhadapmu. Hadis riwayat Tabrani. Pendengar, seorang pegawai menemui Umar. Ia kaget dan memperlihatkan keheranannya mendapati Khalifah sedang berbaring dengan beberapa anak kecil asik bermain-main di sekitarnya. Umar bertanya, "Jadi, bagaimana keadaanmu dengan keluargamu?" Ia menjawab, "Begitu melihatku keluargaku yang berbicara langsung diam." Umar berkata, "Kalau begitu, kamu turun saja dari jabatanmu. Soalnya,
Kalau terhadap keluarga dan anakmu saja kamu tidak bisa berlaku lembut, bagaimana kamu bisa berlaku lembut terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umar memutuskan memberhentikan jabatan orang itu ketika didapati ia tak menyayangi keluarganya. Amanah kecil saja ia lalai, apalagi mengurusi urusan yang lebih besar. Mudah-mudahan menjadikan perhatian kita semuanya. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, hanya sampai di sini kami menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, dan 100,2 MHz, serta AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwakerto, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Berjumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Sabtu pagi ini. Dan semoga yang sudah terbangun badannya makin segar ya, semangatnya makin membara dan senyumnya sudah siap menghiasi pagi hari ini. Ya mungkin masih ingin matanya terpejam gitu ya. Mungkin boleh kembali tertidur atau mungkin bisa nanti mendengarkan kami di sini. Karena sesaat lagi nanti akan kami hadirkan dialog Mutiara Pagi untuk Anda dengan tema relevansi kisah Luqmanul Hakim di kehidupan sekarang ya. Tentunya bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Yang ingin bergabung nanti memberikan atensi bisa ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Tentunya siaran kami juga bisa disimak ya melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Buah cinta dan kasih sayangnya tak akan pernah bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bahkan, meskipun seorang anak rela melepas nyawa dari badannya demi membayar jasa orang tuanya, itu pun tak akan cukup dilakukannya. Bukankah seorang ibu ketika ia berjuang untuk melahirkan seorang anak, perjuangannya adalah pertarungan antara hidup dan mati. Nyawanya adalah taruhannya. Rasa sakit akibat kontraksi yang dirasakannya tidak bisa diganti dengan dunia dan segala isinya. Ditambah lagi dengan pengorbanannya di kala malam karena tangis seorang anak. Karena harus mengganti popoknya yang basah karena kotoran. Belum lagi pengorbanan akan kesukaan apa yang diingininya demi melayani keinginan anaknya. Seorang bapak, ia rela mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah demi terpenuhi kebutuhan makan minum anaknya. Maka cukuplah dikatakan seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya. Manakala ia berani berkata ah atau uf di hadapan ibu bapaknya dengan maksud untuk melawan. Bagaimana tah lagi jika seorang anak ia mengabaikan orang tuanya, tidak menyambung silaturahim dengannya. Dia telah melakukan uququl walidin, durhaka pada orang tua. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin pendengar. Pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar, tentunya pada pagi hari ini kami hadirkan dialog Mutiara Pagi untuk Anda. Temanya adalah relevansi kisah Luqmanul Hakim di kehidupan sekarang bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Fenomena mendidik anak di era digital ini seringkali mempertemukan orang tua dengan tantangan moral dan juga etika yang kompleks ya. Mutiara Pagi edisi kali ini menghadirkan perenungan mendalam melalui hikmah pengasuhan Luqmanul Hakim yang terabadikan dalam Al-Quran. Dan prinsip ketauhidan, kesederhanaan, serta tata krama yang diajarkan ini menjadi kompas penting ya untuk menjaga fondasi karakter generasi muda di tengah derasnya arus modernisasi dan disrupsi informasi. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung memberikan atensi bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami juga bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Ustadz Hendro terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat gak Ustadz?
1: Insya Allah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini temanya adalah relevansi kisah Luqmanul Hakim di kehidupan sekarang begitu ya Ustadz?
1: Insya Allah.
0: Ya baik, monggo silakan Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Inka, para pendengar RRI, pemirsa kanal YouTube RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuritun yawatin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursali, nabiyin al-karim Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, rabbis rohli sadri, wa yassir li amri, wahlul uqtatan min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini diberi umur panjang kesehatan, kembali bisa bersilaturahim lewat udara. Semoga apa yang kita lakukan bagian dari amal soleh yang kita nikmati, kita petik hasilnya setelah kita meninggalkan dunia ini. Amin.
0: Amin.
1: Dan tema kita adalah tentang relevansi. Apa sih relevansi itu? Kesesuaian gitu ya. Ya cuma kayak lebih ngeh gitu ya. Saya itu kemarin ngobrol sama Pak Mas Iskandar gitu ya, Mas Nur Iskandar ya. Apa ya, relevansi apa kesesuaian? Enak relevansi, saya bilang gitu. Kalau kepekaan bahasa, suasana bahasa itu relevansi kan lebih luas daripada kesesuaian. Kesesuaian antara kisah Luqmanul Hakim dengan kehidupan kita sekarang ini. Kenapa tema ini saya sampaikan? Karena Al-Quran itu kan petunjuk. Petunjuk bagi manusia, hudalinnas. Maka semua hal yang ada di dalam Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk sebetulnya. Meskipun itu kisah, meskipun itu cerita. Yang kemudian dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu, kita nanti akan belajar menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Itu. Kemudian, di dalam Al-Quran, salah satu kisah yang menarik untuk kita pelajari itu adalah kisah Luqmanul Hakim. Siapa sih Luqmanul Hakim? Nanti kita bahas ya. Tapi saya pengen komentar dulu nih, yang buat narasi kayaknya udah belajar siapa ini?
0: Mas Iskandar.
1: Mas Iskandar ya, luar biasa. Terima kasih ini Mas Iskandar saya sebut. Karena berarti dia memahami, mempelajari dulu ini. Okay. Saya mau ngomong apa, dibuka dulu surah Luqman-nya sampai akhir ya. Baik, surah Luqman yang akan kita bahas, ini surah Makkiyah ya. Yang turunnya di Mekah, mulai dari ayat yang ke-12, ayat 1 sampai ayat 11, nanti mudah-mudahan suatu kali bisa kita bahas juga. Tapi karena kisah langsung fokusnya ke surah ke kisah Luqman, kita akan buka surah Luqman, surah ke-31, ayatnya yang ke-12, 13, dan seterusnya nanti secukupnya kita bahas satu persatu. Baik, surah Luqman ayat 12, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. Walakat dan sungguh ataina kami berikan Luqmana Luqman al-hikmata hikmah. Anishkur lillah agar bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur barang siapa bersyukur fa innama yashkuru li nafsih maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara dan barang siapa ingkar kufur dari kenikmatan fa innallaha maka sesungguhnya Allah ghaniyun maha kaya hamidun maha terpuji. Nah, para pendengar rahimakumullah, siapa itu Luqman? Mungkin sebagian kita pernah mendengar kisah ini karena sering dibicarakan, mudah-mudahan menjadi tambahan pengingat buat kita, merefresh ya, menyegarkan kembali pemahaman kita tentang petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an. Luqman ini oleh para ulama itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah nabi, ada yang mengatakan tidak. Tapi mayoritas kebanyakan ulama itu mengatakan dia bukan nabi. Seperti Sufyan As-Tsauri yang bersumber dari riwayat dari Ibnu Abbas begitu ya. Kemudian yang lain-lain gitu ya, itu mengatakan dia bukan nabi, bukan rasul. Tapi hanya manusia biasa yang kisahnya kemudian diceritakan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, di dalam tafsir disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim ini kalau maaf, secara fisik orangnya pendek, hitam, bibirnya tebal, hidungnya lebar. Alias pesek, begitu. Jadi orang yang memang secara fisik tidak begitu menarik. Manusia biasa, fisiknya, katakanlah kalau menurut, maaf ya, istilah orang sekarang itu di bawah rata-rata, begitu. Tapi, nah, dia tercantum namanya di dalam Al-Quran. Makanya kita belajar dari hal ini dulu. Ternyata, ada orang biasa yang menjadi istimewa di sisi Allah. Artinya biasa itu maksudnya bukan nabi, bukan rasul. Okay. Orang biasa saja, begitu. Sehingga pada dasarnya sampai sekarang, setiap orang, karena kenabian dan kerasulan sudah habis, setiap orang termasuk kita ini, mudah-mudahan saya termasuk, amin.
0: Amin.
1: Punya kesempatan untuk jadi orang istimewa di sisi Allah. Jadi jangan underestimate ya, jangan minder, jangan tidak punya semangat dan mental untuk menjadi orang istimewa di sisi Allah. Karena Luqman Al-Hakim adalah contohnya. Dan banyak kisah-kisah lain yang baik namanya tercantum di dalam Al-Quran, maupun kisahnya yang tercantum dalam Al-Quran, maupun diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, lewat hadis namanya ya, tentang orang-orang biasa yang kemudian menjadi orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa saja, misalkan kita mengenal sahabat yang pernah saya ceritakan di sini, yang contoh-contoh menarik ya, itu kayak Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini sahabat yang kisahnya, episode hidupnya itu diceritakan di dalam surah Taubah ayat 118. Jadi Ka'ab bin Malik ini sahabat yang ketika perang Tabuk, harusnya dia berangkat, karena kan syarat ikut perang di zaman Rasulullah, satu, fisiknya kuat. Dua, punya bekal. Jadi kalau dua hal ini dimiliki, ini wajib ikut perang. Lah Ka'ab bin Malik itu masih muda, fisiknya masih kuat, wong sugih, begitu. Tapi gak ikut perang. Akhirnya ketika Rasulullah SAW kundur, Ka'ab bin Malik menghadap Rasulullah, dan orang-orang yang gak ikut perang itu menghadap kepada Rasulullah SAW. orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran itu munafik, cari alasan, menyampaikan alasan, inna buyutana urah, rumah kami gak ada yang jaga, terbuka, raman, begitu ya, urusan kami banyak, utang akeh. Misalnya begitu, pokoknya cari alasan, cari-cari lebih tepat ya, cari-cari alasan agar dimaklumi untuk tidak ikut perang. Padahal mereka sebetulnya wajib. Nah, Ka'ab bin Malik, enggak, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak ikut perang bukan karena alasan. Memang lalai, karena kan ketika pasukan Rasulullah sudah disuruh siap-siap, beliau mikir, engkau setah, yang masih dua waktu gitu. Ketika pasukan Rasulullah sudah berangkat, dia mikir,

Oh, tidak dihukum. Kebanyakan orang kan milih jadi maaf. Kayak orang munafik itu ya. Milih cari alasan biar dimaklumi. Dan seolah-olah dia orang yang tetap baik. Padahal dia sebetulnya aslinya nggak baik. Karena apa? Nyari-nyari alasan. Nah, karena kejujuran beliau, kisahnya kemudian dicantumkan di dalam Al-Quran. Ini orang biasa, hanya sahabat. Ada lagi, kita sering mendengar kisah Uwais Al-Qarni. Ini juga sering saya sampaikan. Ini juga orang biasa yang Allah beritahukan kepada Rasulullah, ada orang yang begini, begini, begini. Kemudian Rasulullah cerita kepada sahabat, yang diantaranya kemudian disampaikan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab kemudian ketemu dengan Uwais Al-Qarni ini. Ini orang biasa, miskin, kalau dalam riwayat ya, dia orang miskin gitu ya, ditinggalkan dalam kondisi miskin gitu. Tapi dia orang istimewa. Namanya disebut oleh Allah kepada Rasulullah. Dan salah satu keistimewaannya adalah dia itu kalau berdoa pasti makbul. Kita kalau miskin punya doa makbul, biasanya minta apa? Minta kaya ya. Tapi beliau tidak. Beliau enggak minta kaya, enggak begitu. Yang ketemu dalam riwayat ya, ketemu dengan Umar, minta didoakan begitu ya. Karena beliau lagi melakukan ibadah haji. Sebagian riwayat yang kemudian kisahnya wallahu alam ya, tidak saya detailkan rinciannya gitu, yang kemudian sering kita dengar, saya juga baca beberapa cerita tentang hal itu, bahwa beliau kan diantara kelebihannya adalah menggendong ibunya untuk haji, karena tidak punya biaya. Kan pakai kendaraan kan, karena dari Yaman itu kan jauh ya dari Mekah begitu. Jalan kaki atau pakai kendaraan. Nah gak punya duit untuk beli kendaraan, ya jalan kaki gitu ya. Ribuan kilometer untuk berhaji. Berapa lama itu, berbulan-bulan perjalanan gitu ya. Dan dia menggendong ibunya. Lantaran itu kemudian menjadi manusia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, dan lain-lainnya, banyak kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran menceritakan tentang orang biasa yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian, kalau kita tadi ya, punya enggak kesempatan untuk itu? Insya Allah masih punya. Karena Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari, jadi hadisnya sahih nih, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Dan senantiasa seorang hamba itu taqarrub, ya, mendekat kepada Allah bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Nah, selama ini amalan sunnah apa sih? Yang paling banyak dibahas itu amalan sunnah yang kaitannya dengan fisik. Salat sunnah, puasa sunnah, umroh, gitu ya. Tapi kan juga amal-amal nawafil yang berkaitan dengan hati, ibadah hati itu kan banyak juga. Sabar, syukur, ikhlas, jujur, begitu. Ini kan sesuatu yang kalau dalam kisahnya Ka'ab bin Malik, dia dengan kejujuran itu menjadi orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kisah lain, orang yang diceritakan oleh Rasulullah dijamin masuk surga karena apa? Dia punya amalan memaafkan semua kesalahan orang dan sakit hati yang ditimbulkan oleh tindakan orang kepada dirinya sebelum tidur. Begitu. Ini bisa kita terapkan dalam rumah tangga, itu bagus ya kayaknya ya. Setiap pagi ndeleng bojone wis merem wis ngorok begitu ya. Saya maafkan kok ngomain nyong gitu ya, memperengut karunya sudah tak maafkan gitu ya, dipeluk, dicium gitu tanpa dia tahu ya, itu luar biasa ya, amal nawafil itu. Kayaknya dekat itu suami istri itu kalau situasinya kayak begitu ya, timbang arep turu karo jengkel bertomei gitu ya. Nah ini para pendengar rahimakumullah, maaf ya saya kadang-kadang kayak begini nih, guyon biar semangat gitu ya. Ya, bin nawafil, karena selama ini kadang-kadang yang kita tangkap itu nawafil itu hanya amal-amal yang sifatnya lahir saja, sedangkan amalan batin sering nggak dapat perhatian, padahal itu kan juga amal soleh yang dapat pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kisahnya ada begitu. Maka bangun, selain semangat untuk amal-amal fardiyah yang jasadiyah, juga amal-amal yang sifatnya ruhiyah berkaitan dengan karakter jiwa kita.
agar dicintai oleh Allah. Faida ah

0: ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintainya, kuntu samahu, saya akan menjadi pendengarannya. Alladhi yasmau bihi, yang dia mendengar dengannya. Wabasorohu, dan penglihatannya, yang dia melihat dengannya, menjadi tangannya untuk beraktivitas, menjadi kakinya untuk melangkah. Wa in sa'altani, kalau dia minta kepadaku, la'atiyannahu, sungguh pasti aku beri dia. Jadi kesempatan itu masih ada untuk jadi orang yang kayak Wais Al-Qarni. Setiap doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Wala in ista'adani, kalau dia isti'adah, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah, la'i dan nahu, saya pasti akan lindungi dia. Wis, orang istimewa kan? Doanya dikabulkan, perlindungannya diterima oleh Allah, aman, selamat. Tapi pertanyaannya, kalau kita tahu doa kita makbul, jaluknya apa ya? Jaluknya duit ya kebanyakan itu ya, tentang kesenangan hidup begitu. Padahal kalau tahu kayak begitu, permintaan terbaik kan mati, akhirat melebu surga ya. Makanya itu yang harus kita fokuskan ya. Jangan hanya dunia saja yang kita mintakan, pengen panjang umur, pengen sehat, pengen begini, pengen begitu. Tapi juga minta ya Allah, yang paling penting ini, agar mati masuk surga. Siapa tahu pas doa itu pas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita mungkin banyak kesulitan, banyak masalah, tapi karena nawafil yang kita lakukan, matinya masuk surga, masya Allah. Gitu ya. Jadi ini, nah ketika orang itu diberi oleh Allah keistimewaan-keistimewaan, kayak Luqman al-Hakim itu adalah anishkur lillah, untuk bersyukur. Jadi para pendengar rahimakumullah, apapun yang Allah berikan kepada kita, rezeki, kelimpahan, kemampuan, kesehatan, apapun, mari kita terima itu semua dengan rasa syukur. Dan itu adalah salah satu ibadah yang kemarin saya banyak bahas gitu ya. Karena sekarang itu menjadi orang bersyukur itu kadang-kadang angel. Bentuknya apa? Grundel, gresula. Gaji pas-pasan gitu ya. Ngorep sedina wae ora cukup begitu ya. Dan sebagainya. Yang itu adalah gerutuan. Tapi kalau guyonan sih enggak apa-apa ya. Guyonan gitu atau evaluasi gitu ya. Yang sifatnya evaluasi ya. Untuk memperbaiki ini gaji ini semuanya kurang ya gitu ya. Tapi untuk memperbaiki monggo saja, namanya juga muhasabah, evaluasi itu hal baik. Yang tidak bagus adalah hal yang bersumber dari perasaan hati yang tidak nerimo terhadap Allah Subhanahu wa taala atas pemberian rezekinya hari itu. Makanya kan kita dapatkan dari diri Rasulullah SAW, ketika beliau diberi hidangan sesuatu yang gak suka, ya beliau tidak kemudian mencela makanan itu. Yang gak suka, sudah. Gak dimakan begitu. Kemudian sambil dimakan, sambil gerundel. Panganan kasinan. Begitu. Kan beda ya. Orang mengatakan hal yang sama tentang asinnya makanan dengan, bu kayaknya kasinan ya. Itu kan evaluasi itu, gitu. Agar besok dikurangi atau kurang asin gitu. Dibanding dengan gerutuan. Karena gerutuan adalah sifat hati. Gitu. Nah, oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, dalam banyak hal kita diingatkan lewat ayat ini untuk banyak bersyukur. Wa may yashkur, dan barang siapa bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka syukur itu untuk dirinya sendiri yang kemarin kita bahas ya. Kalau saya melihat makanan kemudian saya grundel, yang sakit itu siapa sih? Makanannya gak sakit, Allah juga gak berkurang kekuasaannya. Kalau istri saya cuek dengan omongan saya juga gak terpengaruh, saya sendiri yang rugi kan dengan gerundelan itu. Maka sudahlah begitu, terima saja begitu. Nah gitu ya, jadi pada kita banyak menggerutu dalam kehidupan, menggerutu ya. Bahasa Jawanya apa? Gerundel ya?
1: Yang gerundel.
0: Gerundel ya, gembremeng gitu ya. Gitu ya, gembromong ngomong dewek sing isine ora enak kok gitu. Bersyukur itu yang akan menikmati dari rasa syukur itu adalah jiwa kita sendiri. Bahkan mungkin akan menimbulkan suasana batin yang lebih enak dan amal yang lebih baik gitu ya. bersyukur atas hidangan yang diberikan oleh istri gitu ya. Istrinya dipeluk, istrinya diucapkan terima kasih gitu. Suasana hati kita enak, istri kita juga enak. Daripada digrundeli malah jadi jengkel, ngopatu, dan sebagainya ya. Kemudian, wa man kafaro, dan barang siapa ingkar, kafir, gak mau bersyukur, grundel ben uripe. Fa innallaha, ini yang Allah ingatkan. Maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun, gak butuh syukur kita. Kita ini yang akan menikmati dan memanfaatkan dari rasa syukur kita. Kemarin sudah saya bacakan kan hadisnya. Kalaupun semua makhluk di dunia ini fasik, gitu ya. Semua manusia di dunia itu fajir. Tidak ada yang takwa, tidak ada yang beriman, tidak ada yang bersyukur. Semuanya jelek gitu. Tidak akan manakoso min mulki syai'an, sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamidun, dan sudah terpuji dari asalnya, dari azalinya sudah terpuji. Enggak perlu tambahan pujian dari manusia. Karena ketika kita memuji Allah dengan alhamdulillah, kembalinya manfaatnya kepada diri kita. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian baik ya baiknya akan dinikmati oleh kalian sendiri. Kalau kalian tidak baik ya kembalinya kepada diri masing-masing. Barangkali itu ayat yang pertama dulu, Mbak Inka. Kisah Luqman al-Hakim, monggo.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Monggo silakan pendengar yang ingin bergabung ya. Bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat monggo.
1: Monggo silakan Bapak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ada getarannya Ustaz,
0: iya.
2: Mukadimahnya itu luas banget Ustaz. Yang saya mau tanyakan gini Ustaz, ya. Kalau kita berpikir dan kita juga praktek juga ya Ustaz, ya dalam sehari-hari, kita itu terkadang yang menurut kita lah ya Ustaz, ya. Di situ kita itu padahal merasa dekat ya Ustaz, dekat itu bukannya kita itu istilahnya kondisi lah ya, enggak ada kala ada sehat, ada tidak sehat. Tidak sehatnya itulah ya Ustaz, apakah sebuah tidaknya sehat itu kurangnya amal Ustaz?
0: Oh gitu,
2: Iya, sebab kita itu antara lupa dengan ingat sih ya Ustaz, dikala kita ingat itu sehari-hari kan kadang-kala bisa apa, orang itu banyak kesibukan banyak kelalainya gitu loh. Kita berpikir seperti itu. Kita juga dipenuhi dengan sebuah pengalaman-pengalaman yang sekiranya kita itu harus bagaimana ya bang. Kadang-kadang menurut baik, menurut kita ya usul manusia biasa ya Ustaz Tetapi jawaban dalam suatu apa ya pembuktiannya itu kita harus bagaimana? Mungkin kita kan adanya pemahaman belajar dari kadang-kala bisa turun naik gitu. Itu motivasinya ya Ustaz. Kita harus banyak praktek dan kita menilai diri ya Ustaz. Nah itu yang benar seperti itu Ustaz. Pembimbingan kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung aja ya.
1: Monggo.
0: Baik, terima kasih Pak Giat ya. Pak Giat di Cilongok. Ngatan, setiap musibah, katakanlah salah satu musibah berupa sakit, musibah yang tidak menyenangkan bagi kita ini, mari kita hadapi dengan dua hal utama. Yang pertama, kita muhasabah. Boleh jadi musibah itu muncul karena dosa, maksiat, kelalaian kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan begini nih, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Suatu kali saya makan karena ditraktir, enak banget ya. Manganku akeh, sambelnya akeh. Baru gue peteng lara kan. Oh berarti saya wasrobu, kulu wasrobu, walatus rifunya gak saya patuhi. Saya berlebihan makannya. Maka kemudian besoknya saya kalau makan jangan berlebihan. Yang proporsional saja. Itu kan membuat kita itu kembali kepada Allah. Dari peristiwa itu. Untuk memperbaiki diri. Itu yang pertama. Jadi setiap kejadian yang katakanlah tidak menyenangkan, mari kita jadikan muhasabah, evaluasi untuk jadi lebih baik di sisi Allah. Baik itu dengan tindakan-tindakan untuk mengevaluasi maupun dengan kalimat-kalimat. Yaitu istighfar, yaitu kalimat-kalimat thayyibah gitu untuk kembali mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan adanya musibah itu, mari kita jadikan alat bagi kita untuk mendapatkan pahala. Katakanlah kalau itu sakit ya, kita bersabar agar kita dikurangi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan hadisnya populer ya, kalau orang sakit satu dicabut keceriaan wajahnya, dicabut kekuatan fisiknya, dicabut selera makannya, dicabut dosanya. Nanti kalau Allah takdirkan kembali sehat, maka keceriaannya kembali, selera makannya kembali, kesehatannya, kekuatan fisiknya kembali. Nah dosanya itu yang tidak kembali. Maka dengan cara berpikir kayak begini kan, ya alhamdulillah begitu. Setiap kita ditimpa musibah, kita berdoa sembuh. Begitu sembuh, kita kelingan, oh alhamdulillah dosa saya berkurang, insya Allah. Tapi tidak usah kemudian cerita, pamer, ria. Nyong wingi bar kena lara gini. Nyong kayak ini dosa ini dikurangi, pira, embo. Gitu ya. Jadi amal-amal kita itu sebaiknya memang privasi gitu ya, privasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah dipublikasi, enggak usah diceritakan kepada orang-orang. Kecuali memang itu niatnya adalah untuk menjadi amal soleh yang diteladani, memotivasi orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ini yang harus hati-hati. Kalau memang enggak perlu cerita, enggak usah ceritalah kebaikan atau amal soleh kita. Kalau memang perlu disampaikan untuk memotivasi, monggo saja. Niat kita harus lurus betul masalah ini. Barangkali ingatan, okay, Pak Giat yang bisa saya sampaikan.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Monggo pendengar yang ingin bergabung, yang memberikan atensi, bisa ke 0281-632-336 atau ke kanal YouTube kami di channelnya RRI Purwokerto dan juga nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Monggo silakan Bapak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya ingin tanyakan mengenai kisah-kisah yang di dalam Al-Qur'an itu dari manusia biasa sampai nabi itu yang di utamakan itu akhlaknya, tidak dilihat dari kekayaannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Sebab itu semua adalah kita melihat perilakunya. Mohon beri contoh kisah yang seperti apa orang tadi miskin sekali, tapi dia baik, orang buta dan sebagainya. Ini banyak sekali kisah-kisah tersebut. Ada juga orang yang sangat kuat dan sebagainya, tapi dia perilakunya baik. Mohon beri contoh dan penjelasannya Pak Ustadz, contoh-contoh yang baik-baik itu. Mohon dijelaskan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Ustadz?
0: Baik, sebetulnya tadi di bagian awal mau saya jelaskan juga gitu ya, tapi mungkin karena waktu juga. Jadi Luqman al-Hakim tadi kan saya ceritakan ya secara fisik segala macam. Ini menunjukkan kepada kita memang Allah itu tidak memperhatikan fisik seseorang. Dalam hadis disebutkan inna Allah la yanzuru ila samikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memperhatikan kepada jasad kalian. Tidak memperhatikan juga pada penampilan kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian itu. Sehingga maaf ya, jangan pernah minder secara kalau orang itu secara fisik misalkan anu cilik, endep, ireng, keriting, urip, maning. Begitu ya. Karena ada orang guyonan itu enggak usah minder, enggak usah anak muda sekarang insecure gitu ya. Ketika lihat ada orang tinggi, putih, ganteng, cantik, sugih begitu ya. Kita kemudian gak punya kepercayaan diri. Jangan begitu. Luqman al-Hakim contoh begitu ya. Orang yang secara fisik, dalam tanda kutip ya, istilah kita sekarang itu di bawah rata-rata, tapi dia orang istimewa. Makanya percaya diri saja dengan semua fisik yang Allah berikan kepada kita. Jangan minder, jangan takut. Begitu. Yang kita kedepankan adalah hati, betul tadi disampaikan oleh Pak Tuslam, tentang hati, tentang amal, tentang sikap, tentang perilaku. Karena hati itu kan ruh jiwa kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau fisik enggak, mungkin fisik kita dari tanah, nanti kembali ke tanah. Sing ayu-ayu mlebu surga, kan enggak kayak begitu. Yang amal soleh, yang sabar, yang ikhlas, yang jujur, yang segala macam karakter-karakter baik itu yang akan membuat seseorang itu masuk surga. Sekaligus saya balik, kalau ada orang misalkan punya fisik lebih di atas rata-rata, jangan pernah body shaming, membuli, merendahkan, menghina, atau merasa istimewa, lebih istimewa dibanding orang lain. Saya dicintai Allah karena saya misalkan tinggi, cantik, putih, pinter, sugih, atau saya ini istimewa di hadapan Allah karena tinggi, atletis, ganteng, sugih, dan sebagainya. Enggak boleh gitu. Kemudian fisik kita menjadikan kita merasa istimewa dan merendahkan orang lain gitu. Kalaupun kita menerima atau mendapatkan hal begitu, ya paling gampang ya alhamdulillah bersyukur. Dan kita gunakan untuk memotivasi orang menuju kebaikan. Begitu, jangan kemudian digunakan untuk merendahkan orang lain. Dan banyak sekali memang seperti beberapa ayat itu kan kayak apa sawatawalla anja ahul a'ma, itu kan kisah tentang orang buta, sebagian mengatakan Abdullah bin Ummi Maktum itu datang kepada Rasulullah SAW minta diajari tentang agama. Pada saat yang sama yang dihadapi Rasulullah itu para pembesar suku gitu. Tentu Rasulullah wajar ya kalau kemudian berharap nanti ajan cerandu lagi, nyong lagi ketemu pejabat kok, tukang becak misalkan gitu, melu bain begitu kalau bahasa sekarang ya. Kan ya wajar begitu ya kalau kemudian Rasulullah menampakkan ketidaksukaan. Tapi itu saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aba sawa tawalla anja ahul a'ma. Artinya jangan pernah merendahkan seseorang sekalipun yang mau menjadi baik. Meskipun dia, maaf ya, orangnya hanya latar belakangnya biasa saja. Kira-kira kalau bahasa sekarang ini, bahasa Ustadz nih ya, nyong dundang pengajian yang pendopo, karo nyong dundang yang pengajian para tukang becak mangkat kendigi. Begitu ya, itu kan ujian begitu, bagi Ustadz begitu. Kalau saya datangnya ke pendopo semata-mata karena hal-hal yang sifatnya duniawi, lah itu yang mungkin bisa dapat teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tergantung janjiannya yang mana dulu begitu. Kalau janjiannya sana dulu, ya sana dulu. Jangan kemudian karena ini lebih penting, kemudian kita abaikan janjian yang lain. Saya senang hal-hal seperti ini kayak Gus Baha itu ya. Beliau kan berani menolak itu undangan-undangan besar, undangan istimewa begitu. Beliau santai saja begitu menghadapi hal-hal seperti itu, kan enak. Jadi kita nggak terganggu dengan hal seperti itu. Jadi para pendengar rahimakumullah, sebaliknya ada orang yang secara fisik, secara materi itu luar biasa. Kalau sebagian riwayat tentang Fir'aun, sebagian riwayat ini ya, tentang kesuaiannya saya nggak tahu, itu Fir'aun itu orang yang tidak pernah sakit seumur hidup. Itu sehat terus, sehat, sugih, jadi raja, begitu kan kumpulan kenyamanan hidup. Kita sakit-sakitan seringnya minta sembuh kan, dia itu gak pernah sakit begitu. Sehingga dia merasa istimewa, sombong, sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya ini kan Tuhan yang tinggi begitu, dan sebagainya. Nah oleh karena itu para pendengar, jangan sampai kemudian, nah ini prakteknya dalam kehidupan kita ya, jangan menilai orang semata-mata dari fisik dan materinya saja. Kita menghargai orang, menghormati orang karena fisiknya gitu ya. Sing wong miskin, elek, ireng gitu ya, kita gak sapa. Sedangkan sing wong ganteng, ayu, sugih, pakainya bagus, kita sapa dengan ramah gitu. Gak boleh kayak begitu. Harus sama perlakuannya begitu. Yang kaya, yang miskin, memang patut kita sapa, ya kita sapa. Jangan pilih-pilih orang karena fisiknya, karena jabatannya, karena macam-macamnya gitu. Bahwa menghormati pejabat, iya begitu ya. Tapi kan tukang becak juga harus dihormati, sama-sama begitu. Jadi jangan sampai pilih kasih karena hal-hal yang sifatnya materi atau duniawi. Ini barangkali juga pelajaran penting yang bisa kita ambil ya dari kisah Luqman Al-Hakim.
1: Oke, baik Ustadz. Ini menyambung jawaban Ustadz dari Pak Prastio Purbalingga, yeah. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya sering cerita hidup saya kepenak, contoh cari kerja juga gampang, bekerja juga enak, itu gimana Ustadz begitu?
0: Ya ini lama-lama lubi niat itu tadi. Selama niat kita adalah memotivasi. Wong Al-Qur'an juga menceritakan tentang amal soleh seseorang. Rasulullah juga kadang-kadang menceritakan apa yang beliau lakukan. Para sahabat juga kadang-kadang menceritakan gitu. Tapi niat. Nah, yang tahu niat persis itu hati. Gitu ya. Makanya kita perlu betul-betul selektif gitu ya. Kalau mau menceritakan itu, berhenti dululah sebentar begitu kira-kira kalau saya ya. Berhenti dulu sebentar. Ginyong cerita maksudnya apa gitu. Begitu. Kalau bisa menjadi ukuran misalkan begini, kita cerita tapi kemudian cerita kita direndahkan atau dilecehkan oleh orang. Bagaimana sikap kita itu juga penting. Karena ikhlas itu tidak terpengaruh pujian atau celaan. Kalau kemudian kita cerita kisah kita kemudian direndahkan orang lain, loh kabeh wong sih bisa kayak gitu. Terus kita kemudian terpengaruh secara emosional, boleh jadi kita pengen agar kita dihargai dan dihormati oleh orang atas kisah kita. Tapi kalau kemudian kita itu cuek begitu ya bahasa anak muda ya, cuek masa bodoh, saya mau diyakini cerita saya, mau dihormati karena cerita saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Karena urusan saya adalah menyampaikan dan memotivasi orang, sudah. Pujian atau celaan tidak akan berpengaruh saya dan sikap saya kepada dia. Kalau saya lagi cerita tentang bagaimana saya dulu begini-begini terus, lah kok sih, kayak ngono sih ya, kabeh wong bisa gitu. Terus kita marah begitu sama orang itu, lah itu yang perlu kita hati-hati. Boleh jadi kita sudah terpengaruh secara niat, begitu.
1: Oke Ustaz, jadi tergantung niatnya saja begitu.
0: Yang harus kita jaga itu niat kita.
1: Oke. Baik, Ustaz ini mungkin satu lagi nggak Ustaz, boleh, dari boleh. Ibu Sum di Sampang. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita sudah banyak diberi rezeki, terutama rezeki sehat dan lain-lain, ya. Tapi kadang kita menyadari bahwa rezeki bukan hanya uang. Bagaimana supaya kita selalu mensyukuri nikmat dan sedikit dikit juga grundel, ngedumel kalau lagi ada cobaan. Mungkin ada kiat-kiat doanya begitu Ustaz, terima kasih.
0: Kalau doanya begini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kan sering ya, pendek ya doanya ya. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Kalau banyak ya a'inna ala dzikrika, untuk berzikir selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baik dalam beribadah kepada engkau. Karena begini, orang pandai bersyukur itu taufik dari Allah ternyata. Itu. Oleh karena itu, sungguh beruntung orang yang pandai bersyukur. Tentu taufik Allah ini juga perlu kita upayakan, kita kejar. Kayak surga itu kan pemberian kepada orang beriman. Kita kan perlu berupaya itu dengan amal soleh. Maka kita dorong, kita latih untuk senantiasa sabar. Kalaupun mau grundel, silahkan saja grundelnya sama Allah. Boleh? Boleh. Namanya berdoa kan? Ya Allah saya sakit, sembuh ya Allah. Gitu ya. Ya Allah saya miskin, kasih kekayaan ya Allah. Ya Allah saya begini. Tapi jangan diposting. Kan ada orang yang kayak begitu ya. Doa diposting gitu ya. Dapat sesuatu diposting begitu yang niatnya kita gak tahu ya. Tapi kalau niatnya kemudian untuk agar dia itu, wah hebat banget dia ya. Sugih banget ya, sukses banget ya, apik banget ya dia, banyak berdoa, istighfar kepada Allah. Niat itu yang harus hati-hati. Makanya kalau berkaitan dengan postingan-postingan itu yang kaitannya dengan apa ya, dengan nasihat, dengan nilai, dengan pelajaran-pelajaran baik lah. Kalau suasana hati atau tindakan-tindakan pribadi yang memang tidak perlu diposting, ya nggak usah diposting begitu. Posting aja peristiwa-peristiwa yang menarik, yang menjadi pelajaran bagi orang-orang begitu. Gitu ya.
1: Enggak Ustaz, kalau misalnya niatnya untuk kebaikan tapi ternyata ada yang iri, dengki begitu, bagaimana Ustaz?
0: Itu yang perlu kita hindari, namanya ain. Jadi jangan sampai niat kita itu baik, tapi kemudian muncul mata-mata yang jahat begitu ya. Makanya sangat berhati-hatilah terhadap persoalan-persoalan itu. Jadi menceritakan kebaikan, menceritakan rezeki, menceritakan sesuatu itu perlu kita pertimbangkan secara serius begitu. Lebih enak kalau hal-hal kayak begitu itu kita sembunyikan sajalah, tidak kita nampakkan bahwa kita adalah orang alim, bahwa kita itu orang kaya, bahwa kita itu orang kaya drama-drama Korea ya. Gitu ya. Ternyata CEO istri menyamar. Saya CEO menyamar gitu ya. Jadi kadang-kadang memang perlu kita menjadi orang yang tidak dikenal istimewa oleh orang-orang itu, malah lebih menyelamatkan kita daripada boleh jadi kemudian ada riya. Wah, Ustadz Hendro gimana kabar? Ustadz begitu ya. Kan bisa terganggu ini perasaan saya. Kan Ustadz begitu. Akhirnya ketika orang lain pada mengamati saya merasa tinggi, merasa hebat itu. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Harusnya kan biasa saja. Kalau saya kayak begitu, saya bilang begini, jangan ngundang saya Ustadz di sini. Kenapa sih? Ngamplopi saya bilang. Ngundang Ustadz ngamplopi. Guyonan gitu ya. Baik, barangkali itu saja para pendengar rahimakumullah. Kayaknya cukup ya dari saya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Insya Allah kalau masih diberi kesempatan oleh Allah, kita akan sambung lagi pembahasannya pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendro untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf untuk Anda yang belum bisa terjawab pertanyaannya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Saya Inka Mutiara, pamit dari Dialog Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar. Ratusan pekerja di Purbalingga terserap melalui ajang Purbalingga Job Fair 2026. Pemerintah Kota Tegal resmi meluncurkan program untuk memperkuat edukasi ketertiban lalu lintas, sekaligus mempermudah masyarakat dalam melaporkan pelanggaran parkir. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Kami juga akan sampaikan komentar pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara.

0: Informasi pertama terkait 922 pekerja di Purbalingga terserap melalui kegiatan Purbalingga Job Fair 2026. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Job Fair 2026 di Kabupaten Purbalingga berhasil menyerap 922 pelamar kerja ke berbagai perusahaan atau 43,95% dari pelamar yang mengikuti kegiatan tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga, Johan Arifin, mengatakan penyerapan tenaga kerja terbesar berasal dari industri olahan padat karya, terutama industri rambut dan kayu. Johan merinci penyerapan terbesar tercatat di PT Boyang Industrial dengan hampir 400 pekerja, PT Victoria hampir 300 pekerja, serta Euro sebanyak 60 pekerja, sisanya terserap di sejumlah perusahaan lainnya. Menurut Johan, capaian tersebut dinilai menjadi salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran terbuka di Purbalingga. Johan berpesan dan mengingatkan pekerja yang telah diterima agar terus meningkatkan kompetensi, tidak hanya dalam kemampuan teknis, namun perlu dilengkapi dengan soft skill, sikap, perilaku, serta ketaatan terhadap aturan perusahaan.
2: Jadi secara umum, tingkat penempatan tenaga kerja melalui job fair kemarin mencapai 43,95%. Tentu angka ini sangat signifikan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka kita. Kemarin juga dalam rangka evaluasi kita sudah mengumpulkan teman-teman HRD untuk memberi masukan ke kita. Bagaimana untuk evaluasi kemarin dan kedepannya mau bagaimana. Ada beberapa masukan dari mereka yang akan menjadi pertimbangan kita. Tentu tidak ada yang sempurna. Ada beberapa evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraannya di tahun-tahun yang mendatang.
1: Johan menambahkan meski pelaksanaan job fair berjalan lancar, Dinperinaker Purbalingga menyiapkan sejumlah wacana memindahkan lokasi kegiatan Purbalingga Job Fair dari gor indoor ke area terbuka yang lebih santai. Sementara itu, job fair yang secara seremonial hanya digelar setahun sekali. Karena keterbatasan anggaran, Dinperinaker berkomitmen agar informasi lowongan kerja tetap tersedia setiap hari melalui media sosial Dinperinaker Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pedagang yang mengikuti Banyumas Trade Market BTM merasakan perbedaan hasil penjualan melalui kanal online dan secara langsung. Penjualan online dinilai mampu menghasilkan lebih banyak transaksi, sedangkan penjualan langsung memberi kesempatan kepada konsumen untuk melihat dan mencoba produk sebelum membeli. Berikut laporan Septia Mala.
3: Penjualan online dan langsung menjadi pilihan pedagang untuk menjangkau konsumen di Banyumas Trade Market atau BTM Vol 14. Salah satu penjual, Rida, mengatakan, penjualan online menghasilkan lebih banyak pembeli dan transaksi dibandingkan saat mengikuti event. Ia juga menilai konsumen online lebih loyal, sedangkan event memberi kesempatan untuk mengenalkan produk kepada konsumen yang terbiasa berbelanja secara langsung. Rida menjelaskan, perbedaan penjualan online dan saat event, termasuk alasan penjualan online menghasilkan lebih banyak transaksi.
4: Sebenarnya kalau online sama event ya. Cuma memang kalau event itu kan tujuannya itu buat branding sekalian ya, buat ngenalin ke orang-orang yang emang biasanya sih suka belanja offline. Kalau di online itu kaumnya lebih royal sih sejujurnya. Maksudnya kalau misal event kita kan langsung ngadepin customer secara langsung. Kadang kalau misal negosiasi itu kita akan tetap kalah.
3: Rida mengatakan penjualan online menghadapi kendala sinyal dan algoritma. Menurutnya penjualan langsung membutuhkan tenaga lebih untuk menata produk selama event. Ia menyebut keikutsertaan dalam event tetap penting untuk branding dan mengenalkan produk. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana BTM Vol 14 Ferry mengatakan, penjualan langsung memberi pengalaman berbeda kepada konsumen. Konsumen dapat melihat, memegang, merasakan bahan hingga mencoba produk di fitting room. Ferry menjelaskan, keunggulan penjualan langsung saat event karena sejumlah penjual berkumpul dan dapat menarik konsumen secara bersama-sama.
5: Oh, itu jelas. Karena kita di sini dengan kumpul bareng-bareng, bisa narik market bareng-bareng. Jelas untuk customer yang datang itu bisa lebih banyak daripada penjualan online di toko masing-masing.
3: Ferry mengatakan, konsumen yang datang ke event bisa lebih banyak dibandingkan penjualan online di toko masing-masing. Ia menambahkan, BTM merupakan kegiatan tahunan komunitas yang diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun. Septia Mala melaporkan.
0: Pendengar Gecrafts Banyumas mendorong kolaborasi lintas subsektor untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Sinergi berbagai pihak dinilai penting agar potensi ekonomi kreatif dapat berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Berikut laporan Faisal Raihan.
6: Sektor ekonomi kreatif di Banyumas dinilai memiliki potensi yang cukup beragam mulai dari kuliner, fashion, musik, hingga industri digital. Pengembangan subsektor tersebut dinilai dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional G-Crafts Banyumas Muhammad Erlangga Adinugraha atau Erik mengatakan, keberagaman subsektor tersebut menjadi modal untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat di Banyumas. Menurutnya pengembangan ekonomi kreatif perlu melibatkan pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan masyarakat dari berbagai subsektor. Kolaborasi menurutnya diperlukan agar pelaku ekonomi kreatif dapat saling terhubung dan mengembangkan usaha maupun karya yang dimiliki. Erik mengatakan G-Crafts Banyumas terbuka terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
7: Banyumas punya potensi ekonomi kreatif yang sangat luar biasa. Kreativitas tidak hanya bicara terkait dengan seni atau dunia hiburan, tetapi ekonomi kreatif bisa muncul dari kuliner, musik, event, lalu otomotif, fashion, digital, dan sebagainya. Ekonomi kreatif itu sederhana, ketika sebuah ide, kreativitas, atau keterampilan bisa menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang bagi orang lain, disitulah ekonomi kreatif bekerja. Banyumas punya modal yang sangat besar untuk membangun ekosistem ekonomi kreatifnya sendiri.
6: Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menyampaikan bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Kabupaten Banyumas. Terlebih, Banyumas memiliki sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, serta kekayaan budaya yang dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Namun, ia berpesan pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Menurutnya, potensi kreatif yang berada di desa-desa, kecamatan, maupun berbagai komunitas perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, G-Crafts, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat, Sadeo optimistis ekosistem ekonomi kreatif di Banyumas dapat semakin kuat sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda. Faisal Raihan, melaporkan.

0: Pemerintah Kota Tegal resmi meluncurkan program Tegal Tertib 2026 dan aplikasi Mas Dedi Tangguh 360 untuk memperkuat edukasi ketertiban lalu lintas sekaligus mempermudah masyarakat dalam melaporkan pelanggaran parkir. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
1: Pemerintah Kota Tegal menggelar apel gelar pasukan Tegal Tertib 2026 sekaligus meluncurkan program Mas Dedi Tangguh 360 di halaman Dinas Perhubungan Kota Tegal pada Rabu 7 Oktober 2026. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat terutama dalam berlalu lintas dan menggunakan fasilitas parkir yang tersedia. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah unsur dan pemangku kepentingan untuk mendukung penataan lalu lintas serta masalah parkir di Kota Tegal. Selain penertiban di lapangan, masyarakat juga turut dilibatkan melalui kanal pengaduan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistiantono, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Tegal untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman. Edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.
2: Adalah sebagai upaya kita bersama-sama dengan sejumlah stakeholder, didampingi oleh teman-teman dari Forkompinda, kita hadir untuk pertama memastikan bahwa kita tetap melakukan edukasi kepada masyarakat, menghadirkan satu situasi yang aman, nyaman bagi kehidupan masyarakat, dilandasi dengan bagaimana kita menegakkan ketertiban dan ketentraman, serta bagaimana ketaatan terhadap berbagai ketentuan, khususnya pada pagi hari ini, kita terkait dengan lalu lintas dan perparkiran.
1: Sejalan dengan penertiban tersebut, Pemerintah Kota Tegal juga menyediakan layanan Mas Dedi Tangguh 360 sebagai sarana untuk menyampaikan informasi maupun layanan terkait lalu lintas dan parkir. Masyarakat dapat mengirim laporan dengan menyertakan foto dan melakukan tagging lokasi terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tegal, Riyandi Soleh, menjelaskan laporan yang masuk akan diteruskan kepada tim terkait untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau tindak lanjut atas laporan yang disampaikan melalui program tersebut.
3: Kita adalah sebuah aplikasi untuk melibatkan, mengkolaborasikan seluruh elemen. Masyarakat bisa berpartisipasi, memberikan infonya, memberikan laporannya, aduannya ke dalam aplikasi itu. Jadi dia bisa melaporkan melalui foto, tagging, nanti dari sana tim akan turun.
1: Saat ini, Mas Dedi Tangguh 360 dapat diakses melalui dashboard Tegal Kota dan di Subkota Tegal atau melalui laman dishub.tegalkota.go.id. Aplikasi dalam bentuk APK juga tengah disiapkan untuk dapat diunduh masyarakat melalui Play Store. Peluncuran program dan kanal pengaduan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Tegal dalam menata lalu lintas dan parkir dengan melibatkan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama suksesnya penataan parkir di Kota Tegal. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, musim kemarau panjang membuat sejumlah warga di Kabupaten Tegal mulai mengalami keterbatasan sumber air bersih. Kondisi ini juga dirasakan warga Desa Kendayakan, Kecamatan Wanareja yang mendapat bantuan air bersih dari PMI Kabupaten Tegal. Selengkapnya dilaporkan Nisrina Alifa.
4: Warga Desa Kendayakan, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Tegal memanfaatkan bantuan air bersih dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Tegal. Bantuan air bersih disalurkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga di tengah musim kemarau panjang yang menyebabkan sumber air warga mulai terbatas. Penyaluran air bersih tersebut mendapat respon dari warga yang menerima bantuan. Relawan PMI Kabupaten Tegal, Kusrianto, mengungkapkan kondisi warga setelah mendapatkan bantuan air bersih.
5: Ya, alhamdulillah sangat senang, Mbak, karena memang mereka sangat membutuhkan. Sudah lama air bor, air sumur kekeringan, dengan adanya bantuan air bersih dari PMI, ya mereka tentunya sangat senang.
4: Bantuan air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Salah satu warga Desa Kendayakan, Sherly, menyampaikan kondisi sumber air yang masih terbatas di wilayahnya.
6: Biasanya karena emang keluarnya sudah sedikit sih, Mbak, mata air kita, maksudnya sumur kita tuh udah mulai keluarnya sedikit, jadi sangat dibutuhkan lagi.
4: Air yang disalurkan kemudian digunakan warga untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari. PMI Kabupaten Tegal juga akan menyesuaikan penyaluran bantuan dengan wilayah yang masih mengalami keterbatasan sumber air. Nisrina Alifa melaporkan.
0: Produksi tahu menjadi salah satu usaha yang terus berjalan di Desa Kracak, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Dalam sehari produksi mencapai sekitar 4 kuintal dan dipasarkan hingga Bumiayu. Selengkapnya dilaporkan oleh Fatimatuz Zahro.
7: Usaha produksi tahu di Desa Kracak, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas telah berjalan sekitar 3 tahun. Sebelumnya, usaha ini dijalankan di Majenang, sebelum akhirnya dipindahkan karena jarak pemasaran yang cukup jauh. Penanggung jawab produksi, Maman Suherman, mengatakan produksi tahu dilakukan dengan cara yang masih tradisional. Ada 3 jenis tahu yang dibuat, yaitu tahu goreng, tahu putih, dan tahu kuning. Dalam sehari, produksi mencapai sekitar 4 kuintal. Tahu kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar mulai dari Pasar Aji Barang hingga Pasar Bumiayu.
8: Lancar-lancar baik gitu. Alhamdulillah nggak ada kendala. Apalagi sekarang ditambah ada program MPG ya. Alhamdulillah itu agak membantu juga gitu ya sama omset gitu. Jadi nggak terlalu ngendelin pasar lah.
7: Proses produksi dimulai sekitar pukul 6 pagi hingga waktu asar. Setelah itu, tahu dikemas dan kemudian didistribusikan ke pasar pada malam hari. Selain untuk pasar, sebagian produksi juga disalurkan untuk kebutuhan MBG di beberapa wilayah, diantaranya Purwokerto, Sokaraja, Wangon, dan Lumbir. Untuk menjaga kualitas tahu, keterampilan pekerja menjadi salah satu bagian penting dalam proses produksi. Maman menyebut pekerja harus memahami proses pembuatan tahu, termasuk dalam mengelola bahan baku dan laru.
8: Pertama, yang kerja lah harus ahli. Kedua, terus dari bahan baku juga, dari larunya itu. Kalau kita nggak bisa ngurus, otomatis bau itu dalam satu hari, kedua harinya itu udah bau.
7: Maman mengatakan, kendala yang masih dihadapi dalam produksi adalah tenaga kerja. Sementara untuk pemasaran, tahu dijual dengan harga minimal sekitar Rp35.000 per papan, dengan jumlah isi menyesuaikan pesanan. Produksi tahu tersebut tetap berjalan setiap hari, kecuali pada hari raya atau waktu tertentu ketika kegiatan diliburkan. Fatimatuz Zahro melaporkan.
0: Pendengar, mie ayam menjadi salah satu kuliner yang mudah ditemukan di berbagai daerah. Namun di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, inovasi mie ayam yang menawarkan pengalaman berbeda yakni mie ayam coek. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
9: Mie ayam menjadi salah satu kuliner yang mudah ditemukan di berbagai daerah. Namun, di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah hadir inovasi mie ayam yang menawarkan pengalaman berbeda, yakni mie ayam coek. Mie ayam coek menjadi salah satu menu yang dikembangkan Badrul Mustafa setelah sekitar 3 tahun menjalankan usaha kuliner. Awalnya, ia hanya menjual mie ayam biasa sebelum kemudian melakukan inovasi dengan menghadirkan sejumlah varian. Badrul Mustafa mengatakan, inovasi tersebut dilakukan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda bagi masyarakat, tanpa mengesampingkan cita rasa.
10: Kurang lebih 3 tahun yang lalu mulai jualan mie ayam. Awalnya sih mie ayam biasa, terus berkembang inovasi menjadi ada mie ayam coek, mie ayam goreng, dan mie ayam bakar.
9: Salah seorang pengunjung, yaitu Zumrotin Maliha Putri, mengaku sudah 2 kali membeli ayam coek tersebut. Dari segi rasanya, seperti mie ayam pada umumnya. Yang menjadi tempat penyajiannya yang unik yaitu karena menggunakan coek dan mie ayamnya dibakar. Menurutnya, tempatnya sangat strategis dari jalan raya untuk masuk ke dalam gangnya.
11: Harapan saya ya semoga orang Kebumen bisa mencoba makan mie ayam dengan sensasi yang berbeda, kayak makan mie ayam pakai cobek ini.
9: Bagi siapapun yang ingin mencoba mie ayam dengan sensasi berbeda, semoga pengalaman makanan menggunakan coek ini bisa memberikan kesan yang unik dan menyenangkan. Tidak hanya menikmati rasa mie ayam yang lezat, tetapi juga merasakan sensasi tradisional yang membuat pengalaman makan menjadi lebih berkesan. Tia Anggraeni melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan target perbaikan mencapai 3.000 unit pada tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 3.000 unit rumah dengan realisasi hingga saat ini telah mencapai hampir 1.500 unit atau sekitar 50% dari target awal. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Syaihun mengatakan, calon penerima bantuan harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya merupakan warga kurang mampu, memiliki dan telah menempati rumah sendiri minimal 1 tahun, serta belum menerima bantuan sejenis dari pemerintah selama kurang lebih 5 tahun. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengajukan bantuan kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, bantuan ditransfer ke rekening penerima untuk digunakan membeli material dan melaksanakan perbaikan rumah. Dengan waktu pengerjaan sekitar 3 bulan serta pemantauan dari fasilitator dan koordinator wilayah.
2: Pendataan memang kita sedikit kendala. Respon dari pemerintah desa ini ada yang kurang lah. Sudah kita 3 bulan ini baru sekitar 70 desa kelurahan yang menyelesaikan pendataan. Kemudian terkait dengan kondisi rumah, memang kalau kita bandingkan antara kerusakan dengan nilai bantuannya, ini kalau rusak parah nilai bantuannya hanya untuk stimulan saja, ini juga menjadi permasalahan bagi penerima bantuan seperti itu.
1: Selain pendataan, kendala lain yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara tingkat kerusakan rumah dan nilai bantuan yang tersedia. Untuk rumah dengan kesulitan berat, bantuan yang diberikan masih bersifat stimulan, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perbaikan rumah tersebut. Syaihun berharap penanganan RTLH tidak hanya mengubah kondisi rumah menjadi layak huni, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri penerima bantuan. Menurutnya, hunian yang lebih layak dapat membawa perubahan positif bagi kondisi psikologis masyarakat, sehingga mereka lebih nyaman menerima kunjungan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, rumah bukan sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan. Rumah adalah ruang tumbuh keluarga, tempat anak-anak belajar, sekaligus bagian penting dari kehidupan yang layak. Berikut Robin Abdul Rahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Rumah bukan sekedar tempat berlindung dari panas dan hujan. Rumah adalah dunia tumbuh keluarga, tempat anak-anak belajar, sekaligus bagian penting dari kehidupan yang layak. Karenanya, pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Banyumas tidak boleh dipandang sebagai bagian program pembangunan fisik, tetapi juga upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masih adanya warga yang tinggal di rumah dengan kondisi atap rapuh, dinding rusak, lantai tidak layak, atau sanitasi yang buruk, menunjukkan bahwa persoalan perumahan masih membutuhkan perhatian serius. Pemerintah daerah perlu memastikan program rumah tidak layak huni ini benar-benar menyentuh keluarga yang paling membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan. Pembangunan rumah yang layak juga harus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan. Pendataan penerimaan bantuan perlu terus diperbaharui agar tidak terjadi ketimpangan. Masyarakat yang rumahnya benar-benar dalam kondisi memprihatinkan harus menjadi prioritas, bukan semata karena faktor kedekatan ataupun juga pertimbangan administratif. Di sisi lain, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Pemerintah desa, dunia usaha, lembaga sosial, komunitas, hingga masyarakat dapat mengambil peran melalui semangat gotong royong. Bantuan material, tenaga, maupun dukungan pembiayaan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Lebih penting, pembangunan rumah harus disertai perhatian terhadap lingkungan dan juga sanitasi.

Oktober 2026, Anda bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Nke Mutiara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Purwokerto Pagi.
3: Purwokerto Pagi.

RRI dengan esensi buku. Hujan adalah salah satu buku yang ditulis oleh Terelie. Seorang penulis dan akuntan di salah satu perusahaan. Keterampilannya dalam menulis sebuah novel membuat popularitas yang cukup besar di kalangan pembaca Indonesia. Buku ini menggambarkan bagaimana kehidupan pada tahun 2042. Hujan lebat terjadi setelah gunung meletus yang menyebabkan gempa bumi. Akibatnya, Lyle, seorang anak berusia 13 tahun, harus kehilangan kedua orang tuanya. Beruntung ia bertemu Esok, seorang anak berusia 15 tahun yang menolongnya dalam tragedi tersebut. Sejak saat itu, keduanya tak terpisahkan dan tinggal di pengungsian selama 1 tahun. Hingga akhirnya, pemerintah menutup pengungsian tersebut dan membuat mereka harus berpencar. Intensitas pertemuan mereka semakin sedikit. Terlebih karena Esok harus melanjutkan pendidikan di luar kota. Singkat cerita, pemerintah membuat proyek kapal luar angkasa yang dapat membawa penduduk bumi secara terbatas untuk menghindari bencana yang akan datang. Esok yang sudah menyiapkan 2 tiket harus merelakan salah satunya diberikan kepada Claudia, saudara perempuannya. Pada akhirnya, Lyle dan Esok tidak ikut dalam perjalanan luar angkasa itu dan memilih hidup bahagia bersama di bumi. Gaya penulisan Terelie dalam Hujan menggunakan bahasa yang ringan, mampu membuat pembaca memahami cerita. Penamaan tokoh dan imajinasi kreatif dalam buku ini menambahkan kesan bacaan yang apik bagi para penikmatnya. Hujan menjadi sukses besar di pasar sastra Indonesia dan mendapatkan perhatian dari para penikmat karya sastra. Buku ini pun menjadi perbincangan banyak kalangan karena ceritanya yang menarik dan tidak membuat pembaca jenuh. Hujan adalah buku dengan segudang nilai yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam hidup. Melalui Hujan, Terelie berhasil membangun kesan pilu serta haru bahwa kita harus tetap tegar di tengah terpaan badai dan yakin akan ada seseorang yang tulus membantu dan menguatkan. Demikian esensi buku Hujan, karya Terelie dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Boleh dah dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying artinya mengintimidasi tahu?
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman. Membasuh jiwa dengan ilmu. Menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
9: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
3: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
11: Pendengar, pernah kepikiran pergi liburan sendirian? Mau bebas menentukan tujuan, bebas mengatur waktu, dan bisa mampir kemana saja ya tanpa harus menyesuaikan dengan orang lain. Nah, namanya adalah solo traveling, ya ini memang bisa menjadi pengalaman yang seru. Tapi tentunya jangan asal berangkat ya, ada beberapa hal yang perlu disiapkan supaya perjalanan tetap aman dan nyaman. Dikutip dari rri.co.id, ada 10 hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perjalanan sendirian. Yang pertama, kita pilih destinasi yang aman dan mudah dijangkau ya, terutama kalau baru pertama kali mencoba. Kemudian susun rencana perjalanan sekaligus anggaran ya, mulai dari transportasi, penginapan, terus biaya makan juga. Dan yang ketiga, bawa barang secukupnya supaya lebih leluasa selama perjalanan. Dan keempat, pastikan ponsel tetap aktif ya, tersedia akses internet juga, dan jangan lupa membawa power bank. Kelima, bisa siapkan dokumen penting seperti KTP, paspor jika diperlukan ya, tiket dan bukti pemesanan penginapan. Untuk yang keenam ya, jangan lupa bawa obat-obatan pribadi supaya kebutuhan kesehatan tetap terjaga selama bepergian. Dan kemudian beri kabar kepada keluarga, ini penting ya, atau mungkin ke teman yang terpercaya tentang perjalanan Anda, termasuk membagikan lokasi ketika diperlukan. Untuk yang kedelapan ya, jaga privasi dengan tidak sembarangan membagikan lokasi penginapan ataupun jadwal perjalanan di media sosial, terutama secara langsung. Nah, untuk yang kesembilan, catat nomor-nomor darurat ya, seperti layanan kesehatan atau pihak keamanan. Untuk yang terakhir ya, kita kenali batas kemampuan diri ya. Jadi jangan memaksakan diri jika sudah lelah atau merasa situasi tidak aman. Nah, tentunya solo traveling ini bukan sekedar soal berani pergi sendirian, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menjaga keselamatan ya. Dengan persiapan yang matang, perjalanan bisa terasa lebih nyaman, menyenangkan juga, sekaligus menjadi kesempatan untuk kita mengenal diri sendiri lebih jauh.

0: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan sekarang sudah terhubung bersama Mas Gilang. Selamat pagi, Mas Gilang.
2: Selamat pagi, Mbak Inka.
1: Baik, silakan untuk laporannya pagi hari ini, Mas.
2: Iya, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan melaporkan mengenai situasi arus lalu lintas terkini ya di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan ini kami langsung memantau melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti biasa, untuk update pertama adalah cuaca ya untuk kami yang kami pantau di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto ini hampir semuanya cerah. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas kami memantau ini masih cukup lancar ya di awal weekend ini, tidak seperti jam sibuk pagi di hari kerja. Untuk pagi ini, di Sabtu pagi ini cukup normal dan cukup lancar di beberapa persimpangan. Namun tetap ada beberapa persimpangan yang cukup ramai atau cukup padat untuk kendaraannya, seperti di Simpang Gor Satria. Kami pantau ini dari arah selatan, panjang antrian kendaraannya cukup panjang untuk kendaraan mobil pribadi atau kendaraan roda 4. Kemudian dari arah yang lain, yaitu dari arah barat juga cukup ramai masih untuk lalu lintas di Simpang 4 Gor Satria. Sepeda motor dan mobil pribadi masih cukup mendominasi di Simpang Gor Satria ini, dan untuk di tengah persimpangannya masih tidak terjadi penumpukan kendaraan. Yang artinya meskipun cukup ramai di sisi selatan maupun sisi barat, namun untuk situasi arus lalu lintas di Gor Satria masih cukup lancar. Kemudian di Simpang 4 Kebon Dalem kami pantau juga ada beberapa kendaraan yang melintas ya, meskipun tidak seramai pada saat jam sibuk pagi di hari kerja. Namun cukup ramai juga, dan ini untuk Simpang Kebon Dalem arus lalu lintasnya juga cukup terkendali. Adanya sistem satu arah juga cukup membantu untuk semakin memperlancar arus lalu lintas di Simpang 4 Kebon Dalem. Kemudian kami pantau juga ini di tengah perkotaan Purwokerto di Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini juga situasi arus lalu lintasnya masih cukup lengang dari arah timur di ruas jalan Jenderal Sudirman, kemudian dari arah barat juga ya masih di ruas jalan Jenderal Sudirman maupun yang menuju ke arah utara di ruas jalan Masjid saat ini masih cukup lengang untuk arus lalu lintasnya. Kemudian di Simpang Sawangan pun sama ya, di Simpang Tiga Sawangan dari arah Tanjung, arah selatan maupun dari arah Alun-Alun, dari timur maupun barat juga belum terlalu banyak kendaraan yang melintas, tidak terlalu panjang antrian kendaraan di Simpang Sawangan pada pagi hari ini. Kemudian di beberapa ruas jalan gerilya juga kami pantau ini masih cukup lengang untuk situasi arus lalu lintasnya. Kami pantau ini di Simpang Patriot, di keempat kaki simpang tidak banyak antrian kendaraan, kemudian untuk volume lalu lintasnya juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu padat. Begitu pula di Bundaran Andang Pangrenan, ini juga kami pantau di keempat kaki bundaran arus lalu lintasnya masih cukup normal, masih cukup bahkan masih sangat lengang ya. Di tengah-tengah bundarannya juga kami pantau lancar kendaraan melintas bergantian, tidak memerlukan waktu untuk berhenti yang cukup lama untuk bergiliran. Begitu pula di ruas masih di Bundaran Margono ya, atau di Bundaran Monumen Jenderal Gatot Subroto. Pada pagi hari ini juga kami pantau untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar, meskipun dari arah barat ini cukup banyak kendaraan yang melintas, lebih banyak daripada di kaki bundaran yang lainnya di Bundaran Margono, namun untuk situasi arus lalu lintasnya masih cukup lancar. Dan sedikit kami bergeser juga di sisi timur perkotaan Purwokerto di Simpang Sangkal Putung, pada pagi hari ini juga kami pantau untuk arus lalu lintas masih cukup lengang, masih cukup lancar pada pagi hari ini. Begitu pula yang terjadi di Simpang Sokaraja. Di Simpang Sokaraja baik dari arah Banyumas, kemudian dari arah Purbalingga maupun dari arah Sokarajanya juga situasi arus lalu lintasnya masih tidak seramai di jam sibuk di hari kerja, dan untuk saat ini masih cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Dan mungkin itu yang bisa kami share atau kami bagikan mengenai situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan mungkin pendengar Pro 1 maupun seluruh pengguna jalan juga ingin mengupdate secara mandiri mengenai situasi arus lalu lintas, bisa berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV. Silahkan dipilih untuk titik mana yang ingin dipantau. Mungkin sebelum pergi memantau arus lalu lintas atau memantau cuacanya terlebih dahulu, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Kami kembalikan ke Mbak Inka di studio.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama Mbak, selamat pagi.
0: Sekian info lalu lintas.

0: sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwakerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakerto pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi